0: dari visual perjalanan satu dekade Smart 171 dalam aksi solidaritas untuk Palestina. Direktur Smart 171, Dr. Maimon Herawati dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan organisasi yang telah memasuki usia 10 tahun. Beliau menegaskan Smart 171 akan terus menjaga semangat solidaritas dan menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan Palestina. Dalam rangkaian acara tersebut, Duta Besar Palestina Abdul Fattah Al-Sattari turut memberikan sambutan dan apresiasi atas konsistensi rakyat Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Kita beralih ke berita berikutnya. Duta Besar Palestina mengatakan, "Demi Allah, saya merasa di Indonesia seperti di negeri sendiri." Dirilis oleh minanews.net. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Sattari mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya atas dukungan besar rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Beliau mengaku merasa seperti berada di negerinya sendiri selama berada di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Al-Sattari juga menjelaskan mengapa warga Gaza tetap tabah menghadapi berbagai penderitaan akibat agresi dan blokade Israel yang berkepanjangan. Menurutnya, keteguhan rakyat Gaza tidak lepas dari kuatnya pendidikan agama yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Acara tersebut mengusung tema merawat solidaritas, menjaga pergerakan, dan menjadi momentum refleksi perjalanan satu dekade Smart 171 atau Solidarity of Muslim for Al-Quds Resis 171. Organisasi non-pemerintah ini dikenal aktif bergerak dalam isu kemanusiaan dan solidaritas untuk Palestina. Smart 171 merupakan gerakan mereka tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda agar memiliki kepedulian terhadap isu kemanusiaan global, khususnya Palestina. Ya, Ikhwatul Limaan, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
9: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu,
10: Sini, Mi, kita ke Almas, Pale.
9: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
10: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
11: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah.
5: Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis ST kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
11: FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwatuliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, Israel bebaskan dan deportasi dua aktivis global Sumut Flotilla, dirilis oleh minanews.net. Israel telah membebaskan dan mendeportasi dua aktivis yang diculik oleh pasukan Israel di atas kapal Global Sumut yang menuju Gaza. Keduanya mengalami penyiksaan di tahanan Israel dan melancarkan mogok makan sebagai protes dan penculikan mereka. Maksud kami, protes atas penculikan mereka. Kelompok Hak Asasi Manusia adalah mengkonfirmasi Saif Abu Kasek, seorang warga Spanyol Palestina, dan Tiago Avila dari Brazil telah dibebaskan pada Sabtu lalu. Keduanya dilaporkan telah diserahkan kepada otoritas imigrasi dan ditahan sambil menunggu deportasi mereka. Pada Ahad lalu, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kedua pria tersebut telah dideportasi dari Israel. Armada Global Sumut yang terdiri dari lebih dari 50 kapal berlayar dari Prancis, Spanyol, dan Italia pada tanggal 12 April dalam upaya untuk menembus blokade Israel terhadap jalur Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Namun pasukan Israel mencegat 22 kapal tersebut di perairan internasional di lepas pantai Yunani sekitar 2 pekan lalu dan menculik para aktivis di dalamnya. Semua yang ditahan kemudian dibebaskan, sedangkan Abu Kasek dan Avila tetap berada dalam tahanan Israel. Kita beralih ke berita berikutnya. Israel akan bahas rancangan undang-undang untuk batalkan perjanjian Oslo dan cegah pembentukan negara Palestina, dirilis oleh minanews.net. Sebuah komite menteri Israel diperkirakan membahas rancangan undang-undang pada Ahad lalu yang berupaya membatalkan perjanjian Oslo dan mencegah pembentukan negara Palestina. Channel 12 melaporkan komite menteri untuk legislasi meninjau proposal tersebut yang berupaya mencabut perjanjian tahun 1993 yang ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh Wakil Ketua Knesset Limor Son Harmelek yang mengklaim perjanjian Oslo telah membawa teror alih-alih perdamaian dan mengatakan sudah waktunya koreksi nasional. Dia menggambarkan rencana undang-undang yang diusulkan sebagai langkah pertama dan perlu untuk memperbaiki situasi secara keseluruhan. Area A dan B di tepi barat yang diduduki berada di bawah berbagai tingkatan administrasi otoritas Palestina di bawah kerangka Oslo. Secara resmi dikenal sebagai deklarasi prinsip-prinsip tentang pengaturan pemerintahan mandiri sementara. Perjanjian Oslo ditandatangani di Washington pada tanggal 13 September 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Kita beralih ke berita berikutnya, Kafieh, jejak identitas dan simbol perlawanan yang tak pernah padam, dirilis oleh minanews.net. Di balik corak hitam putih yang khas, Kafieh menyimpan cerita panjang tentang identitas, perjuangan, dan perlawanan rakyat Palestina. Mulanya, Kafieh hanyalah kain penutup kepala tradisional yang biasa digunakan masyarakat Timur Tengah untuk melindungi diri dari panas matahari, debu, dan terpaan pasir gurun. Kain ini dipakai oleh masyarakat pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi rakyat Palestina, Kafieh dengan motif jaring hitam putih, garis-garis tebal, hingga simbol daun zaitun menjadi representasi hubungan rakyat Palestina dengan dengan tanah mereka. Setiap pola menyimpan kisah tentang kehidupan, perjuangan, dan akar sejarah yang telah lama melekat. Ketika penjajah Israel semakin meluas dan tanah Palestina perlahan dirampas, kafieh berubah makna. Dari kain tradisional, kini menjelma menjadi simbol keberanian untuk bertahan dan melawan. Di tengah berbagai upaya penghapusan sejarah dan identitas Palestina, kafieh menjadi penanda identitas rakyat Palestina sekaligus bukti bahwa mereka adalah pemilik asli tanah tersebut. Penggunaan kafieh sebagai simbol perjuangan mulai dikenal luas pada masa pemberontakan besar Palestina tahun 1936 sampai 1939. Saat itu para pejuang yang dipimpin oleh Mufti Besar Yerusalem Amin al-Husseini menggunakan kafieh secara serentak sebagai lambang persatuan melawan penjajahan. Sejak itu kafieh tak pernah lepas dari perjuangan Palestina. Ya, ikut Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
13: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
14: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
13: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
14: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
13: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
15: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
16: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
17: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
18: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
17: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
18: Bah, adakah rezeki yang gurih?
17: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
19: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
20: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: Bismillahirrahmanirrahim.
22: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Fa in a'ra

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

0: Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.
1: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسنة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: قَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

0: عَلِيمٌ.
1: Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Hadirat sada. Yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh

0: Jati Raya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
1: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
3: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan. Pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
6: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
7: Buyutun mutmainnah.
6: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
8: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: نور من القرآن.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: وقضى

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'ad dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Senin 11 Mei 2026 Masehi, kita berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kali ini sahabat Mu'adz seperti biasa di Senin pagi bersama saya Ibrahim Jabar, insya Allah kita akan bersua hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali hari ini dengan hati yang penuh dengan empati dan juga doa, terutama untuk saudara-saudara kita di Kota Kendari yang saat ini sedang menghadapi musibah banjir. Dan bencana memang datang tanpa pernah kita minta, sahabat Mu'ad. Air yang meluap bukan hanya menggenangi jalan dan juga rumah, tetapi juga membawa rasa cemas, lelah, bahkan kehilangan. Namun di balik setiap ujian selalu ada pesan kehidupan yang mengajarkan kita tentang arti kesabaran, kepedulian, dan kekuatan untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan. Hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Ketika musibah datang, uluran tangan sekecil apapun menjadi sangat berarti. Sebungkus makanan dan doa yang tulus, kabar yang menenangkan, hingga sekedar menanyakan keadaan, semuanya kan adalah bentuk dari kasih sayang yang mampu menghidupkan harapan. Saudaraku seiman, banjir mungkin merendam banyak hal, tapi jangan biarkan dia menenggelamkan semangat dan keyakinan kita. Karena seringkali di tengah keadaan yang paling sulit, lahir manusia-manusia hebat yang saling membantu tanpa pamrih. Disitulah kita melihat bahwa kemanusiaan masih hidup dari hati nurani, ya, dan hati nurani maksud kami masih menyala. Maka mari kita kirimkan doa terbaik untuk masyarakat Kota Kendari. Semoga air segera surut, keadaan segera pulih, dan semua warga diberi kekuatan, kesehatan, serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap hati-hati bagi yang sedang beraktivitas pagi ini. Jaga keluarga, jaga kesehatan, dan jangan lupa, seberat apapun musibahnya, harapan harus tetap kita pelihara. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di pagi ini kami infokan untuk kajian pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib yang biasa dibawakan oleh Ustaz Ahmad Lawdi Hafizullah Ta'ala, qaddarullah kana satu dan lain hal diliburkan. Olehnya itu kita dengarkan berikut ini siaran ulang dari kajian pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib dari pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Langsung saja kita simak bersama, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ikhatul iman rahimakumullah, penulis pada pertemuan sebelumnya telah menyebutkan kepada kita semua berbagai macam manfaat-manfaat daripada seorang yang bersedekah, dan beliau mengingatkan bahwasannya sedekah itu tidak perlu banyak. Sedekah bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya. Yang punya harta, dia bersedekah dengan hartanya. Yang punya tenaga, dia bersedekah dengan tenaganya. Yang punya ilmu, dia bersedekah dengan ilmunya. Artinya setiap muslim memiliki kewajiban untuk bersedekah. Dan sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sedekah itu sangat banyak sekali sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu penulis menyebutkan, seandainya tidak ada pada sedekah kecuali satu manfaat ini saja, niscaya seorang hamba sudah sangat layak untuk memperbanyaknya dan bersegera melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Penulis menyebutkan satu manfaat saja dari sedekah itu sudah cukup. Ya, yaitu kelapangan hati, hilangnya kesempitan jiwa, ini sudah cukup untuk seseorang bersegera di dalam bersedekah. Ketika kita bersedekah harta, ketika memiliki harta membantu orang-orang miskin, yakin di dalam hati kita ada kelapangan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, melepaskan kesempitan jiwa. Demikian pula sedekah, ya, yang kita keluarkan dengan tenaga kita membantu orang-orang yang membutuhkan, ini akan memberikan kelapangan hati dan menghilangkan kesempitan jiwa. Begitu pula faedah-faedah yang lainnya. Ya, satu manfaat ini saja, kelapangan hati, dibebaskan dari kesempitan jiwa, ini sudah seharusnya mendorong seseorang untuk rajin-rajin bersedekah. Apalagi ya, sedekah ini bisa menghapus dosa, bisa menolak bala, bisa menyelamatkan dari neraka, ya, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menjadi sebab doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terturak dari bala, mendatangkan keridhaan Allah, ya, dan berbagai macam keutamaan orang bersedekah. Maka kata penulis, hendaknya dia al-istikthar minha wal mubadarah ilaiha. Ya, jadi penulis mengingatkan bukan hanya bersedekah tetapi memperbanyaknya, al-istikthar. Kemudian yang berikutnya al-mubadarah, bersegera, tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena manfaatnya yang cepat. Manfaatnya yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kekikiran ini juga menimbulkan dampak negatif bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuqa shuhha nafsihi. Ya, shuhha nafsihi disebutkan ini bukan hanya sekedar pelit biasa, tetapi orang yang seperti ini, ya, dia memiliki sifat kikir yang sangat kuat, cinta terhadap harta berlebihan. Ya. Dan inilah merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Allah menyebutkan faulaika humul muflihun, ketika orang diselamatkan dari sifat kikir, dialah orang-orang yang beruntung. Ada orang punya harta, ya, sama sekali tidak mau bersedekah. Ada orang dia punya tenaga, tapi sama sekali tenaganya dia tidak mau berikan. Ada orang punya keluangan waktu, ya, untuk menyelesaikan, ya, kesulitan-kesulitan umat, ya, atau dia berbuat kebaikan tapi pelit dalam waktu, ya. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Jadi Allah menyebutkan dialah orang-orang yang beruntung, orang yang dijaga dari sifat kikir beruntung. Kenapa? Hatinya bersih, ya, amalnya dimudahkan, hidupnya lampang, ya, dan terkhusus di akhirat ketika Allah menyebutkan al-muflihun, mereka adalah orang-orang yang selamat. Lalu penulis menyebutkan, dan dahulu Abdurrahman ibn Auf atau Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma melakukan tawaf di Ka'bah, dan tidak ada doa yang terus, ya, menerus ia ucapkan selain doa Rabbikini shuhha nafsi, Rabbikini shuhha nafsi, wahai Rabbku, lindungilah aku dari sifat kikir dalam diriku. Wahai Rabbku, lindungilah aku dari sifat kikir dalam diriku. Fakilalah, lalu ditanya, beliau ditanya tentang kenapa dia mengulang-ulangi doa ini. Ama tad'u bi ghairi hadhihi da'wah? Ya, tidakkah engkau berdoa dengan doa yang lain saja? Kenapa anda ulang-ulangi terus doa ini? Dia mengatakan, idza wuqitu shuhha nafsi faqad aflahtu. jika aku telah dilindungi dari sifat kikir dalam diriku, maka sungguh aku telah beruntung. Beliau ya, memperbanyak doa ini doa agar dia terbebas dari penyakit kikir dalam dirinya. Ya, ini menunjukkan apa, mereka betul-betul para sahabat tidak memperbanyak permintaan dunia. Ya, kalau sekarang orang tawaf itu yang diminta apa? Kebanyakan dunia. Ya, minta kaya, minta mobil, minta ya sembaranglah diminta dalam masalah dunia. Ya, ketika dia mau minta ke Multazam misalnya, tempelkan badan di situ, dia yakin itu akan dikabulkan doanya. Apa yang dia minta? Yang dia minta adalah dunia, kekayaan. Ya. Kaitannya dengan urusan dunia. Mereka para sahabat tidak fokus dalam doa-doa mereka permintaan dunia. Fokus mereka adalah bagaimana selamat di akhirat. Fokus mereka bagaimana mereka terbebas ya dari penyakit-penyakit hati. Ya, dan di antara penyakit hati yang paling berbahaya ya syuhha nafs, ya kikir dalam jiwa. Kenapa kikir ini sangat berbahaya? Ya, ketika seseorang memiliki sifat kikir dalam jiwanya, ya memang sudah tertanam sifat kikir dalam jiwanya, ini akan menghalangi dia bersedekah, akan menghalangi dia dari kebaikan, ya, menghalangi dia berbagai macam bentuk ihsan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya hati sempit. Ada orang kaya yang tidak pernah dia misalnya berinfak, hatinya sempit terus, ya. Demikian pula ketika beramal, amalannya sedikit. Ya. Kalau sudah kikir, orang akan terhalang dari pahala. Kata beliau, faqad aflahtu. Kalau saya dijaga dari kekikiran jiwa saya, maka saya akan pasti beruntung. Ya. Barang siapa dijaga dari kikiran, kata Allah, maka dia akan beruntung. Jadi jika seorang selamat dari kikir, semua kebaikan akan mudah baginya. Ya. Intinya apa? Bahwa menghilangkan kikir, menghilangkan sifat kikir, ini sama saja membuka pintu kebaikan, ya, sama saja membuka pintu kebaikan. Taib. Penulis menyebutkan kemudian, ya, dalam bahasa Arab ada yang namanya asyuh, ada namanya al-bukhl, ya, syuh dan bukhl. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sama-sama bakhil, sama-sama kikir. Beliau menyebutkan perbedaan antara syuh, ya, kikir yang tamak, dan bukhul, pelit, ya, adalah yang namanya syuh adalah sangat kuatnya keinginan terhadap sesuatu, penuh kehati-hatian dalam mencarinya, bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya, serta ketamakan jiwa terhadapnya. Sedangkan bukhul adalah menahan untuk menginfakannya setelah yang mendapatkannya, mencintainya dan menggenggamnya. Maka seorang itu bersifat syuh sebelum mendapatkan sesuatu dan menjadi bakhil setelah mendapatkannya. Wallahu ta'ala, penulis menyebutkan bahwasanya asyuh itu lebih dalam dari sekedar pelit. Ya. Asyuh, ya, kata penulis, ciri-cirinya sangat ambisius terhadap harta, ya, sangat ambisius terhadap harta. Syuh, ini yang pertama, ambisius terhadap harta. Kemudian terlalu fokus mendapatkannya, betul-betul fokus mendapatkannya. Dan ciri yang ketiga, kata beliau, tamak dan rakus. Tamak dan rakus, ini adalah penyakit hati sebelum memiliki harta. Ya, penyakit hati sebelum memiliki harta. Ya, sangat ambisius terhadap harta, ya, terlalu fokus mendapatkannya, kemudian tamak dan rakus. Kemudian al-bukhl, ini setelah memiliki. Ya, ciri-cirinya kata penulis, sudah punya harta tapi tidak mau berbagi. Tidak mau mengeluarkan. Ini adalah penyakit hati setelah memiliki, ya, harta. Jadi wallahu taala alam, beliau menyebutkan di sini urutan penyakit hati ini, yang pertama itu syuh sebelum memiliki, kemudian al-bukhl setelah memiliki. Jadi as-syuh ini adalah akar, ya, kemudian al-bukhl ini adalah buahnya. Ya, kenapa syuh itu lebih berbahaya? Ya, karena ketika seorang memiliki sifat as-syuh ini akan menguasai seluruh jiwa, sehingga mempengaruhi cara mencari harta dan cara menggunakan harta. Orang yang ada dalam dirinya as-syuh, ya, yang kita sebutkan tadi ada tiga ciri-cirinya, ya, yaitu sangat ambisius terhadap harta, terlalu fokus mendapatkannya, tamak dan rakus terhadap harta. Kalau orang sudah memiliki syuh dalam dirinya, itu sulit untuk ikhlas, ya, sulit untuk ikhlas, kemudian sulit untuk puas, dan yang ketiga sulit untuk berbagi kalau ada syuh, ya, dalam diri seseorang, ya. Makanya orang-orang yang mereka sangat ambisius terhadap harta, fokusnya mendapatkannya, ya, tamak dan rakus terhadap harta, ini kalau sudah ada akar dalam dirinya seperti ini, dia susah kan berbagi. Adapun kalau ingin berbagi, kalau berbagi dia ingin mendapatkan yang lebih, ya, dia ingin mendapatkan yang lebih, tidak ada keikhlasan. Mungkin kita lihat dia bagi-bagi harta, ya, dia mudah keluar uangnya, tetapi ya ternyata apa yang dia lakukan ini, dia menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, mendapatkan kembali daripada apa yang telah dia berikan, ya. Kita katakan ini bukan kedermawanan seperti ini. Kenapa? Karena dia lakukan bukan karena keikhlasan, dia lakukan untuk, ya, mendapatkan sesuatu yang lebih setelah dia memberi. Beliau menyebutkan bahwa dan sifat bakhil adalah buah daripada syuh, kikir yang tamak, dan syuh itu mendorong kepada bakhil. Sifat syuh itu tersembunyi dalam jiwa, maka barang siapa yang bakhil berarti ia telah menaati sifat syuhnya, dan barang siapa yang tidak bakhil maka ia telah menentang sifat syuhnya dan dijaga dari keburukannya, dan itulah orang yang beruntung sebagaimana yang disebutkan wa mayyuka suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa syuh itu akar, adapun al-bukhl, ya, ini adalah buah. Artinya kebakhilan itu, ya, kekikiran itu tidak muncul tiba-tiba, ya. Kekikiran itu tidak muncul tiba-tiba, tapi berasal dari penyakit hati yang dalam. Kayak kata penulis, kalau orang sudah ada syuh dalam jiwanya, maka ini pasti akan mendorong kepada kebakhilan, mendorong seseorang untuk menahan dan tidak mau memberi. Dan syuh ini beliau sebutkan tersembunyi dalam jiwa, kaminun fin nafs, ya. Artinya apa? Bahwa semua manusia memiliki potensi ini, ya. Semua manusia memiliki potensi ini, ya. Manusia memiliki potensi cinta harta, manusia memiliki potensi takut kehilangan, ya. Ini masing-masing orang memiliki potensi seperti ini. Dia cinta kepada dunia, ya, dia pun juga takut kehilangan, ya. Namun manusia ketika menyikapi hal yang semacam ini ada berbeda-beda. Ada di antara mereka yang tidak mengikuti atau tidak menuruti dorongan ini. Dia bersedekah, dia menginfakkan sebagian hartanya. Kenapa? Karena dia mengetahui keutamaan-keutamaannya. dia mengetahui khasiat-khasiatnya. Ya. Ada orang yang tadinya dia bakhil, tapi setelah dia berinfak ternyata semakin lancar usahanya, semakin mudah urusannya. Akhirnya kemudian dia berinfak. Beliau kemudian menyebutkan bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan makhluknya, dekat dengan keluarganya, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. As-sakhi, ya, orang yang dermawan. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari makhluknya, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Kedermawanan seseorang membuatnya dicintai bahkan oleh orang-orang yang berseberangan dengannya, sedangkan kebakhilannya membuatnya dibenci bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Ya. Kata penulis, orang dermawan itu dekat dengan segalanya. As-sakhi qarib. Ya, dekat dengan Allah, ya, karena amalannya ini. Dekat dengan manusia karena manfaatnya. Manusia sangat suka dengan, ya, kedermawanannya. Dekat dengan keluarganya karena kebaikannya. Kalau dia sudah, ya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, ya, dekat dengan keluarganya, hasil akhirnya dia dekat dengan surga. Ya. Ada orang yang dia punya harta tapi bakhil, dia tidak akan dekat dengan Allah. Ya, ada orang punya harta tetapi tidak mau bersedekah, jangankan bersedekah, mengeluarkan zakat saja ya tidak mau, sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akhirnya kemudian ya dia ya kadang dicuri hartanya, dijadikan sasaran ya pencurian. Ya, kenapa? Karena ya hartanya tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada orang yang punya harta tetapi sangat bakhil terhadap keluarganya, ya, sehingga keluarganya pun tidak suka dengan dia. Kalau sudah seperti ini, orang yang seperti ini akan jauh dari neraka. Kata penulis, orang bakhil jauh dari segalanya, jauh dari Allah, ya, karena pelit dalam ketaatan, jauh dari manusia karena tidak memberi, jauh dari surga karena amalnya sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya orang seperti ini dekat dengan neraka. Intinya bahwa kedermawanan seseorang, ya, ini akan menciptakan cinta. Ya, kedermawanan seseorang akan menciptakan cinta. Ya. Bahkan kata penulis, orang yang berseberangan dengan dia, ya, orang yang berseberangan. Ya. Ini pun kadang ikut mencintainya. Ya. Ada orang yang tidak sepaham dia dengan dia. Ada orang mungkin juga tidak suka dengan dia. Tetapi kemudian yang berseberangan dengan dia ini, yang tidak sepaham dengan dia, yang tidak suka dengan dia, ya, dia kemudian mulai mencintainya. Kenapa? Karena kebaikannya, karena kedermawanannya. Ya, manusia terfitrah untuk mencintai orang-orang yang baik seperti ini. Ya. Sebaliknya kata penulis, kikir itu akan menghancurkan hubungan. Ya. Kikir akan menghancurkan hubungan. Sampai pun kata penulis, yubaghidhu ila auladi, sampai kekikiran ini ya membuatnya dibenci oleh anak-anaknya. Ya. Ada orang tua yang dibenci oleh anak-anaknya. Kenapa? Terlalu kikir. Ya, terlalu kikir. Ya. Kenapa dibenci? Karena anak merasa tidak merasakan kebaikan dari orang tuanya. Ya. Orang tuanya pergi misalnya foya-foya dengan teman-temannya. Ya, kalau teman-temannya dia foya-foya dengan ya sahabat-sahabatnya, mudah mengeluarkan uang, tapi sama anaknya mungkin dia pelit. Ya. Anaknya akhirnya benci kepada dia. Kenapa? Karena tidak merasakan kebaikan dari orang tuanya. Jadi berbicara tentang sedekah ini, ya, kita katakan ini bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini juga membangun hubungan. ya, membangun hubungan manusia, membangun hubungan dengan Allah, membangun hubungannya dengan manusia yang lainnya, membangun hubungannya dengan kerabat-kerabatnya dan keluarganya. Ya, sebaliknya kekikiran ini bisa merusak ya hubungan sosial di masyarakat. Ya, kalau orang-orang kaya tidak bersedekah, ini jelas akan membuat fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, ya mereka akan benci terhadap orang-orang kaya. Ya, dari kebencian inilah mendorong untuk apa? Mendorong untuk menyakiti mereka. Mendorong untuk ya mungkin datang ke rumah mereka, dia mencuri, ya bisa jadi dia bunuh, bisa. Kenapa? Karena ya akibat dari tidak adanya sedekah. Ya, coba kalau misalnya orang-orang di Indonesia ya yang beragama Islam, ya yang kaya-kaya yang sudah cukup nisab hartanya dikeluarkan zakatnya, yakin ya bahwasanya ini akan mengurangi kemiskinan. Ya, ketika dikelola zakat itu dengan baik, diberikan kepada orang-orang yang berhak, tidak dikorupsi, tidak disalahgunakan, maka yakin pasti orang-orang miskin yang ada di Indonesia ini akan terkurangi. Ya. Cuma masalahnya ya disalahgunakan, ya dikorupsi, ya tidak dibagi sesuai yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyebutkan ya, tentang manfaat daripada sedekah ini, ya syair yang beliau sebutkan di sini, wa yadhharu aibul mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu taghatta bi athwabi as-sakha'i fa innani ara kulla aibin fas-sakha'u 'ita'uhu وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى كروناؤه وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه إذا قل مال المرء قل صديقه وضاق عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه إذا المرء لم يختار صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. Sebagaimana dikatakan kata penulis, aib seseorang di hadapan manusia ya tampak karena sifat bakhilnya dan kedermawanannya menutup semua aib itu dari mereka. Kenakanlah pakaian kedermawanan karena aku melihat setiap aib kedermawananlah yang menutupinya. Bertemanlah jika engkau berteman dengan orang yang mulia, karena seseorang dihiasi atau direndahkan oleh teman-temannya. Kurangilah bicaramu semampumu, karena jika sedikit bicara, sedikit pula kesalahannya. Jika harta seseorang sedikit, maka sedikit pula temannya, dan terasa sempit baginya bumi dan langitnya. Ia pun menjadi bingung meskipun cerdas, apakah melangkah maju lebih baik atau mundur. Jika seseorang tidak memilih teman untuk dirinya, maka umumkanlah kepada manusia inilah akibatnya. Jadi penulis di sini menyebutkan, ya bakhil itu akan membuka kekurangan, sementara dermawan itu akan menutup kekurangan. Ya, kenapa? Karena orang itu melihat manfaat, bukan sekedar sifat. Ya, ketika mereka melihat manfaat, maka ketika ada orang mungkin memiliki sifat bakhil, ada sifat-sifatnya, itu tertutupi dengan manfaat yang dia berikan. Kemudian dalam syair tadi, jadikan dermawan sebagai identitas, ya, jadikan sebagai kebiasaan. Ya, taqatta bi athwabis sakha'i, ya. Ini adalah, jadikan dia adalah pakaian yang menghiasi diri, ini kedermawanan. Kemudian dalam syair tadi juga ada pengaruh teman, ya, bahwa teman bisa mengangkat derajat dan teman juga bisa menjatuhkan martabat. Orang yang dia berteman dengan alim ulama, berteman dengan orang-orang bermartabat, itu akan mengangkat derajatnya. Sementara berteman ya dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang pelaku maksiat, ya, maka ini akan menjatuhkan martabat. Ya, jangan kemudian kita berpikir berteman dengan orang miskin berarti menjatuhkan martabat. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berteman dengan orang-orang yang miskin. Ya, orang miskin yang beriman, yang bertakwa, yang menuntun kita kepada kebaikan, sungguhnya ini adalah kebaikan. Ya, karena ketika kita dapatkan dia miskin, dia taat kepada Allah, kita lihat keadaan hidupnya serba kekurangan, tetapi dalam kekurangannya dia bersyukur, dia beribadah, kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Ya, bukan aib ya berteman dengan orang-orang miskin. Ya, tetapi ya kita katakan orang-orang miskin yang mereka menjaga ibadahnya. Ada orang miskin ya, tidak ada sama sekali manfaatnya kita berteman dengan mereka. Sudah miskin berlagak sombong. Ya. Sombong di hadapan Allah, tidak mau salat. Ya. Dia punya tenaga, dia punya waktu, ada kerja bakti, tidak mau sama sekali meluangkan waktunya, mengorbankan tenaganya. Ada orang-orang miskin ya, tapi belagu. Ya. Tidak tahu diri. Ya. Maka seorang muslim ya di dalam berteman ini harus melihat-lihat mana yang kira-kira bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah dan mana yang bisa menjatuhkan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah teman yang baik. Kemudian dalam syair tadi sedikit berbicara itu sama dengan sedikit salah. Orang yang dia banyak bicara pasti banyak kesalahannya. Maka sedikit berbicara ini lebih selamat. Ya. Kemudian dalam syair tadi juga disebutkan realitas sosial manusia. Saat miskin teman berkurang. Ya, saat miskin teman berkurang. Ini realita di dunia. Dan ini bukan ukuran untuk menilai seseorang. Ya, tapi inilah kenyataan realita manusia. Ketika manusia itu miskin, teman berkurang. Jangankan teman, ya, keluarga saja itu tidak mau mengunjungi. Ya. Keluarga saja tidak mau ya memperhatikan. Kenapa? Karena miskin. Ya. Ini realitas sosial. Tetapi kita katakan Islam tidak memandang ya seseorang dari miskinnya. Islam memandang bagaimana kedekatan dia kepada Allah, bagaimana ketaatannya. Itulah yang kita temani. Ya. Kemudian dalam syair tadi juga kebingungan hidup, tekanan hidup itu kadang biasa membuat orang bingung. Bisa kehilangan arah, ini tidak bisa dipungkiri. Ya, ketika ada tekanan hidup ini bisa membuat orang bingung dan kehilangan arah. Maka orang-orang yang seperti ini dalam keadaan tertekan seharusnya kita arahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kalau biasa-biasa saja tidak tertekan, ya dia bisa berpikir positif, dia bisa mengambil jalan yang baik. Tetapi tatkala orang sudah tertekan, ya, ini sangat berbahaya sekali. Dia bisa mengambil arah yang salah. Maka kewajiban seorang muslim pada saat itu adalah berusaha menasihati, dia dekati, ya, dia memberikan masukan-masukan yang terbaik agar tidak salah ya mengambil arah. Kemudian dalam saya juga tadi mengingatkan kepada kita semua pentingnya memilih teman. Ya, kenapa? Ya, karena teman ini adalah cerminan kita. Ya, kita berteman dengan orang-orang baik, insya Allah dalam diri kita, jiwa kita itu ada tanda-tanda kebaikan. Ya, karena namanya jiwa itu dia senang dengan yang semisal dengannya. Ya, ruh-ruh manusia itu saling berkomunikasi antara satu sama lain. Ya, jadi kalau cocok ya dekat, kalau tidak cocok pasti dia menjauh. Ya, makanya kalau misalnya berteman dengan orang-orang buruk, ya tidak ibadah, paginya sama mereka, siangnya sama mereka, siangnya sama mereka, kemudian kita katakan dia orang baik, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena rohnya itu sudah nyaman dengan mereka. Artinya kalau roh penjahat ini dengan dia, ya, ini cocok, itu akan sama-sama terus. Ya, makanya biasa seorang akan diukur dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman. Makanya di sini bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, lingkungan sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kita di situ dibentuk. Ya, anak-anak kita di situ dibentuk. Ketika lingkungan tersebut itu dibentuk, ya, dengan sunnah, maka lingkungan tersebut itu akan, ya, cinta kepada sunnah. Anak-anaknya dari sisi pakaiannya mereka akan memakai pakaian sesuai sunnah. Ya, mereka kalau tumbuh, ya, menghafal Al-Quran, suka menghafal Al-Quran, maka mereka akan suka menghafal Al-Quran. Kalau mereka tumbuh, ya, di situ sering menjaga sholat lima waktu, maka mereka akan menjaga sholat lima waktu. Ya, jadi lingkungan ini adalah modal pertama untuk membentuk, ya, kebaikan seseorang. Ya. Maka, ya, perhatikan, ya, sebelum memilih tempat tinggal, cari tahu dulu lingkungannya, bagaimana lingkungannya. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini susah mencari lingkungan yang baik. Jadi ingat bahwa lingkungan yang baik ini sangat menentukan sekali untuk kebaikan keluarga dan kebaikan anak-anak kita. Kemudian penulis telah menyebutkan syair tadi bahwa batas atau hakikat kedermawanan, ya, hakikat kedermawanan adalah memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Ya, memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan, dia butuh. Ya, tapi dia berikan pada saat dibutuhkan. Ya, pada saat orang-orang membutuhkan, ya, dia berikan serta menyampaikannya kepada yang berhak sesuai dengan kemampuan. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang kurang ilmunya bahwa hakikat kedermawanan itu adalah memberikan semua yang dimiliki. Ya, itu baru disebut dermawan. Ya, memberikan semua yang dimiliki. Seandainya seperti yang ia katakan, tentu tidak akan ada lagi istilah pemborosan, israf, dan penghambur-hamburan, tabzir. Padahal Al-Quran telah mencela keduanya, dan sunnah juga datang dengan larangan terhadap keduanya. Kata penulis, ini mengingatkan kepada kita semua, hakikat daripada kedermawanan yang benar. Apa itu dermawan? Ya. Beliau menyebutkan bahwa dermawan itu bazlu ma yahtaju ilahi indal hajah. Memberi pada waktu yang tepat kepada yang membutuhkan. Ya. Ini hakikat kedermawanan yang sesungguhnya. Ya, memberi pada waktu yang tepat dan kepada yang membutuhkan, bukan sekedar memberi, tetapi tepat sasaran dan tepat waktu. Itulah kedermawanan. Kemudian, ya, ila mustahiqih, tepat kepada yang berhak. Jadi sedekah itu harus sampai kepada orang yang layak. Ya. Ini menunjukkan apa? Islam mengajarkan hikmah dalam memberi. Ya, hikmah dalam memberi. Ya. Tidak semua orang itu layak untuk mendapatkan. Ya. Tidak semua orang layak mendapatkan. Maka karena tidak semua orang layak mendapatkan, maka kita harus mencari yang layak itu siapa. Ya. Untuk kita bantu. Ya. Ada orang yang satunya taat kepada Allah, satunya tidak taat kepada Allah, sama-sama membutuhkan, ya, bantuan. Siapa yang layak yang kita berikan kepada mereka? Yang layak adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik makanan atau minuman atau harta yang kita kasih adalah kepada seorang muslim yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kita berikan kepada muslim yang taat ini akan membantu dia beribadah kepada Allah. Ya, ketika dia makan, ketika dia minum, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mungkin akan mendoakan kita. Ya, makanan yang kita berikan bisa jadi menguatkannya untuk beribadah. Adapun orang yang tidak taat kepada Allah, bisa jadi makanan dan minuman yang kita berikan kepada dia atau harta yang kita berikan kepada dia malah dia gunakan untuk bermaksiat. Ya, ada sebagian orang ketika dikasih uang zakat malah dia pakai untuk berjudi. Ya, malah dia pakai untuk minuman keras. Ada orang-orang yang seperti itu. Maka seorang muslim ketika dia bersedekah, bersedekah kepada orang yang layak. Tidak semua orang miskin layak mendapatkan apa? Mendapatkan sedekah kita. Ya. Maka itu adalah kewajiban atau keharusan seorang muslim dalam bersedekah. Bersedekahlah betul-betul kepada orang yang tepat, orang yang layak ya mendapatkan. Ya, mungkin banyak orang miskin di sekitar kita, banyak orang miskin. Ya. Tetapi tidak semua orang miskin layak untuk mendapatkan sedekah kita. Ya, kenapa? Karena ya sudah tidak sholat, ya, sudah tidak puasa, ya. Suka juga ya melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini tidak layak ya untuk mendapatkan ya harta atau sedekah ya, dari kita. Kemudian beliau menyebutkan di sini ada ketika memberi sesuai kemampuan biqadri ta'ah, maknanya tidak memaksakan diri ya, tidak sampai menyusahkan diri sendiri. Jadi intinya apa? Keseimbangan, memberi tanpa merusak diri sendiri. Ada orang yang dia memberi tapi lupa terhadap anak istrinya ya, jadi ada keseimbangan ya. Tapi jangan juga sudah cukup untuk dirinya, sudah cukup untuk anak istrinya tapi tidak mau memberi, ini juga jadi masalah. Kemudian beliau menyebutkan ada kesalahan pemahaman tentang dermawan ya. Sebagian orang berkata dermawan itu berarti memberi semua yang dimiliki. Ini keliru. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan kemiskinan, bisa menimbulkan ketergantungan, bisa menimbulkan kerusakan ya. Dan di dalam Islam itu ada larangan as-sarf wat tabzir. Ya, as-sarf maksudnya berlebih-lebihan. Yang kedua at-tabzir, menghamburkan ya. Islam melarang pelit. Ya, Islam melarang pelit. Tapi juga melarang berlebihan. Ya. Melarang pelit tapi juga melarang berlebihan. Dan jalan yang benar adalah al-wasatiyah, yaitu pertengahan. Ya. Jalan yang pertengahan. Jadi intinya bahwa dermawan bukan berarti menghabiskan semua harta. Kita tidak bisa mencontoh ya Abu Bakar radhiyallahu taala an. Ya, sebagian orang mengatakan, "Wah, Abu Bakar dia infakkan semua hartanya ketika datang berinfak Abu Umar seperdua, dia menginfakkan semua hartanya ya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan?" "Tidak ada yang saya tinggalkan." Ya. Untuk anak istri saya yaitu saya tinggalkan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Boleh jadi beliau di rumahnya memang sudah tidak ada, tetapi di luar ada. Ya. Sama orang lain mungkin dia berdagang, ada dagangan-dagangannya di luar masih ada, atau harta di luar dari rumahnya ada. Ya. Beliau pun adalah orang yang kuat tawakalnya, anak istrinya siap menderita. Ya, kita tidak sampai pada taraf seperti ini. Ya, jangan kemudian berdalil dengan hadis Abu Bakar, asar tentang Abu Bakar dia menginfakkan ya semua hartanya, itulah yang kemudian dia lakukan. Ya, ada sebagian orang berdalil ya dengan keluar dakwah dia tidak meninggalkan ya apa-apa untuk anak istrinya. Dia jual ya kebunnya, dia jual hartanya, dia kemudian keluar katanya untuk berdakwah. Ya, pergi ke luar negeri, ke Pakistan, pergi ke Bangladesh untuk keliling berdakwah. Ya, anak istrinya ya tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Berdalih dengan Nabi Ibrahim, dia tinggalkan Hajar, tinggalkan anaknya Ismail, tidak punya apa-apa. Ya, ini tidak benar. Ya. Jadi kedermawanan itu ya bukan menghabiskan semua harta, tapi memberi juga, memberi dengan ilmu, memberi dengan hikmah, dan memberi keseimbangan. Ini yang susah kita dapatkan. Ketika memberi secara umum, ya manusia pada saat ini ketika memberi, dia memberi saja. Ya, padahal sebenarnya kalau ingin betul-betul menjadi dermawan yang sejati, memberilah dengan ilmu, memberilah dengan hikmah, dan memberilah dengan keseimbangan. Bukan asal memberi. Jadi kesimpulannya bahwa sifat terbaik itu bukan pelit dan juga bukan boros, tetapi pertengahan yang bijak. Ya, maka jadilah dermawan yang tepat, seimbang, dan bermanfaat. Ya, terakhir beliau ya menyebutkan pertemuan kita pada saat ini, ya, dan apabila kedermawanan itu merupakan sifat yang terpuji, maka siapa yang berada pada batasnya yang benar disebut sebagai orang yang mulia, dermawan, dan ia berhak mendapatkan pujian. Barang siapa yang kurang dari itu, maka ia adalah orang yang bakhil dan berhak mendapatkan celaan. Dan diriwayatkan dalam sebuah asar bahwa Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan kemuliaannya bahwa tidak akan ada orang yang bakhil menjadi tetangganya di surga. Sifat dermawan ini adalah standar kemuliaan. Ya. Dan dermawan yang benar itu sesuai standar, ya, sesuai batas, ya, tidak pelit dan tidak boros. Itulah kemuliaan sejati. Orang yang dermawan layak mendapatkan pujian. Ya. Mustaujiban lilhamdi. Ya. Ini layak untuk dicintai oleh manusia. Dan orang yang dermawan ini akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia memberi manfaat. Adapun bakhil ini layak dicela. Ya, orang bakhil tidak memberi manfaat, maka layak mendapatkan celaan. Orang bakhil la yujawizuhu bakhil, ya. Dan inilah ancaman bagi orang yang bakhil. Orang bakhil tidak dekat dengan Allah dan tidak dekat dengan surga. Ini menunjukkan betapa bahayanya sifat kikir. Di sini adalah pelajaran penting bahwa ukuran kemuliaan itu bukan hanya banyak harta. Ya, ukuran kemuliaan mungkin di sisi manusia itu banyak harta, tetapi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu, ya, bagaimana kemudian seseorang yang memiliki harta itu menggunakan harta tersebut. Cara menggunakan harta ini apa akan menentukan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Intinya bahwa kemuliaan seorang diukur dari kedermawanannya dan kehinaannya tampak dari kebakhilannya. Ini yang beliau ya sebutkan pada paragraf ini. Maka kalau ingin derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang dermawan. Dan dermawan di sini bukan hanya dermawan dengan harta, tetapi juga bisa tenaga, ya, bisa juga dengan lisan, ya, bisa dengan segala apa yang kita punya memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tayyib, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita akan membacakan dari pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejauh mana seseorang boleh bersikap zuhud karena ada seseorang yang dia sengaja dengan apa adanya, bahkan di saat dia memiliki kelebihan dari sisi harta untuk lebih bisa menampakkan dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Atau juga ada seseorang yang bersembunyi di balik kata zuhud karena kemalasannya terhadap memenuhi kebutuhannya, dan di sisi lain dia justru bermudah-mudahan untuk berhutang. Demikian Ustaz.
4: Taib, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Zuhud itu tidak dilihat dari tampang seseorang. Ya, ini pertama. Zuhud tidak dilihat dari tampang seseorang. Bisa jadi orang, ya, dia pakaiannya lusuh, ya. Tapi orang ini adalah orang yang paling tamak terhadap dunia. Boleh jadi orang lusuh dalam pakaiannya, ya, tapi sebenarnya dia adalah orang pemalas, ya. Jadi zuhud tidak dilihat dari tampang, ya, seseorang, ya. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, ya. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Betapa banyak, ya, sahabat, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka memiliki harta, ya. Abdurrahman memiliki harta yang melimpah. Apakah kemudian kita katakan beliau tidak zuhud? Ya. Jangan kemudian kita misalnya, ya, kita lihat imam-imam di Masjidil Haram, ya, Syekh Sudais, kalau kita lihat bagaimana rumahnya, bagaimana mungkin juga kekayaannya, ya, mobilnya, ya, jangan kemudian kita katakan orang itu tidak zuhud. Ya. Ini imam tidak zuhud. Ada orang mungkin, ya, dia berdakwah menyampaikan pentingnya zuhud, kemudian, ya, kita melihat dia memiliki harta, dia kaya, kita katakan dia dakwahkan tentang zuhud tapi ternyata dia kaya. Bukan seperti itu, ya. Namanya zuhud ini bisa dimiliki orang kaya, bisa dimiliki orang miskin, ya. Jadi bukan pada tampang. Jadi seorang, ya, bisa zuhud dengan kekayaannya, ya, ketika dia diberi oleh Allah, ya, dia bersyukur. Dia kemudian, ya, tampakkan, ya, nikmatnya tadi dengan memberi, ya, kepada manusia, atau menampakkannya dalam bentuk mungkin dia punya rumah, ya, sesuai dengan kekayaannya, ya. Jadi berbicara tentang zuhud ini, ya, bukan, ya, seseorang yang kita katakan dia malas, bukan seseorang yang kita katakan dia memiliki pakaian yang compang-camping. Ketika seorang dia sudah mencari, ya, sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur kepada Allah, dia infakkan, ya, di jalan Allah, memberikan manfaat kepada manusia, ya, kita katakan dia adalah orang yang zuhud, ya. Jadi zuhud ini bukan pada tampang, ya, tapi bagaimana, ya, hati dia ketika mendapatkan atau berusaha, ya, mendapatkan harta tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam.
5: Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Ustaz, jika seorang non muslim yang dia melakukan dari amalan jahiriyah, misal dia membangun panti asuhan atau bahkan membangun sebuah masjid, dan kemudian setelah itu ia baru beriman, ia baru masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, apakah masjid yang atau panti asuhan yang dia bangun atau amalan-amalan jahiri lainnya ini dapat menjadi pahala yang bisa dia peroleh nantinya?
4: Ya. Yeah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Yeah. Orang kafir ketika dia melakukan amal kebaikan di dunia, orang kafir, maka sebagaimana kita sebutkan, dia akan mendapatkan manfaat itu di dunia, ya, dia akan mendapatkan manfaat itu di dunia, ya. Artinya apa? Infak yang dia

0: manfaat itu bisa didapatkan kalau ini berlandaskan, berdasarkan keimanan. Akarnya adalah keimanan. Seorang yang dia berinfak, seorang yang dia beramal, apapun amalannya, manfaat apapun yang dia berikan kepada manusia, tapi tidak didasari keimanan, maka di akhirat tidak akan mendapatkan manfaatnya. Adapun di dunia, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana anda berbuat, anda akan dibalas sebagaimana anda berbuat. Maka Allah akan memberikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan mereka di dunia dengan dunia mungkin yang lebih baik. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang kafir, ada orang kafir yang dia melakukan kebaikan-kebaikan tadi, dia membangun masjid, dia membuat panti asuhan, di saat dia masih kafir, dia lakukan itu betul-betul ikhlas, dia lakukan betul-betul dasari keikhlasan, setelah itu kemudian dia masuk Islam. Wallahu ta'ala alam, amalan-amalan yang dia lakukan ini, kebaikan ini, ketika dia lakukan ikhlas, itu tertahan dengan kekafiran. Tapi setelah dia masuk Islam, itu amalan-amalan ini, pahalanya akan dikembalikan kepadanya, diberikan kepadanya. Inilah diantara cara Islam untuk menarik seseorang masuk ke dalam Islam. Bahwa amalan-amalan yang dia kerjakan sebelumnya, dasari keikhlasan betul-betul tulus dia lakukan, itu dia akan dapatkan pahalanya, manfaat yang mana ini berkaitan dengan orang lain, itu berpindah manfaatnya, ini akan dia dapatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu, akan dia dapatkan pahalanya setelah dia masuk Islam. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Insyaallah kalau dia masuk Islam, dia akan mendapatkan pahala-pahala yang dia berikan hartanya tadi kepada umat manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan mungkin demikian kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga dari ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dan dapat juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
3: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
4: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
3: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
4: Astagfirullah. Yodi,
3: jujur saja. Bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
5: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang.

0: yang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
1: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
2: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babghawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Beribadah.

0: صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاز من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis, merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamisah. Khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
3: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
4: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
2: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan, tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
5: Kita mencintai istri kita.
2: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
1: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
2: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting. Dan sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, pembahasan kita pagi ini adalah mewariskan akhlak lebih penting dari kemewahan. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Semoga hari ini Allah mudahkan segala urusan kita, dilapangkan hati kita, dan dijadikan keluarga kita sebagai keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di zaman sekarang, sahabat Muadz, banyak orang tua merasa khawatir kalau anaknya tidak punya masa depan yang mapan. Maka sejak kecil anak diarahkan untuk mengejar nilai yang tinggi, prestasi, dan kesuksesan dunia. Dan itu sah-sah saja, sahabat Muadz, itu tidak salah. Namun, jangan sampai kita lupa bahwa tujuan utama mendidik anak dalam Islam bukan hanya menjadikan mereka sukses dunia, tetapi juga selamat akhirat. Karena di dalam Islam, pendidikan bukan hanya membentuk anak menjadi pintar, tetapi membentuk anak yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini, sahabat Muadz, mengingatkan kita bahwa orang tua itu punya amanah yang besar, bukan sekedar memberi makan dan pakaian, tetapi juga menjaga iman dan akhlak keluarga. Kadang ada orang tua yang bangga karena anaknya juara kelas, tapi dia lupa mengajarkan adab kepada guru. Dia bangga anaknya cerdas berbicara, tetapi tidak mengajarkan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Padahal ulama dahulu, mereka lebih mendahulukan adab dibanding ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang ibu, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Kenapa? Karena ilmu tanpa akhlak bisa membuat seseorang menjadi sombong. Tapi akhlak yang baik akan meninggikan derajat seseorang. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, salah satu tantangan besar parenting hari ini adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga. Banyak rumah yang terlihat lengkap, tetapi masih sibuk dengan handphonenya sendiri. Ayah sibuk bekerja, ibu sibuk media sosial, anak sibuk juga dengan dunianya. Akhirnya apa? Rumah kehilangan kehangatannya. Maka sahabat Muadz, cobalah mulai membangun kembali kebersamaan. Ya, makan bersama tanpa handphone, sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, atau sekedar mendengarkan cerita anak sebelum dia tidur. Hal-hal sederhana seperti ini justru membangun kedekatan emosional yang sangat besar sahabat Mu'adz. Dan Nabi SAW adalah sosok ayah dan pemimpin keluarga yang penuh perhatian. Nabi tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan kekerasan. Bahkan kepada anak kecil sekalipun Nabi tetap menjaga kelembutan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Apa kata Nabi? Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Masya Allah sahabat Mu'adz. Berarti kasih sayang adalah bagian penting dari pendidikan Islam. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang, biasanya dia lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih mudah menerima nasihat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM dalam program Ensiklopedia Islam.
2: Ensiklopedia Islam.
4: Napa bramaki? kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.
9: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Radio Mu'adz Minjabal, 94.3 FM. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ensiklopedia Islam.
3: Masih dalam program Ensiklopedia Islam, serial parenting. Mewariskan akhlak lebih penting dari kemewahan. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sempat membahas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita di mana Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Ini menandakan bahwa kasih sayang adalah bagian penting dari pendidikan Islam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, terkadang tanpa sadar orang tua terlalu sering membandingkan anaknya, dibandingkan dengan saudaranya, dibandingkan dengan tetangganya, atau dibandingkan dengan anak orang lain. Dan kalimat seperti, coba deh kamu lihat anak itu, coba deh kenapa kamu tidak seperti dia, perkataan-perkataan seperti ini tuh bisa melukai hati anak. Sahabat Muat, Islam mengajarkan kepada kita penghargaan dan kelembutan. Karena setiap anak itu punya kelebihan dan proses tumbuh yang berbeda. Nah, tugas orang tua bukan menjadikan semua anak itu sama, tapi membantu mereka tumbuh menjadi versi terbaik dirinya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muat, hal penting lainnya dalam parenting Islami adalah menjaga lisan di rumah. Karena anak yang sering mendengar bentakan, hinaan, atau kata-kata kasar, dia akan menyimpan luka dalam hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu at-thayyibatu shadaqatun." Perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sahabat Muat, biasakan rumah kita dipenuhi dengan ucapan yang baik. Terima kasih, maaf, tolong, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, dan sebagainya. Karena suasana rumah akan membentuk suasana hati anak-anak. Sahabat Muadz, selain memberi pendidikan dunia, jangan lupa mengajarkan anak tentang kehidupan akhirat. Ajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang menjadi kaya, tetapi tentang menjadi hamba Allah yang taat. Ajarkan anak mencintai Al-Quran, mencintai masjid, menghormati orang tua, membantu sesama, dan memiliki rasa malu ketika berbuat salah. Karena anak yang memiliki iman akan lebih kuat menghadapi kerasnya kehidupan. Sahabat Muat, satu lagi yang sangat penting. Jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Karena doa orang tua adalah kekuatan besar. Nabi Ibrahim alaihi salam pun mendoakan anak dan keturunannya. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Masya Allah sahabat Muat, bahkan seorang nabi pun tetap berdoa untuk anak-anaknya. Maka jangan pernah lelah untuk menyebut nama anak-anak kita dalam doa kita. Doakan akhlaknya, doakan imannya, pergaulannya, masa depannya, dan keselamatan dari dirinya di dunia dan akhirat. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, di akhir perbincangan kita di program Ensiklopedia Islam pagi ini, mari kita ingat bahwasanya anak-anak bukan hanya amanah. Mereka adalah cermin. Ya? Mereka adalah cermin dari rumah yang kita bangun hari ini. Jika kita ingin anak tumbuh penuh dengan akhlak, maka hadirkan akhlak itu di rumah. Jika ingin anak dekat dengan Allah, maka dekatkan Allah dalam kehidupan keluarga. Karena warisan terbaik bukan hanya apa yang kita tinggalkan untuk anak, tetapi apa yang kita tanamkan di dalam hati mereka. Dan mari kita tutup kebersamaan kita pagi ini dengan doa yang Allah abadikan di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh cinta, penuh iman, dan penuh keberkahan. Demikian kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam Serial Parenting pagi ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
13: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
14: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
15: Min, ini kok pandangan jelek ya?
14: Ada yang bisa dibantu, Pak?
15: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
14: Halo, Pak.
15: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
14: Halo? Iya, halo?
16: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
17: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
16: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
17: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
18: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
17: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
16: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
17: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
16: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
14: Tapi antum kapan pi?
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
19: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
19: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
20: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman kata Rasulullah, la yastahillanna aqwam min ummati al-hira wal harir wal ma'azif. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di pagi hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 10:37 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz, di zaman sekarang musik begitu dekat dengan kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, telinga kita sering dipenuhi suara dan hiburan. Dan tidak sedikit orang yang lebih hafal lirik lagu dibanding dengan ayat-ayat Al-Quran. Padahal sahabat Mu'adz, hati manusia itu seperti wadah. Jika terlalu penuh dengan hal yang melalaikan, maka akan semakin sempit ruangnya untuk menerima cahaya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Luqman, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu bentuk lahwal hadis ya adalah sesuatu yang melalaikan hati dari mengingat Allah. Sahabat Mu'adz, bukan berarti hidup kita harus tanpa hiburan. Tetapi Islam itu adalah agama yang seimbang. Namun yang perlu kita renungkan adalah apakah hiburan yang kita dengar membuat hati kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh dari Al-Quran. Karena tanda hati yang sehat adalah hati yang rindu mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Nabi SAW pun bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah sahabat Mu'adz, betapa mulianya orang yang dekat dengan Al-Quran. Lisannya basah dengan tilawah, hatinya tenang dengan zikir, dan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Maka mari perlahan kita evaluasi diri. Berapa banyak waktu yang kita habiskan mendengar hiburan dibanding mendengar Al-Quran? Jangan sampai telinga kita lebih akrab dengan lagu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita tersentuh oleh syair manusia tapi sulit tersentuh oleh ayat suci Al-Quran. Mulailah perlahan sahabat Mu'adz. Biasakan memutar murotal di rumah. Dengarkan Al-Quran saat perjalanan. Ajak anak-anak mencintai tilawah. Dan hadirkan suasana Qurani dalam keluarga. Karena rumah yang dipenuhi Al-Quran akan dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang mencintai Al-Quran, lisan kita lisan yang gemar membacanya, dan keluarga kita keluarga yang dekat dengan kalamullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adz, berikutnya mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Nufais hafizahullah taala, beberapa surah di juz 27. Kita mulai dari surah Adz-Dzariyat sampai surah Al-Qamar biiznillahi taala. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum, Kawan.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
11: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
10: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa matahari semakin meninggi dan waktu pun tentunya terus berjalan. Kesibukan demi kesibukan mungkin sedang kita jalani hari ini. Ada yang bekerja, ada juga yang berdagang, ada yang masih di perjalanan, ada yang di kantor, ada yang di rumah, atau mungkin sedang menyelesaikan berbagai urusan kehidupan. Namun tentunya saudaraku seiman, di tengah padatnya aktivitas dunia, ada satu panggilan mulia yang sebentar lagi akan hadir. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat zuhur. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat Muat, kita perlu tahu bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga tempat terbaik bagi kita untuk beristirahat dari lelahnya kehidupan. Saat dunia terasa berat, maka sholat menjadi penenang hati kita. Saat pikiran kita penuh, maka sholat menjadi tempat kembali kepada Allah. Dan Nabi SAW berkata kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah sahabat Muat, berarti sholat itu sebenarnya bukan beban, tapi ketenangan. Maka menjelang masuknya waktu zuhur di hari ini, mari kita siapkan diri, sempurnakan wudu, ya, hentikan sejenak kesibukan kita, dan jangan lupa tenangkan hati serta sambut panggilan azan dengan penuh kerinduan. Karena bisa jadi di antara banyaknya amal kita hari ini, sholatlah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa ajarkan juga anak-anak kita untuk mencintai sholat sejak dini, karena rumah yang menjaga sholat akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju masjid, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan sholat kita sebagai cahaya dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi mendengarkan beberapa pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Nufaiz Hafizahullah Ta'ala, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Dan tidak terasa kita telah masuk di waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia

0: Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia sholat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya.

0: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
2: 10 ribu, Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
2: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
3: Buat apa ini?
2: Buat bangun rumah layak huni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
2: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Binjabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000 dengan bersama kita berdaya.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: قدواتٌ نبويه.
9: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
10: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
9: قدوات نبوية. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر،
8: أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
10: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
10: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
10: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami maka dia tertolak.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Halo Sobat Fitness. 1, 2, 1, 2, 1. Dua.
13: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
12: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
13: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
12: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
13: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
14: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
12: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
15: Labbaik Allahumma labbaik.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Ustadz menjawab.
18: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
19: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
20: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
21: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
22: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
23: Ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non-muslim. Contoh Jepang. Dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel syar'i, di mana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat. Mohon penjelasan karena memang benar. Yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya, hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram. Kecuali kondisi darurat. Kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat, ya, yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir. Atau menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana. Dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama, yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah. Yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam, sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana. Yang kenyataannya subhanallah, yang ke negeri-negeri kafir mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin, bagian dari kekalahan umat Islam. Maka Nabi SAW, dan ketika seorang sudah mulai kagum, maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka. Dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat berat, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongan mereka.
0: Yang mau saya tanyakan, ini transaksi jual beli di sekitar masjid. Ceritanya kayak gini, Pak.
2: Ah, ceritanya gimana, Pak?
0: Dahulu masjid itu satu lantai. Dia dengan berjalannya waktu, masjid dibikin dua lantai. Lantai di bawah dijadikan ruko.
2: Ruko.
0: Ruko untuk jual beli. Kemudian tanah itu adalah tanah wakaf.
2: Tanah wakaf.
0: Tanah wakaf. Jadi gimana status jual beli yang dilakukan?
2: Wakafnya untuk masjid atau masjid dan ruko? Wakaf tanah.
0: Setahu saya untuk masjid. Nah, untuk masjid.
2: Itu berarti berdagang di masjid namanya. Kecuali wakafnya untuk ruko. Paham? Kalau wakafnya untuk ruko, di atasnya dibangun masjid, tidak ada masalah. Karena masjid mengikut kepada ruko tadi, dia sediakan ruangan sholat. Tapi apakah statusnya status masjid? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Penulis buku tesis yang diajukan ke Ma'ilil Qadha, Ahkamul Masajid fil Fikhil Islami, tentang hukum-hukum masjid, beliau tidak memasukkan hal yang seperti ini dalam kategori masjid yang hukumnya sama dengan hukum masjid harus baca doa, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf dan seterusnya. Baik, cukup Bapak ya.
3: Ustadz, apakah ada tanda-tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar?
5: Sebenarnya Lailatul Qadar, kata para ulama, ya. Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi jadi masalah Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah. Itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yakumul haula kullahu. Sudah dia sholat malam tiap setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu sholat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, sholat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya, Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya, jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wal wama, di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Berikutnya terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar atau bagaimana, wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya besoknya matahari tidak terlalu apa redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya orang Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah, nanti setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut.
4: Saya mendapat hidayah dan mulai mendalami agama menjelang umur 40 tahun. Sebelumnya lalai dan terlena dengan urusan dunia. Saya sangat menyesal dan iri pada orang yang hidupnya lurus sejak kecil karena didikan orang tuanya yang faham agama. Apakah ini termasuk qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengejar ketinggalan saya selama ini selain bertobat minta ampunan pada Allah? Saya takut sisa kubur atas dosa-dosa ini. Ini sama saja, makanya tadi fahamin ikhtiar dan dengan mutlak itu. Kalau perilaku sehari-hari itu ikhtiar Anda sendiri. Masalah kasus sebelum 40 tahun ini tidak ikutin agama, saya yakin coba tanya diri Anda sendiri selama 40 tahun ini sebelumnya. Pernah enggak belajar agama di SD, di SMP, di SMA, atau melihat orang-orang sholat di dekat rumah, atau ada teman-teman yang menasehatin, atau ada paman yang menasehatin, itu semua sinyal dari Allah. Allah tidak akan pernah tanda kutip turunkan tangan dari langit menyuruh kita sholat, enggak. Wahyu turun, peringatan-peringatan dari lisan orang sampai kepada kita. Itu dulu ya. Jadi memang ini qadanya Allah tapi dengan keadilannya, artinya dengan ikhtiar kita sendiri. Kalau masalah kasus sekarang menyesal, hanya alhamdulillah, syukur. Kita harus syukuri. Bayangkan kalau sampai meninggal enggak sempat tahu, enggak sempat nyesal. Kita enggak tahu, insya Allah Allah panjangkan umur Anda, mungkin 80 tahun, mungkin 100 tahun, kita enggak tahu. Kuasa Allah. Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Bertaubat, jalani semampunya sekarang, gitu kan? Tuntut ilmu yang dalam, yang banyak, kemudian amalkan semua isi ilmu itu dan bentuk komunitas yang baik. Mulai sekarang semua teman-teman buruk tinggalkan. Lokasi, situasi yang buruk semua tinggalkan. Dan Allah Maha Pengampun akan memaafkan dosa-dosa Anda.
6: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
24: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
11: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
24: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
11: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
25: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
9: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
10: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
9: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
10: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
12: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
15: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
16: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
15: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
26: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
16: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
27: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
28: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
29: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarus?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrab ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3
1: FM 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan di kesempatan siang hari ini kembali kita akan mengarahkan beberapa program yang akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz. Di antaranya ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Quran for Kids, dan di penghujung siang hari nanti akan ada program Kajian Siang. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada dalam hidup ini, tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada rencana yang tertunda, ada doa yang belum terjawab, pekerjaan yang terasa berat, bahkan juga ada ujian yang datang tanpa kita duga. Maka di saat seperti ini, hati kita tentu sedang diuji dengan satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sahabat Muadz, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk bersabar, sahabat Muadz, tetapi juga menjanjikan kebersamaannya bagi orang yang bersabar. Dan itu adalah bentuk pertolongan yang paling besar dalam hidup seorang hamba. Sabar bukan berarti tentunya kita hanya diam berdiri tanpa melakukan usaha. Tapi sabar adalah tetap teguh di jalan yang benar, tetapi tetap tenang dalam menghadapi ujian dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang tentunya di mana dengan bersabar ini, sahabat Muadz, bisa jadi saat kita sedang berada dalam keadaan lelah, ya, sedang menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atau sedang menghadapi masalah yang terberat, maka ingatlah bahwa setiap kesabaran itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bersama kesabaran selalu ada jalan keluar, dan bersama kesabaran juga selalu ada kemudahan yang akan datang pada waktu yang tepat, waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan program Kisah Menawan Sang Teladan, di mana dalam program ini kembali kita akan mendengarkan teladan dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Untuk itu, tetapkan terus

0: Radio Sahabat Muadz 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu
3: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
4: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Sahabat semua, dimanapun Anda berada dalam kehidupan rumah tangga, ya tidak semua hubungan itu berjalan dalam keadaan yang sama. Ada yang dipersatukan oleh iman sejak awal, ada juga yang diuji dengan perbedaan keyakinan, perbedaan jalan hidup, bahkan perbedaan pandangan dalam keluarga. Dalam Islam, Islam tetap mengajarkan satu hal yang sangat agung, yaitu menjaga akhlak, menjaga amanah, dan tidak mengkhianati kebaikan, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Di kesempatan siang hari ini, dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, kita akan belajar dari sosok laki-laki Quraisy yang dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Ia dipercaya oleh kaumnya karena tidak pernah berkhianat dalam urusan harta dan perjanjian. Bahkan ketika ia berada dalam situasi yang penuh tekanan sosial, ia tetap menjaga kehormatan dan tidak menyakiti keluarganya. Di sisi lain, dalam keluarganya ada yang telah lebih dahulu menerima cahaya Islam, sehingga kehidupan rumah tangganya pun menjadi ujian tersendiri antara keyakinan dan hubungan keluarga. Namun yang menarik dari kisah ini, Sahabat Muadz, adalah bagaimana tetap menunaikan amanah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, hingga akhirnya Allah SWT membuka hatinya kepada hidayah di waktu yang Allah SWT kehendaki. Seperti apa kisah selengkapnya, mari kita simak bersama dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Ini dia kisah Abu Al-As ibn Al-A'rab radhiyallahu anhu.
5: Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dia berbicara dan jujur. Dia berjanji dan menepati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Al-As ibn Ar-Rabi Ibn Abdusyam Al-Quraish adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan, enak dipandang. Dia dinaungi oleh awan kenikmatan dan dijayakan oleh keturunan. Dialah kebanggaan Arab dengan segala ciri kemegahan dan kecongkakan, disertai oleh tanda-tanda kejantanan dan kejujuran. Ada bekas-bekas kebanggaan terhadap harapan warisan nenek moyang pada dirinya. Dari Quraisy yang dimilikinya mewariskan bakat dagang yang kuat. Dia tak pernah ketinggalan dalam pasar musim panas maupun musim dingin. Oleh karena itu, kafilah-kafilahnya tiada putus-putusnya mondar-mandir Mekah Syam, yang terdiri dari 100 ekor unta dan 200 lelaki. Karena amanah dan kejujurannya, orang-orang biasa menitip barang untuk dijualkan. Bibinya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Muhammad ibn Abdullah, yang menganggapnya sebagai putra ibunya sendiri. Rumah suami istri ini selalu terbuka dan melimpahkan kasih sayang kepada Abu Al-As. Cinta Muhammad kepadanya tak kurang dari kecintaan Khadijah kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tahun demi tahun berlalu. Putri sulung Muhammad ibn Abdullah mulai beranjak dewasa.

0: semerbak dan menawan bagi sekuntum bunga. Tak heran bila para pemuda Quraisy dari golongan bangsawan Mekah mulai kasak kusuk. Bagaimana tidak? Zainab binti Muhammad adalah seorang wanita Quraisy yang utama. Berasal dari ayah bunda yang mulia. Lagi pula manis adab dan akhlaknya. Namun bagaimana para pemuda itu bisa menduntingnya bila saingan utama mereka adalah putra bibi, si gadis sendiri yang unggul dalam segala-galanya, Abu Al-As Ibn Ar-Rabi. Hanya beberapa tahun saja setelah pernikahan Zainab binti Muhammad dengan Abu Al-As Ibn Ar-Rabi, lembah-lembah dan tebing-tebing Mekah cerah tersiram cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama hidayah dan hak. Awal mula beliau diperintahkan untuk menyeru keluarga-keluarga terdekatnya. Sambutan utama dari golongan wanita adalah istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beserta putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, serta Fatimah yang saat itu masih seorang gadis cilik. Tetapi sang menantu, Abu Al-As Ibn Ar-Rabi, enggan meninggalkan agama ayah bundanya dan menolak masuk seperti Zainab. Meskipun demikian, cinta kasihnya yang tulus dan murni tetap tercurah kepada istrinya. Rumah tangga mereka berdua juga tetap diliputi kesejukan dan kelembutan. Ketika permusuhan antara Quraisy dengan Rasulullah makin meruncing, salah satu dari orang-orang Quraisy itu berkata, "Sungguh bodoh kalian. Kalian telah meringankan beban Muhammad bila menikahkan putra-putri kalian dengan putra-putrinya. Seandainya mereka kalian pulangkan, tentu Muhammad akan sibuk memikirkan nasib putra-putrinya." Yang lain menyambut gembira. "Itu pendapat yang bagus." Mereka lalu menemui Abu Al-As Ibn Ar-Rabi radhiyallahu an dan berusaha membujuknya. Kata mereka kepada Abu Al-As, "Ceraikan istrimu dan kembalikan dia pada ayahnya. Kami bersedia mencarikan pengganti yang kau sukai dari keluarga Quraisy juga." Ternyata Abu Al-As menolak dengan keras. Kata beliau, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak butuh wanita lain di dunia ini." Beruntunglah Zainab radhiyallahu anha, sebab saudari-saudarinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, diceraikan oleh suami-suami mereka dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima keduanya dengan tenang dan menunggu kalau-kalau Abu Al-As Ibn Ar-Rabi melakukan hal yang sama. Tetapi beliau tak punya kekuatan untuk memaksakan hal itu. Allah juga belum menurunkan petunjuk tentang haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan keadaan semakin panas, orang-orang Quraisy memeranginya di Badar. Abu Al-As terpaksa ikut serta. Padahal sebenarnya dia tidak menginginkan perang tersebut. Tidak pula ingin meraih kemenangan di dalamnya. Tapi kedudukannya di antara kaumnya lah yang menyulitkan posisinya. Ternyata kekalahan kubu Quraisy di Badar begitu memalukan. Perang tersebut betul-betul memukul kebanggaan mereka. Tokoh-tokoh penting mereka sebagian tewas terbunuh, sebagian menjadi tawanan, dan sebagian lagi lari menyelamatkan diri. Di antara yang tertawan terdapat sosok Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an, suami Zainab binti Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan penebusan tawanan antara 1000 sampai 4000 dirham menurut kedudukan dan kekayaan tawanan tersebut di kaumnya. Utusan demi utusan datang ke Madinah dengan membawa tebusan berupa uang atau benda berharga lainnya. Zainab radhiyallahu anha juga mengirim utusan untuk menebus sang suami. Dia menyertakan seuntai kalung, hadiah pernikahannya dulu dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Langsung muram wajah Rasulullah ketika melihat kalung itu. Tampak jelas bias duka di wajahnya. Beliau sangat mengasihani putrinya itu, sehingga kepada para sahabat beliau berkata, Zainab telah menebus suaminya dengan harta ini. Kalau kalian rela melepaskannya, Abu Al-As, dan kembalikan harta tebusannya. Mereka semua menjawab, baik ya Rasulullah, apa saja yang bisa menggembirakan hati Anda akan kami lakukan. Sebelum dikembalikan ke Mekah, Abu Al-As menerima syarat dari Rasulullah untuk segera memberangkatkan Zainab ke Madinah. Begitu tiba di rumah, janji itu segera dilaksanakan. Zainab yang menunggu kedatangannya dengan penuh kasih sayang dan kerinduan, diperintah agar segera menyiapkan diri untuk berangkat ke Madinah. Utusan ayahandanya sudah menunggu di luar kota. Abu Al-As menyuruh adiknya, Amr ibn Ar-Rabi, untuk menyertai kakak iparnya ke tempat di mana utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Amr segera menyiapkan busur dan panahnya, kemudian membantu Zainab naik ke pelangkin. Mereka berangkat di siang bolong, depan pintu hidung orang-orang Quraisy. Tak ayal lagi, orang-orang sangat marah menyaksikan hal tersebut. Mereka berusaha menyusul, lalu menakut-nakuti Zainab. Tanpa banyak bicara, Amr menyiapkan anak panahnya, sambil merentengkan busur dan dia mengancam. Demi Allah, jangan ada yang mendekat. Aku tak akan segan-segan untuk membidik kalian. Apalagi Amr adalah jagoan panah di kalangan Quraisy. Abu Sufyan buru-buru datang dan melerai situasi yang mulai meruncing itu. Katanya kepada Amr ibn Ar-Rabi, wahai putra saudaraku, hentikanlah panahmu, kami ingin bicara. Amr menurunkan busurnya. Baru kemudian Abu Sufyan melanjutkan kata-katanya. Tindakanmu ini tidak tepat. Engkau mengantar Zainab secara terang-terangan di muka umum. Padahal engkau juga tahu bahwa kita baru saja mengalami kekalahan melawan ayahnya Muhammad. Kalau engkau memperlakukan putrinya dengan cara begini, pastilah seluruh bangsa Arab menganggap kita takut kepada Muhammad, dan kita pun menjadi bahan cemoohan mereka. Sebaiknya bawalah dia kembali, biarkan tinggal bersama suaminya untuk beberapa hari, sampai orang-orang tahu bahwa kita sudah mengembalikannya. Baru kemudian antarkan dia dan serahkan pada ayahnya secara sembunyi-sembunyi. Kita toh tak punya sangkut paut dengannya. Amr menerima saran itu dan pulang kembali ke rumah bersama dengan Zainab radhiyallahu an. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Zainab kembali diantar dan diserahkan kepada utusan-utusan Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Abu Al-As. Menjelang Fathul Makkah, Abu Al-As pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika kembali, kafilahnya terdiri dari 100 ekor unta yang disertai dengan 170 orang. Di luar Madinah, kafilah ini tanpa disangka-sangka dihadang oleh satuan-satuan muslimin yang sedang berjaga. Barang-barangnya dirampas dan orang-orangnya ditawan. Beruntung Abu Al-As berhasil meloloskan diri. Ketika malam membayang, Abu Al-As radhiyallahu an menyelinap memasuki kota. Tujuannya adalah rumah istrinya, Zainab radhiyallahu anha, untuk meminta perlindungan, dan Zainab pun menyanggupinya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mihrab untuk memimpin salat fajar dan bertakbir diikuti seluruh makmum, Zainab berteriak dari rumahnya, "Saudara-saudara, aku Zainab binti Muhammad telah melindungi Abu Al-As, maka lindungilah dia." Seusai salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah kudengar tadi?" "Benar ya Rasulullah, kami semua mendengarnya. Demi jiwaku di tangannya, aku sungguh tak tahu menahu tentang semua itu, sampai kudengar apa yang kalian juga dengar tadi. Ia meminta perlindungan kepada seluruh muslimin hingga yang paling kecil." Rasulullah pulang menemui Zainab, lalu memperingatkan, "Layani dia sebagai suamimu, tetapi ketahuilah bahwa Abu Al-As tidak halal lagi bagimu." Selanjutnya beliau memanggil satuan muslimin yang menyita kafilah Abu Al-As dan menawan orang-orangnya. Kepada mereka beliau berkata, "Orang ini berasal dari golongan kita, sebagaimana kalian tahu, dan kalian telah mengambil hartanya. Bila kalian mau mengembalikannya, maka memang itulah yang kami kehendaki. Tapi kalau kalian menolak, memang itu adalah bagian Allah untuk kalian, dan kalian berhak untuk itu." Mereka semua berkata, "Kami akan mengembalikan hartanya ya Rasulullah." Sesaat sebelum berangkat kembali ke Mekah, Abu Al-As dibujuk oleh anggota satuan itu. Mereka berkata kepada Abu Al-As, "Abu Al-As, Anda adalah seseorang yang terkemuka di kalangan Quraisy. Anda putra paman Rasulullah dan menantu beliau pula. bila Anda masuk ke dalam Islam, kami merelakan seluruh harta ini. Anda bisa menikmatinya dan tinggal bersama kami di Madinah. Tak usahlah kembali ke Mekah. Abu Al-As melotot. Kalian sungguh keterlaluan. Kalian mau aku memulai agamaku yang baru dengan penipuan? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kafilah yang dikembalikan utuh dengan isinya, Abu Al-As berangkat ke Mekah dan sampai dengan selamat. Masing-masing barang diserahkan kepada yang berhak. Setelah habis terbagi, Abu Al-As bertanya, "Saudara-saudara Quraisy, masih adakah hak kalian yang belum kupenuhi?" Mereka menjawab, "Tidak. Terima kasih atas kejujuranmu. Engkau memang seseorang yang baik budi." Lalu kemudian Abu Al-As berkata, "Dengarkanlah. Kalau seluruh hak kalian sudah terpenuhi, maka kalian perlu tahu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Demi Allah, aku bisa saja masuk Islam ketika berada di Madinah. Tapi aku khawatir kalian mengira aku hanya menginginkan harta kalian. Jadi setelah Allah mengembalikan harta ini kepada kalian dan urusanku telah selesai, ku nyatakan keislamanku." Abu Al-As berangkat menuju Madinah. Rasulullah menerimanya dengan gembira dan membiarkannya kembali kepada istrinya. Beliau berkata, "Dia bicara dan dia jujur. Dia berjanji dan dia menepati." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
6: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: حضرات السادة يرجى الانتباه.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
11: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Kita sebagai manusia ya suka sekali punya begitu banyak keinginan. Kita ingin ini, ingin itu, dan merasa bahwa apa yang kita mau pasti yang paling baik untuk kita. Tapi ternyata sahabat Muaz tidak selalu demikian. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang paling tahu apa yang terbaik untuk setiap hamba-Nya. Bisa jadi sesuatu yang kita suka belum tentu baik untuk kita. Dan bisa jadi juga sesuatu yang kita tidak suka justru itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Maka, sahabatmu dimanapun Anda berada, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu, maka itu pasti yang terbaik. Meskipun kita belum mengerti sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memilihkan jalan untuk hamba-Nya. Dan dari sini pelajaran pentingnya adalah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberi yang terbaik untuk kita. Ikhwat iman sahabatmu dimanapun Anda berada bersama-sama, kembali kita akan masuk dan belajar bersama adik-adik kita yang soleh-soleha dalam program Quran for Kids. Oleh karena itu tetap di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleh, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kesempatan program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kita akan belajar bersama di pembahasan surah Ad-Duha, tepatnya di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Namun sebelum itu, seperti biasa adik-adik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu murotal dari surah Ad-Duha ini. Dan di kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkannya dengan korinya yaitu Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan lupa ya, sembari kita mendengarkan, bagi adik-adik sekalian yang belum menyiapkan alat tulisnya, maka persiapkan dulu alat tulisnya, karena kita akan belajar di kesempatan siang hari ini di pembahasan surah Duha di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia murattal surah Duha dengan korenya Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang soleh-soleha, sahabat semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini, kita akan langsung masuk di pembahasan surah Duha di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Kemudian di ayat yang ke-5, walau saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini, kita akan belajar dua ayat ya, yang sangat indah dari Al-Quran di surah Duha ini. Di mana kita sudah dengarkan bersama Allah SWT berfirman di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Ayat ini, Allah SWT turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menenangkan hati beliau. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa ada suatu masa di mana ayat Al-Qur'an itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musuh-musuh Allah, adik-adik, orang-orang kafir, itu kemudian mulai mengejek-ngejek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat ini untuk menenangkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang dalam hidup, adik-adik, dalam hidup ini ya, kita juga demikian. Kita juga mungkin, bukan mungkin lagi, tapi pasti akan merasa yang namanya kesedihan atau merasa belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa apa yang ada di akhirat itu jauh lebih indah dari apa yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, nanti Allah akan memberikan hadiah yang begitu banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau kemudian merasa sangat senang dan puas. Hadiah ini bukan hanya harta, tetapi kebahagiaan yang begitu luar biasa besarnya di surga. Sahabat kecil, sahabat muda dimanapun Anda berada, adik-adik yang soleh-soleha, maka dari ayat ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu begitu maha baiknya. Kalau kita sabar, taat, dan selalu berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah, ganjaran pahala berupa sesuatu yang begitu besar, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Tapi yang paling penting, adik-adik, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara rinci semua bentuk hadiah itu. Karena hadiah dari Allah Subhanahu wa taala terlalu indah untuk dibayangkan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasa puas, dan itu menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar berbuat baik, kita hormat kepada orang tua, kemudian kita melakukan sholat 5 waktu, dan kita terus belajar agama ini, mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, membacanya, dan suka ya menolong orang lain, berbuat baik, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan kita dan sedang menyiapkan hadiah yang sangat indah untuk kita semua. Kita ketahui bahwa adik-adik, kepuasan, rasa puas manusia itu tidak ada ujungnya kalau kita bayangkan. Dikasih ini, mau yang itu. Dikasih yang ini, mau yang itu. Dikasih yang itu, mau yang sana. Tapi di sini dijelaskan bahwa balasannya itu akan membuat kita merasa puas. Berarti memang adik-adik, balasan nanti di akhirat adalah balasan sesuatu yang begitu istimewa. Saking istimewanya, kita pun nanti merasa puas. Maka hadiah itu mungkin belum terlihat sekarang, tapi ketahui bahwa, ingat bahwa Allah SWT tidak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan. Maka dari ayat ini, adik-adik, satu hal poin besar yang perlu kita ingat bersama bahwa masa depan bersama Allah itu selalu baik dan lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang dicintai dan kelak dikumpulkan di surganya nanti. Allahumma amin. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita akan masih melanjutkan pembelajaran kita bersama dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik sekalian, sahabat muat dimanapun Anda berada, di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
4: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
3: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
4: Baguskah di situ?
3: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
4: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
3: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
5: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
9: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
10: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
9: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
10: Astagfirullah. Yodi,
9: jujur saja. Bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
5: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats. Mitra Anda menuju ridho Allah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program Quran for Kids, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada. Maka dari apa yang kita pelajari dalam program ini di kesempatan siang hari ini di Quran surah Duha di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5, kita jadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberi yang terbaik untuk hambanya. Mungkin kadang kita belum mengerti ya, tapi ketahui bahwa suatu hari nanti kita akan sadar bahwa pilihan Allah itu lebih indah dari apa yang kita inginkan. Daripada apa yang kita pikirkan ya. Maka tugas kita adik-adik, sahabat muas adalah terus berdoa, terus berusaha menjadi pribadi dan anak-anak yang baik, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan sholat 5 waktu, hormat kepada kedua orang tua, membantu mereka, meringankan beban mereka ya dengan melakukan pekerjaan rumah dan lain-lain sebagainya, dan serta terus mencintai Al-Qur'an dengan mempelajarinya, membacanya ya, mentadabburi Al-Qur'an. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua akan menjadi kebaikan yang kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan doa sederhana. Semoga Allah SWT menambahkan kepada kita semua ilmu dan menjadikan ilmu itu sebagai petunjuk kepada kita menuju jalan yang Allah SWT ridhoi. Semoga Allah SWT jadikan kita anak-anak yang selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat baik dan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberi yang terbaik untuk kita semua. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, maka sampai jumpa di kesempatan program Quran for Kids lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir menemani kita semua setiap hari pukul 13.30 Waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Ma'at bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'at Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'at bin Jabal 94.3 FM.
11: Radio Mu'ad bin Jabal.
12: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
13: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
12: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
13: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
12: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
14: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499. 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
5: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
16: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
17: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
16: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
17: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
16: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
18: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
19: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium. Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat. Adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والسلومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
2: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
6: Supaya dibantu.
5: Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
6: La haula wala quwata illa billah.
5: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa'izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
7: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
8: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
8: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.

0: kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani?
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
0: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar.
1: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Music Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muad Min Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sungguhnya apapun yang kita kerjakan, sebesar apapun amal yang kita laksanakan, dan selelah apapun kita mengerjakannya, sungguh semuanya itu tidak akan bermanfaat kecuali apa yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat hanyalah apa yang diikhlaskan oleh hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dan wujud tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka pastikan tentang keikhlasan. Jaga hati ini untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, ana agna syurakai ani syirki. Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang di mana dia niatkan kepadaku, kemudian dia sekutukan aku dalam ibadah itu dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan ia dan juga dengan perbuatan yang dia lakukan tersebut, perbuatan syiriknya. Sebesar apapun amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan tauhid, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Karena Allah menginginkan kemurnian dari hambanya, Allah tidak rela dengan kekufuran, Allah tidak rela dengan kesyirikan. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tiga orang, yang di mana tiga orang ini beramal dengan amalan yang sangat-sangat besar sekali. Satu di antara mereka adalah orang yang berperang, bahkan mati di medan perang. Yang kedua

adalah seorang penuntut ilmu dan pembaca Al-Quran, yang dimana ia menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengajarkan orang lain Al-Quran atau ilmu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang banyak mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Ini semua adalah amalan-amalan besar. Namun ketika mereka disidang pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengaku bahwa semua yang mereka lakukan hanya untuk Allah, namun Allah Subhanahu wa taala mengungkap akan niat asli yang mereka miliki, bahwa mereka melakukan itu semua bukan karena Allah, namun karena ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian. Engkau berperang karena ingin dikatakan pahlawan, wa qad qil, dan gelar pahlawan itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau menuntut ilmu, engkau membaca Al-Quran bukan karena Allah, namun engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan orang yang alim. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qari, wa qad qil, dan gelar-gelar itu, sebutan-sebutan itu telah engkau dapatkan di dunia. Kemudian yang ketiga, adapun engkau yang bersedekah, yang berinfak, mengeluarkan harta, menyumbang paling banyak donasinya, bukan pula karena Allah, namun agar engkau dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang terkenal dengan kebaikannya, dengan sikap segeranya dalam hal-hal kebajikan atau sumbang-sumbangan. Wa qad qil, dan itu pun telah engkau dapatkan, gelar itu telah dikatakan kepadamu. Dan ketiga orang tersebut kemudian diperintahkan untuk diseret oleh malaikat, fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar, ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka. Apa permasalahannya jemaah? Permasalahan bukan sama kecil atau besar amal. Permasalahannya bukan pada capek atau tidaknya, tapi masalahnya dalam masalah hati kita, dalam masalah niat kita, dalam masalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kita beramal? Untuk siapa kita beribadah? Allah Subhanahu wa taala merintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah melainkan hanya untuk beribadah. Liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syarat amal yang pertama, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua adalah tentunya seperti yang kita bersama ketahui adalah senantiasa amal itu berada di atas mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal kita itu sesuai dengan perintah serta contoh yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini hendaklah senantiasa ada dalam setiap amal yang kita kerjakan. Dengan itu maka kita akan mendapatkan buah dari amal tersebut. Yang pertama, hati, masalah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tahu adalah Allah, kemudian engkau yang melakukan ibadah tersebut. Manusia tidak akan bisa masuk ke dalam area ini. Yang tahu adalah yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dirimu sendiri. Untuk siapa engkau beramal? Untuk apa engkau berbuat baik? Apakah untuk Allah dan itulah yang seharusnya engkau lakukan, ataukah hanya untuk pujian manusia, untuk sanjungan manusia, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia? Maka itu akan membinasakan dirimu. Bukan saja akan merugikan, bukan saja akan sia-sia, tetapi juga akan mendatangkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atan nabi, senantiasa amal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedikit, tetapi itu adalah sunnah, jauh lebih baik daripada banyak namun tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ati, bahwa al-iqtisad sederhana dalam beramal tetapi itu adalah sunnah jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan ijtihad bersungguh-sungguh capek-capek dalam mengerjakan suatu amalan namun perbuatan tersebut adalah bid'ah. Maka oleh karena itu pelaku bid'ah mazdada illa bu'dan, tidaklah pelaku bid'ah itu melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahlu sunnah meskipun sedikit tetapi itulah sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu untuk kita sama-sama saling ingatkan, karena ini akan terus bersama kita sehingga akhir hayat kita. Masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah itulah bentuk tauhid kita kepada Allah, dan mutaba'atul Rasul adalah bentuk sikap hakiki kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaahin rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan memulai insyaallah dalam pembahasan kita kitab Fadailul A'mal. Fadail al-A'mal. Fadailul A'mal yang artinya adalah amal-amal mulia, keutamaan-keutamaan amal. Yang di mana kitab ini, itu judul kitabnya. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafiz Ziyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Seorang ulama, seorang Al-Hafiz yang bergelar Ziyauddin, cahaya agama. Nama beliau adalah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau aslinya Palestina, Maqdisi, Muqaddasa. Beliau ini hidup di zaman di abad ke-6, yaitu lahirnya pada tahun 569 dan meninggal 643. Ini bukanlah kitab yang banyak kita dengar dari kalangan jamaah tabligh. Adapun itu, maka itu penulisnya adalah Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Dan itu ditulisnya di abad 10 Hijriah sekian atau 11 Hijriah. Ya, tahun 1100 sekian. Abad ke-12, ya. Ya, kemarin-kemarin. Adapun ini, maka ini di abad ke-6 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadailul a'mal yang artinya adalah keutamaan-keutamaan amal. Di dalam kitab ini Al-Hafidh Ziyauddin mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan fadailul a'mal, di mana hadis-hadis ini beliau atur hampir mirip dengan bab-bab fikih. Maka beliau mulai dari taharah, kemudian adzan, kemudian salat, puasa, zakat, haji, dan terus. Dan masing-masing bab itu berbicara tentang keutamaan amal tersebut. Keutamaan amal tersebut. Maka mari kita baca mukaddimah yang ditulis oleh al-muallif. Beliau tidak panjang lebar dalam mukaddimahnya, memberikan kita bagaimana prinsip beliau dalam menulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu, rabbi yassir ya karim. Qala asy-syekhul imam al-alim al-hafidhu Diyauddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Ahmad al-Maqdisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafara lah, berkata al-imam al-alim
Al-Hafidh Diyauddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad Al-Maqdisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ghafara lah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau dan mengampuni beliau. Beliau Al-Maqdisi. Al-Maqdisi sebuah daerah di Palestina sana. Dan kita dalam Islam ini atau dalam dunia ilmu mengenal beberapa ulama yang memiliki embel-embel Al-Maqdisi. Dan mereka itu adalah dari satu keluarga ini. Dari satu marga ini. Maqadisah, keluarga-keluarga Al-Maqadisah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibn Qudamah. Al-Imam Ibn Qudamah penulis kitab Al-Mughni. Beliau juga Al-Maqdisi. Ada juga Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Umdatul Ahkam. Salah satunya adalah penulis yang sedang bersama kita kitabnya radhiyallahu anhu wa rahimahu wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau mengatakan fahadha kitabun jama'tuhu mahdhufal asanin. Ini adalah kitab yang aku tulis, yang aku kumpulkan, yang aku susun mahdhufal asanid. Hadis-hadisnya aku hilangkan sanadnya. Artinya tidak seperti kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud dan seterusnya. Yang di situ lengkap dari yang mendengarkan terakhir sampai ke Rasulullah SAW. Itu kitab hadis yang lengkap. Adapun ini kata beliau aku menghilangkan isnad-isnadnya sehingga langsung kepada sahabat yang mendengar dan masuk kepada kemudian Rasulullah dan hadis isi daripada hadis tersebut. Wa azaituhu ila kutubil a'immati rahimahullah. Kemudian hadis-hadis yang aku taruh ini aku nisbatkan langsung kepada para imam-imam yang pada kitab-kitab ulama. Semoga Allah merahmati mereka. Artinya langsung kepada kitab-kitab induk seperti kitab-kitab sunan, ya, kitab-kitab sahih dan kitab-kitab musnad. Fa idza kana fi sahihain aw ahadihima, apabila hadis yang saya sebutkan ini ada dalam kitab sahihain Bukhari atau Muslim atau salah satu di antara kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim, lam a'zuhu ila ghairihi ghaliba, maka aku tidak akan menisbatkannya kepada yang lain. Aku cukupkan dengan kepada Bukhari, Muslim atau salah satunya. Selama itu ada di salah satu kitab tersebut. Tanpa aku sebutkan kalau ini diriwayatkan oleh imam yang lain seperti Tirmidzi misalnya, An-Nasa'i atau yang lain. Wa in kana fi ba'di sunan. Meskipun ia ada di kitab-kitab sunan yang lain. Li'annal maqsud ma'rifatu sihhatihi la kasratur ruwati lahu. Karena tujuan kita di sini dalam kitab ini adalah untuk tahu bahwa hadis ini sahih. Itu aja. Kalau sudah sahih aman. Bukan tujuan kita untuk berluas-luas dalam masalah perawi. Ini diriwayatkan oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan, fulan ini begini dan begini. Nah, itu bukan yang kita fokuskan dalam kitab ini. Fokus kita dalam kitab ini adalah selain fadailul amalnya adalah status hadisnya sahih. Okay, sudah ya. Maka beliau pun mencukupkan dengan menisbatkan kepada al-Imam Bukhari atau Imam Muslim atau ketika dia salah satu berada di salah satu kitab tersebut tanpa beliau menyebutkan ulama-ulama atau kitab-kitab sunan yang lain. Wa rajautu an yanfa'ana Allah bihi wa man katabahu aw sami'ahu innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Dan aku berharap, kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan kitab ini bagi penulisnya. Au sami'ahu, bagi orang yang mendengarkannya. Dan kita termasuk yang mendengarkan atau yang membacanya. Innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupkan kita dan ia adalah sebaik-baik wakil.
radhiyallahu wa ghafara lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Ini sedikit tentang kitab ini. Jadi dalam mukaddimah ini beliau menjelaskan kepada kita cara dan metode yang beliau tempuh dalam penulisan kitab ini. Ini faedah kita membaca mukaddimahnya para ulama atau mukaddimahnya setiap muallif kitab. Karena biasanya mukaddimah akan menjelaskan secara global bentuk kitab tersebut. Termasuk apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh Diyauddin rahimahullah. Baik, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu dalam masalah at-taharah, fadlul wudu, keutamaan-keutamaan yang ada dalam berwudu, bagus kiranya untuk kita sedikit menyampaikan tentang fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Dan adalah suatu yang menjadi pembicaraan para ulama dari dulu sampai sekarang tentang masalah penggunaan hadis dalam fadailul a'mal, hadis dhaif maksudnya. Apakah di dalam bab fadailul a'mal dibolehkan mengamalkan hadis-hadis dhaif ataukah sebaliknya? Pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mencukupkan diri kita dengan hadis-hadis yang sahih, maka ini adalah langkah yang paling benar, yang paling selamat. Tidak ada lagi perdebatan dalam masalah itu. Cukupkan diri dengan hanya hadis-hadis sahih. Fa inna fil ahadits as-sahihah ghunyatan 'anil ahadits ad-dha'ifah. Karena sungguhnya pada hadis-hadis yang sahih telah terdapat kecukupan. Kita sudah sangat cukup dengan hadis-hadis yang sahih dan kita tidak perlu untuk menoleh kepada hadis-hadis dhaif. Namun demikian, suatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa para ulama kita, bahkan termasuk jumhur dalam masalah ini, bersikap dan memandang bahwa bolehnya seseorang mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Di sini akan saya bawakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa la yajuzu an yu'tamad fi syari'ati 'ala al-ahadits adh-dha'ifah. Tidak boleh untuk berpegang dalam masalah syariat, tidak boleh berpegang pada hadis-hadis yang dhaif. Allati laysat sahihatan wala hasana, yang dimana hadis ini bukan hadis sahih atau bukan hadis yang statusnya hasan. Lakin Ahmad Ibn Hanbal wa ghairahu min al-ulama jawazu ayurwa fi fadail al-a'mal ma lam yu'lam annahu thabitun idza lam yu'lam annahu kadhib. Namun demikian, para ulama di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga yang lainnya, beliau-beliau itu telah membolehkan untuk diriwayatkannya hadis-hadis yang dhaif dalam bab fadailul a'mal. Hadis yang belum pasti akan kesubutannya, kesahihannya, idza lam yu'lam annahu kadzib, selama hadis itu pun bukan termasuk hadis yang dusta. Hadis ini belum ditahu apakah dia sabit atau tidak. Walaupun demikian, sudah dipastikan pula bahwa hadis ini bukanlah hadis maudhu, hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. Karena hal yang demikian itu, bahwa amal apabila ia itu telah tetap dengan dalil syar'i, suatu amal yang sudah tetap dengan dalil syar'i seperti solat misalnya, zikir,
puasa. Terus kemudian ada hadis yang diriwayatkan bercerita tentang keutamaan amal tersebut. Dan hadis yang berbicara tentang keutamaan amal ini, la yu'lam annahu kadzib. Bukanlah sesuatu yang dusta, bukan sesuatu yang maudhu. Jaza yakuna thawab haqqan. Boleh jadi, boleh atau bisa saja ya, pahala atau fadilahnya itu menjadi benar, menjadi sahih. Nah, di sini catatan utamanya apa? Bahwa amal tersebut amal yang telah sahih, ada dalam hadis yang sahih amalnya. Kemudian datang hadis yang menyebutkan fadilah tentang amal tersebut. Jadi bukan membuat amal baru. Nah, ini penting. Nah, ini kalau kita melihat dari syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama misalnya, di mana para ulama yang telah merajihkan bahwa bolehnya meriwayatkan hadis dhaif dalam fadailul amal, beliau-beliau itu memberikan syarat, memberikan apa? Catatan yang harus dipegang, jangan dilewati. Apa itu? Ada empat. Ini syarat baru seseorang itu boleh mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadailul amal. Yang pertama, ayyakuna dhalika fi fadailil amal, tersebut berbicara tentang masalah fadailul amal. Itu yang pertama. Artinya hadis ini tidak berbicara tentang hukum. Ya. Tidak berbicara tentang hukum halal atau haram, wajib atau sunnah. Kalau sudah masuk dalam ini masalah wajib, ini masalah sunnah, ini haram, maka di sini bukan areanya. Di sini tidak berlaku menggunakan hadis dhaif. Lebih-lebih berbicara tentang aqidah atau menetapkan suatu ibadah, maka dia tidak digunakan di sini. Sepakat para ulama. Yang kedua, ayyakunal amalu mundarijan tahta aslin ma'mulin bihi. Hendaklah amal tersebut yang ada yang disebutkan dalam hadis dhaif itu memiliki dasar amal yang sahih dari hadis yang lain. Seperti misalnya zikir. Ketika misal disebutkan keutamaan mengatakan la ilaha illallah begini-begini sekian derajat. Kalimat la ilallah apakah memiliki fadilah? Iya, dalam hadis lain disebutkan. Ah, berarti dia ada dasarnya. Kemudian di dalam hadis yang dhaif ini disebutkan ada keutamaan-keutamaan lain. Nah, ini namanya mundarijun tahta aslin ma'mulin bihi. Ada di hadis yang lain, ada dasarnya yang lain, bukan semata-mata hadis ini. Seperti puasa misalnya, jelas puasa Ramadan tidak ada keraguan lagi, ada suatu kewajiban. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam banyak hadis, dan disebutkan keutamaannya pula. Namun kemudian kita menemukan suatu hadis berbicara tentang keutamaan, yang dimana hadis ini dhaif. Nah, ini maksudnya. Maka dia masuk dalam bab yang dibolehkan oleh ulama yang membolehkan. Yang ketiga, alla yakuna al-hadithu syadidud dha'fi, syadidud dha'fi. Janganlah hadis dhaif yang berbicara tentang fadailul amal ini masuk dalam kategori hadis yang syadidud dha'fi, yang kelemahannya sangat-sangat kuat, apa? Lemahnya sangat lemah. Lebih-lebih bila hadis ini masuk dalam kategori hadis al-maudhu, hadis palsu. Al-makdzub, hadis-hadis dusta. Bila dia masuk dalam kategori itu, maka tidak bisa digunakan. Nah, ini hal-hal yang mesti diketahui. Maka tidak sembarang orang tentunya yang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang memiliki kedisiplinan dalam dirinya untuk memastikan hadis ini sudah melengkapi kriteria ini atau tidak. Adapun sembarangan orang melakukannya, maka ini suatu keliruan. Ini kesalahan fatal. Apalagi ustaz-ustaz yang menyebarkan hadis-hadis dhaif dengan alasan boleh fadil amal, kemudian disebarkan di tengah masyarakat.
Ini akan berbahaya bagi masyarakat yang tidak tahu akan aturannya, akan selalu mengkonsumsi

0: Hadis hadis dhaif ini tanpa tahu akan kriteria atau catatan-catatan yang mesti diperhatikan. Dan yang keempat adalah alla yu'taqad indal amal bihi thubutuhu. Nah, ini juga sangat penting bahwa jangan sampai ketika mengamalkan hadis dhaif itu, fadailul amal, hadis dhaif pada fadailul amal itu, jangan sampai kita meyakini bahwa itu adalah suatu yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa enggak kira-kira kita pastikan semua orang? Eh, Bapak-bapak, jamaah, jangan Anda yakin, jangan Anda percaya kalau ini dari hadis dhaif yang Anda amalkan ini. Kan ribut mereka. Kita amalkan karena kita disampaikan ini hadis. Itu aturannya dalam masalah ini. Jangan sampai kita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekedar apa? Sekedar ikhtiyat, sekedar hanya hati-hati saja. Barangkali ada pahalanya. Barangkali ini benar. Jadi umpamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seperti seseorang yang mendengar atau disampaikan kepadanya bahwa berbisnis di bidang ini memiliki keuntungan. Bisnis apa misalnya? Pulsa, bisnis HP, bisnis beras. Kemudian dia dengar bahwa keuntungannya sekian-sekian, besar. Namun ketika dia mengerjakan bisnis itu, ternyata keuntungan tidak sebesar itu. Nah, kata beliau bahwa tidak merugi bagi dia ketika dia itu melakukan perbuatan itu. Ketika dia benar keuntungan seperti yang dia dengar banyaknya sekian, maka untung dia. Ketika tidak benar, maka paling tidak dia mendapatkan keutamaan amal itu, selama amal itu memiliki dasar yang sahih. Tapi kalau tidak dasar yang sahih, ya, seperti syarat-syarat tadi, maka dia akan menjadi amal yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan, suatu pekerjaan, suatu ibadah yang tidak kami perintahkan, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini empat hal yang mesti kita perhatikan bersama. Jadi bukan bermudah-mudah, ya. Bukan menjadi sesuatu yang dijadikan ikon. Nah, ini kan fadilah amal, boleh kita mengamalkan. Enggak usah tanya sahih dan dhaifnya. Maka pastikan Anda tahu enggak aturannya mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal. Yang pertama apa yang tadi? Ini jelas-jelas fadailul amal. Fadailul amal itu pakai bagaimana? Nah, dijelaskan lagi. Apa yang dimaksud dengan fadailul amal? Ini penting, jemaah. Kata beliau, ma alaihi ulama min al amal, qal ma alaihi al ulama min al amal bil hadith al dhaif laisa ma'nahu itsbatul istihbab bil hadith. Pendapat para ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadailul amal, bukanlah maksudnya hadis itu menetapkan hukum al-istihbab, hukum bahwa perkara ini dianjurkan atau hukumnya sunnah bahasa fikihnya. Karena apa? Karena al-istihbab itu hukumun syar'i. Karena mengatakan ini itu sunnah, itu hukum syar'i. Sebagaimana kita ketahui dalam fikih itu ada lima hukum. Ada wajib, haram, mandub, mustahab atau sebut sunnah, ada makruh dan juga ada mubah. Ini lima hukum taklifi yang disebutkan oleh ulama usul. Nah, lima hukum ini, ya, terutama yang empat ini yang pertama, ya, yaitu wajib, haram, sunnah, kemudian apa? Makruh. Ini tidak bisa sembarangan kecuali dengan kita berdasar kepada dalil. Ini namanya hukum. Fainal istihbab hukmun syar'i. Karena menentukan sesuatu itu merupakan perbuatan mustahab, mandub, sunnah, hukum ini adalah hukum syar'i. Fala yathbutu illa bidalilin syar'i. Maka dia tidak akan bisa ditetapkan, tidak bisa dipastikan kecuali dengan dasar dalil syar'i. Wa man akhbara anillah annahu yuhibbu amalan min al-a'mal min ghairi dalilin syar'i, maka barang siapa yang menyampaikan bahwa Allah itu mencintai suatu amalan tanpa didasarkan pada dalil syar'i, Faqad syara'a min ad-dini ma lam ya'dzan bihi Allah. Sungguh orang yang seperti ini telah membuat syariat apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dzan bihi Allah. Apakah mereka memiliki syuraka, tandingan-tandingan selain Allah, syara'u lahum min ad-din, di mana tandingan-tandingan itu kemudian membuatkan mereka syariat dalam agama ini, ma lam ya'dzan bihi Allah, yang tidak Allah pernah izinkan. Wa innama muraduhum, akan tetapi maksud dan makna para kalimat para ulama yang mengatakan fadailul a'mal adalah ayyakunal amal mimma qad sabata annahu mimma yuhibbuhu Allah aw mimma yakrahuhu binasin aw ijma'. Maksudnya adalah dari fadailul amal itu adalah sebuah amal yang telah sahih. Artinya amal ini telah disebutkan kesahihannya dalam hadis, seperti salat dan sebagainya. Annahu mimma yuhibbuhullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai amal ini, atau Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan ini, yang itu telah tetap dengan nas dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma', atau menurut ijma'nya para ulama. Katilawatil Quran wa tasbih wa du'a wa sadaqah, seperti membaca Quran, ya, bertasbih, berdoa, bersedekah, membebaskan budak, berbuat baik kepada manusia, dibencinya kedustaan, dibencinya perbuatan khianat dan sebagainya. Ini perbuatan-perbuatan yang telah jelas ada dalilnya. Allah itu cinta Al-Quran, senang kepada orang yang baca Al-Quran, suka kepada sedekah, dan Allah itu benci kepada kedustaan, perbuatan khianat. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وإقاب بعض الأعمال وإقابها فمقادير الثواب والإقاب أنواع إذا روي في حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته. Kemudian dalam hal-hal tadi, perbuatan-perbuatan ini telah yang telah tetap dengan hadis yang sahih ini, ada hadis yang diriwayatkan berbicara tentang keutamaannya. Ini kan lain lagi sekarang. Tadi tentang bahwa amal dicintai, sudah selesai. Bahwa amal ini disyariatkan, nah, sudah selesai di situ kita. Kemudian di hadis yang dhaif yang disebutkan oleh para ulama ini berbicara tentang keutamaan mengerjakan perbuatan itu. Bukan dari awal menyuruh kita mengerjakan perbuatan itu, tetapi berbicara tentang keutamaannya. Bahwa perbuatan ini misalnya dicintai begini pahalanya, perbuatan yang dibenci ini bahayanya, ya. Idza ruya fiha haditsun la na'lam annahu mawdu, dan kita tidak tahu, dan artinya hadis ini tidak diketahui bahwa hadis ini adalah hadis palsu, atau dipastikan bahwa hadis ini bukanlah hadis yang palsu atau didustakan, jazat riwayatuhu wal amal bihi, maka hadis yang seperti ini yang boleh diriwayatkan dan boleh diamalkan. Nah, itu dia. Ya, jadi bukan, ya, sekonyong-konyong datang kepada hadis langsung dia buat amal sendiri, ya. Ada hadis apa? Hadis misalnya mengerjakan sholat rogaib di malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Cari, ada gak perintah untuk sholat pada malam itu? Gak ada. Bahkan para ulama, ya, jumlah para ulama di antara Imam Nawawi dan yang lainnya telah menyatakan akan kebatilan salat ini. Padahal beliau di antara yang paling getol dalam masalah bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Ya, tapi demikian beliau menyatakan akan batilnya serta bid'ahnya, dan bid'ahnya bid'ah yang buruk, kata beliau, tentang masalah salat ar-ragaib pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Itu bentuk apa hadis dalam fadailul amal. Apa maksud dari fadailul amal? Jadi bukan dari menentukan ibadah ini ada apa tidak. Kalau masalah ibadah ini diperintah atau tidak, ibadah ini ada atau tidak, maka itu wajib dengan hadis sahih. Karena ini kita menentukan sebuah hukum, membuat sebuah ibadah. Bima'na anna an-nafsa tarju dzalika thawab aw takhafu dzalika. Artinya jiwa ini mengharapkan pahala tersebut, ya, atau takut dari azab yang disebutkan tadi, ya. dalam hadis tersebut. Misalnya orang dusta akan mendapatkan begini, orang yang berkhianat akan mendapatkan begini. Rajulun ya'lam anna at-tijarata tarbah lakin balaghahu annaha tarbah ribhan kabira. Seperti seseorang yang sampai kepadanya bahwa sebuah usaha itu akan mendapatkan untung dan ia mendengar untungnya besar sekali. Fa in sadaqa nafa'ahu, bila benar dia mendapatkan keuntungan yang besar itu, maka itu bermanfaat bagi dia. Wa in kadhiba lam yadurruhu, seandainya itu tidak benar maka itu pun tidak merugikan dia. Ya. Misalu dzalika at-targhib wa tarhib, seperti hadis-hadis yang berbicara tentang motivasi untuk beribadah atau hal-hal yang mengancam kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa kalimatus salaf wal umar wal ulama wa waqa'iqul ulama wa nahwi dzalik mimma la yajuzu bi mujarradihi itsbatu hukmin syar'i. Dan penjelasan-penjelasan para ulama kita dari terdahulu sampai sekarang, para ulama salaf, itu menjelaskan kepada kita tidak boleh menetapkan hukum syar'i hanya dengan hadis dhaif, ya. La istihbab wala ghairuhu. Tidak dengan hukum ini mustahab, ya, apalagi yang lain seperti haram, wajib dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, hanya di bab fadailul amal tadi. فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا, bila hadis-hadis dhaif tadi mengandung makna penentuan suatu ibadah, ya, kadar suatu ibadah seperti menentukan salat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu dengan cara tertentu, maka hal ini lam yajuz dzalik, hal ini tentulah tidak boleh, ya. Kenapa? Li'anna istihbabu hadzal wasmu alyam lam yathbut bidalilin syar'i, karena menentukan sebuah sifat ibadah seperti ini tidak sahih, tidak ada dalam hadis yang sahih, ya. Karena ini sudah menentukan, membentuk sebuah ibadah bahwa anda itu sholatnya di waktu ini, jumlah rakaatnya begini, bacaannya begini, ya, ini berarti dia membuat suatu ibadah, nah, seperti ibadah tadi, sholat tadi, yaitu sholat ar-raghaib. Dia tentukan waktunya, dia tentukan caranya, dia tentukan pahalanya, apalagi, ya. Bikhilaf law ruya fihi man dakhala as-suq, lain halnya seperti misalnya kalau diriwayatkan bahwa orang yang masuk ke dalam pasar kemudian mengucapkan atau berzikir la ilaha illallah akan dapatkan begini, ya. Nah, ini seperti ini kata beliau tidak masalah. Kenapa? Karena seseorang yang masuk ke, apa, orang yang berzikir di tengah ke orang-orang yang lalai, ini termasuk sebuah sikap yang mulia, bisa mengingat Allah, tetap istiqamah di atas zikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falhasil, maka intinya bahwa an hadzal bab yurwa wa yu'mal bihi fit targhib wa tarhib, bahwa masalah fadhail amal ini yang boleh diriwayatkan, yang boleh diambil, ya, meskipun dia dhaif, adalah dalam masalah targhib wa tarhib, dalam masalah memotivasi atau membuat orang takut dari mengerjakan perbuatan buruk. La fil istihbab, bukan dalam masalah mensunnahkan sesuatu, ya, apalagi mewajibkan, apalagi mengharamkan. Itu semua hukum-hukum syar'i yang harus, ya, ditetapkan berdasarkan dalil syar'i yang sahih. Thumma i'tiqadu mujibihi wa huwa maqadiru thawab wal iqab yatawaqqaf 'ala dalil syar'i. Karena masalah halal haram, masalah istihbab, itu semua tidak bisa kita tentukan melainkan dengan dalil syar'i. Ini sekilas tentang masalah fadailul a'mal. Karena di luar sana masih kita dengar, ya, selalu orang berbangga-bangga dengan masalah hadis dhaif boleh dalam fadilah amal, ya, dalam fadilah amal. Setiap kita tanyakan kepada mereka, setiap kita ingatkan, hadis ini sahih atau dhaif, sudah pastikan hadis ini sudah sahih atau dhaif, maka serta-merta mereka akan menjawab, ha, boleh dalam fadailul amal meskipun hadis itu dhaif. Maka kembalikan kepada aturan mainnya, tidak sembarangan, tidak serampangan orang menggunakan istilah boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal. Ada aturan-aturannya. Pertama tanyakan dia, apa itu fadailul amal, ngerti enggak? Nah, gitu. Yang kedua sebutkan tadi itu, ini itu tidak boleh diamalkan kecuali ada dasar lain. Ya. Ada dasar lain yang membolehkan. Kemudian ketika beramal, jangan sampai kita meyakini bahwa amal tersebut telah sahih atau tetap dalam hadis, hadis yang sahih. Ya. Baik. Itu kurang lebih tentang mukaddimah kita pada pertemuan pertama ini, ya, tentang masalah fadailul amal. Jadi kitab kita ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ziyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ya. Ini tentunya jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh Al-Kandahlawi. Ya. Ini ditulis oleh ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Bahkan Al-Hafidh, Gerald Al-Hafidh itu tidak sembarangan. Itu bagi para ulama-ulama yang memiliki kriteria khusus, yang menghafal hadis sekian ribu, ya, ratus ribu, bukan ribu lagi, ya, itu Al-Hafidh, ya. Adapun yang satuan lagi, maka itu ditulis oleh seorang yang bermadhab sufi, yang di dalamnya banyak terdapat hadis-hadis yang dhaif, ya, bahkan sangat banyak sekali, ya, tidak kurang lagi hal-hal yang berbau khurafat, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Afghani rahimahullah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai dalam bab pertama dalam masalah fadailul amal ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu fi fadlil wudu'i, fadilah-fadilah yang ada pada ibadah berwudu. Ya, di sini disebutkan sekitar 3 hadis yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga mukaddimah ini bermanfaat bagi kita untuk menjadi bekal kita memasuki kitab yang akan kita sama-sama baca ini. Demikian barangkali aku ulu qouli hadza. Ya, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran serta perhatian antum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasis Muadz sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
3: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
1: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Laziz Muadz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
7: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
6: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. zakat mal atau zakat harta, 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
7: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
6: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Mu'az, kode bank 451, melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
8: Radio Mu'az bin Jabal,

0: tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhir masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa, ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
3: 94.3 FM.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: ...94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal. 94,3 FM... Radio Muaz Bin Jabal.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan, aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, Jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Mu'adz bin Jabal, tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru, TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua, sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghoshiyah, sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA, sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran. Mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Mu'adz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Tiki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
9: 94,3 FM.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال
10: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasis Mu'adz sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
8: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
15: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
16: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
18: أذكار المساء أعوذ

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
7: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Menarik sekali kalau kita membahas tentang kebiasaan makan anak. Karena ternyata ya, berdasarkan berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan nutrisi anak, kebiasaan makan itu bukan terbentuk dari larangan atau perintah semata, tetapi lebih banyak dari contoh yang dilihat oleh anak ini setiap harinya. Anak cenderung mengikuti pola makan yang dia lihat, yaitu orang tuanya. Kalau di rumah dia terbiasa makan bersama orang tua, mencoba makan yang baik dan suasana makan dibuat hangat serta menyenangkan, maka anak juga akan lebih mudah memilih hubungan yang positif dengan makanan. Bahkan para peneliti menemukan bahwa momen makan bersama keluarga bisa membantu anak lebih terbuka mencoba makanan baru, lebih nyaman saat makan, dan mereka akan membangun kedekatan emosional dengan orang tuanya ketika mereka makan bersama. Artinya sahabat Muadz, kadang yang

0: Ingat, anak itu bukan hanya tentang makanannya, tetapi juga suasana kebersamaannya. Nah, kalau kita berbicara soal menikmati momen makan bersama keluarga, maka sahabat Mos dimanapun Anda berada, apalagi yang sedang mencari tempat makan yang berbeda, yang rasanya khas Timur Tengah, tapi tetap ramah di kantong, maka salah satu rekomendasi tempat makannya adalah Almas Fried Chicken. Jadi sahabat Mos, ini bukan sekedar ayam goreng biasa, karena mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Jadi cocok sekali untuk kumpul bersama keluarga dan juga menjadi momen makan bersama. Dan bestsellernya sahabat Mos, di Almas Fried Chicken ada ayam Saudi Hot dan ayam Saudi originalnya. Yang bikin spesial bisa kita pilih ya, apa kita mau makan dengan nasi kebuli atau nasi putih. Jangan lupa juga ditambah saus garlicnya yang khas, plus gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Sahabat Mos dimanapun Anda berada, bukan cuma itu ya, di Almas juga bagi sahabat Mos yang sedang saat ini mungkin pulang kantor dan juga jemput anak ya, maka di Almas ada ruangan khusus kalau sahabat Mos mungkin tidak suka keramaian dan membutuhkan ruangan yang mengkhususkan kumpul bersama teman, klien dan lain sebagainya. Maka di Almas ada dua jenis VIP room yang kapasitasnya bisa sampai 30 orang. Jadi lebih nyaman dan private. Spesial hari Jumat ada promo beli satu gratis satu, atau promonya Friday is free day. Yang bikin adem adalah setiap hasil penjualannya 5%-nya nantinya akan disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan enak sekaligus ternyata kita sedang berbagi. Dan ini penting, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi jangan lupa untuk segera ajak keluarga dan kerabat sahabat Mos untuk makan di Almas Fried Chicken. Atau sahabat Mos, bagi yang mau tanya-tanya dan reservasi, bisa langsung hubungi nomor berikut di 0895-3339-23723. Atau sahabat Mos bisa langsung datang ke outletnya di Jalan Sawo-Sawo nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sahabat Mos dimanapun Anda berada, menemani sore hari sahabat Mos kalian, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan program Salam Sapa Anak Soleh, di mana kita akan kembali mendengarkan berbagai informasi yang akan datang dari anak-anak SD TQ Mu'adz bin Jabal. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Mos di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
3: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
2: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
3: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang, sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
2: Haula idzalama. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, mensyirikkan sang penciptanya, bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
3: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
4: La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din.

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan

Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
0: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia. Di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau, wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
2: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di hari Senin di tanggal 16 Mei 2026. Dan tentunya di kesempatan ini seperti biasa di Senin sore kita kembali dipertemukan di program acara Salam Sapa Anak Soleh, suatu program yang tentu menghadirkan kebersamaan dan juga keceriaan kita bersama kedua adik kita yang soleh-soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa juga ya, di kesempatan sore ini kita telah ditemani oleh dua adik kita. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, bagaimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk ya ke games utama kita di kesempatan ini, kita akan perkenalan dulu nih, ya kan? Karena bagaimana caranya kita mau main ya, tapi kita belum mengenal satu sama lain. Untuk itu perkenalkan, namanya kakak Raden ya, kalian bisa panggil Raden. Dan untuk di sebelah kanan saya dulu nih, siapa yang namanya?
4: Muhammad Al-Fatih Zulfikar.
2: Muhammad
4: Al-Fatih Zulfikar.
2: Zulfikar, oke, biasa dipanggil?
4: Zulfikar.
2: Oke, Zulfikar dari kelas?
4: 5A.
2: Oke, dari kelas 5A. Nah, untuk Zulfikar sendiri hobinya biasa ngapain kalau di rumah, kalau boleh tahu?
4: Berolahraga.
2: Oh, Masya Allah, olahraga apa tuh?
4: Main bola.
2: Main bola, oh memang hobinya main bola ya. Masya Allah. Nah, untuk cita-citanya sendiri, Zulfikar ini mau jadi apa memang? Mau jadi pemain bola? Mau jadi apa?
4: Dokter.
2: Dokter, dokter apa?
4: Jantung.
2: Dokter jantung, Masya Allah. Oke, kita langsung saya beralih ya, Sobat Muat, ke sebelah kiri saya. Ada siapa namanya?
5: Atar.
2: Atar, biasa Atar, dipanggil?
5: Atar.
2: Atar. Oke, Atar dari kelas?
5: 5B.
2: Dari kelas 5B. Nah, pertanyaannya sama dari Zulfikar sendiri, seperti Zulfikar tadi, Atar sendiri hobinya biasa ngapain kalau di rumah?
5: Bermain bola.
2: Main bola juga, oke. Memang hobinya itu ya, dari dulu? Oke. Nah, untuk Atar sendiri, cita-citanya memang mau jadi apa?
5: Polisi.
2: Polisi. Alasan utamanya mau jadi polisi apa? Orang tua kah? Atau lihat siapa kah?
5: Disuruh orang tua.
2: Disuruh orang tua, oke, Masya Allah. Nah, ikhwat taliman, sobat teman dimanapun Anda berada, itulah perkenalan singkat kita ya bersama kedua adik kita yang soleh-soleh ini. Dan semoga apa yang mereka cita-citakan bersama itu bisa dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhwat taliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengetahuan yang dibawakan oleh kedua adik kita. Dan kami persilakan terlebih dahulu nih kepada adik Atar. Ada materi apa adik Atar yang dibawa di sore ini?
5: 5 penyakit yang paling berbahaya.
2: 5 penyakit yang paling berbahaya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi ya sobat teman, langsung saja kita dengarkan materi pengetahuan yang akan dibagikan. Dan kepada adik Atar kami persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muat. Sore ini saya akan membawakan ensiklopedia tentang 5 penyakit yang paling berbahaya. Sahabat Muat, hati memiliki kedudukan yang sangat agung dan mulia karena ia merupakan pusat kehidupan seorang sekaligus sumber penggerak bagi seluruh amal seorang manusia. Hati bukan sekadar segumpal daging di dalam dada, tetapi ia adalah tempat bersemayamnya iman, niat, keikhlasan, serta dorongan yang menentukan baik buruknya setiap perbuatan. Para ulama menyebut hati sebagai malikul adha atau rajanya anggota tubuh, sebab ia berperan sebagai pemimpin dan pengendali bagi seluruh anggota badan. Jika hati lurus dan sehat, maka semua anggota tubuh akan tunduk kepada kebaikan. Sebaliknya, jika hati rusak, maka seluruh amal anggota tubuh pun akan rusak. Ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian menjaga hati dari segala penyakit yang membinasakan dirinya sebagai kewajiban bagi setiap hamba Allah. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya menurut para ulama adalah 1. Syirik, menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala bersama, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Syirik akan menghancurkan keikhlasan atau tauhid, menghancurkan amal, dan menjadikan hati bergantung kepada selain Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ia disebut sebagai penyakit hati paling berbahaya di antara penyakit hati yang lainnya. 2. Bid'ah, perkara baru dalam agama. Penyakit hati ini yakni bid'ah berbahaya karena biasanya pelakunya merasa benar dalam beribadah, padahal sebenarnya mereka menyelisihi sunnah. Hal ini membuatnya sulit untuk kembali karena ia merasa berada di jalan yang benar. 3. Syahwat terhadap keburukan. Ketika syahwat menguasai hati seseorang, ia akan menutup jalan seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Rabb-nya, menghalangi seseorang dari ilmu yang hak dan ibadah yang dituntunkan, serta menyeretnya kepada kesesatan dan dosa besar. 4. Ghaflah, lalai dari ketaatan Allah. Lalai membuat hati seorang hamba menjadi keras, ibadah menjadi tidak khusyuk, doa tidak terijabah, lebih memprioritaskan dunia dibandingkan akhirat, serta menjadikan hidup hampa meskipun dipenuhi kesenangan dunia. 5. Ghil atau tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Salah satu penyakit hati juga perlu diawasi adalah ghil. Ghil atau hasad adalah merasa hatinya tidak senang dan iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bahkan ia berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Penyakit ini membuat hati dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, dan permusuhan tersembunyi terhadap sesama orang beriman. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga hati kita dari penyakit-penyakit yang dapat berbahaya bagi agama kita. Amin. Demikian ensiklopedia kali ini, sahabat muat. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwat iman dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh Adik Atar mengenai 5 penyakit hati yang paling membinasakan, yang dimana 5 penyakit tersebut ya sahabat muat, ada syirik, ada bid'ah, syahwat, ghaflah, dan juga ghil. Dan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua dari penyakit-penyakit tersebut. Dan selanjutnya kepada Adik Zulfikar, ada materi apa Adik Zulfikar di kesempatan sore ini?
6: Jujur mengakui kesalahan dan jalan memperbaiki diri.
2: Oke, materinya menarik ya sahabat teman. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi yang dibawakan oleh Adik Zulfikar. Dan kepada Adik Zulfikar, kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muas, dalam kehidupan ini tiada manusia yang dapat luput dari kesalahan, entah besar atau kecil, disengaja atau tidak. Tiap dari kita pasti pernah tergelincir, namun yang bedakan adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan kejujuran dalam memperbaikinya. Yang seharusnya kita lakukan adalah berani jujur, baik itu kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, maupun kepada orang lain. Orang yang mempunyai sifat jujur mengakui serta memperbaiki kesalahannya, maka akan membuat hidupnya beruntung dan selamat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya, memperbaiki jiwa itu. Quran Surah Asy-Syams ayat 9. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, justru itulah puncak kehormatan orang yang berani berkata, aku kalah, sedang menunjukkan kekuatan dan keberanian jiwanya. Ia tidak sengaja merendahkan diri, tapi sedang mengangkat derajatnya di hadapan manusia dan terlebih lagi di hadapan Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah yang bertobat. Hadis Tirmizi nomor 2499, Sahih Al-Tarhib nomor 3139. Tidak mengakui kesalahan adalah warisan buruk iblis. Bagaimana ketika iblis melakukan kesalahan dan menolak perintah Allah Ta'ala untuk bersujud kepada Adam? Bukannya mengakui kesalahan, akan tetapi ia malah melawan dan menyangkal dengan berbagai alasan. Ini sebagaimana yang Allah kisahkan dalam firman-Nya, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptaan aku dari api. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah As-Sad ayat 75-76. Belajar mengakui kesalahan dari para nabi. Orang yang mulia adalah ketika dia diberikan taufik untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Bagaimana pengakuan oleh kedua nenek moyang kita, Nabi Adam dan istrinya Hawa, ketika mereka memakan buah kuldi yang berarti kekekalan. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Maka marilah kita belajar untuk tidak terlalu cepat menunjuk jari, dan lebih sering mengarahkan telunjuk itu kepada diri sendiri. Karena sebagaimana orang lain punya kekurangan, kita pun juga demikian. Dan hanya orang yang jujur pada kekurangannya yang akan benar-benar tumbuh menjadi lebih baik. Dan demikian ensiklopedia hari ini, sahabat Muaz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada ya, itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibawakan oleh adik Zulfikar di kesempatan yang berbahagia ini mengenai jujur mengakui kesalahan merupakan jalan memperbaiki diri. Dan memang ya sahabat Muaz, dari materi yang telah dibawakan tadi, kita bisa belajar bahwa mulai saat ini kita untuk tidak terlalu cepat menunjuk jari dan tentu lebih sering untuk mengarahkan telunjuk itu kepada diri kita sendiri. Karena tentu sebagaimana orang lain punya kekurangan, kita pun juga demikian. Masya Allah. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersama mendengarkan materi pengetahuan yang telah dibagikan oleh kedua adik kita, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi sambung ayat berikut ini.
0: Sambung ayat Al-Qur'an.
2: Oke, di sesi sambung ayat di kesempatan yang berbagi ini ya, jadi kalian baik itu Atar maupun Zulfikar, silahkan dengarkan baik-baik ya surah yang dibawakan. Dan setelah surah itu selesai dibacakan, maka kalian akan langsung menjawabnya sampai kakak bilang stop. Oke, kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin. Paham?
3: Paham.
2: Oke, untuk di kesempatan pertama ini kita persilakan kepada adik Atar ya. Silakan dengarkan baik-baik soalnya agar Atar bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan kepada adik Atar, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, Masya Allah. Jadi jawabannya Atar betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kepada adik Zulfikar, silakan fokus dan dengarkan baik-baik ya soal yang akan dibawakan agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada adik Zulfikar, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: وإذا
2: قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
0: Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan apakah jawaban dari adik Zulfikar sudah betul.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
0: Oke, jadi jawabannya adik Zulfikar betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin, Masya Allah. Dan info taliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi sesi sambung ayat kita di kesempatan yang berbahagia ini. Namun keseruan kita tentu belum berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesan yang berikut ini kita akan kembali menguji keseruan dan juga pemahaman kedua adik kita yang soleh-soleh ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muas Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muas Tour. Muas Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muas Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muas Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
7: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
10: Salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
9: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
10: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
9: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
11: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
12: FM, Radio Muadz Bin Jabal.
3: Salam sapa, anak soleh.
0: Baik, kota liman sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan setelah tadi kita bersama ya dengan kedua adik kita dalam mendengarkan materi pengetahuan yang mereka bawakan sekaligus menguji pemahaman mereka mengenai hafalan mereka, selanjutnya kita akan kembali bersama untuk mendengarkan materi pengetahuan yang dibawakan oleh kakak muslim. Jadi bagi adik Atta dan juga Zulfikar ya, silakan dengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh kakak muslim, karena setelah itu akan kakak berikan kuis yang semua soal dan juga jawabannya itu bersumber dari materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Jadi baik Zulfikar maupun Atar, silakan dengarkan baik-baik. Oke, kalian sudah siap?
2: Sudah.
0: Oke, kalau begitu langsung saja kita dengarkan ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini.
13: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kak muslim akan membawakan materi dengan judul Tepat Waktu. Adik-adik, tepat waktu adalah sikap datang atau melakukan sesuatu sesuai waktu yang telah ditentukan. Anak yang tepat waktu akan mudah dipercaya dan disukai. Misalnya, datang ke sekolah tidak terlambat, mengerjakan tugas sesuai jadwal, dan bangun pagi tepat waktu. Adik-adik, dengan tepat waktu, kegiatan kita menjadi lebih teratur. Kita bisa belajar, bermain, dan beribadah dengan baik.

0: kegiatan. Dari sini adik-adik, kita belajar bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita biasakan hidup tepat waktu. Gunakan waktu dengan baik dan jangan menyia-nyiakannya. Jika kita disiplin, kita akan menjadi anak yang rajin, bertanggung jawab, dan disukai banyak orang. Adik-adik, itulah materi kaum muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Ya ikhwatul iman, sobat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi materi pengetahuan yang telah dibawakan oleh kakak muslim. Dan selanjutnya kita akan bermain di sesi kuis anak soleh.
2: Kuis anak soleh.
1: Oke, seperti yang kakak bilang di awal tadi ya, di kesempatan ini kita akan mendengarkan soal yang akan kakak berikan. Dan kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama secara bersamaan. Karena kalau kalian cuma angkat tangan tapi tidak sebut nama itu, maka batal ya adik-adik. Oke, di kesempatan ini kakak akan berikan 3 soal saja ya. Untuk itu silakan kalian dengarkan baik-baik. Soal pertama, apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
3: Atar.
1: Atar atau Zulfikar nih? Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat sedikit angkat tangan dan sebut namanya. Apa jawabannya Zulfikar?
4: Datang tepat waktu.
1: Datang tepat waktu. Yakin dengan jawabannya?
4: Yakin.
1: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
0: Masya Allah, benar!
1: Oke, betul ya Zulfikar dan mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, berikutnya soal kedua. Apa arti dari tepat waktu? Jawabannya simpel kok, enggak panjang-panjang.
4: Zulfikar.
1: Oke, Zulfikar, apa jawabannya?
4: Jawabannya. Datang tepat pada waktu yang dijanjikan.
1: Datang tepat pada waktu yang dijanjikan, atau dengan kata lain sesuai waktu ya, seperti itu. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zulfikar.
0: Masya Allah, benar.
1: Oke, tambahan 10 poin lagi untuk adik Zulfikar. Dan Atar, jangan mau kalah, masih ada kesempatan untuk bersaing nih. Oke, soal terakhir, silakan dengarkan baik-baik. Apa manfaat dari tepat waktu?
4: Zulfikar.
1: Zulfikar, apa jawabannya? Oke, Zulfikar, apa jawabannya?
4: Jawaban.
1: Apa manfaat tepat waktu?
4: Orang yang menunggu, orang yang janjikan tidak usah menunggu lama.
1: Kita tanya dulu ke muslim, apakah betul jawaban dari Zulfikar?
0: Salah.
1: Oke, agak keliru ya. Untuk itu kami persilakan kepada adik Atar, mau coba jawab apa manfaat dari tepat waktu? Silakan.
3: Dapat belajar. Dapat bermain. Dan dapat beribadah.
1: Dapat beribadah. Dengan ketiga poin tadi bisa dikatakan hidupnya teratur ya, karena sesuai dengan waktu, disiplin dan sebagainya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Atar.
0: Masya Allah, benar.
1: Oke, tambahan 10 poin, Masya Allah. Dan info taliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, soal tadi merupakan soal terakhir kita di sesi kuis anak soleh di kesempatan yang berbagi ini. Dan kita telah mendapatkan poin ya, di mana adik Atar itu memperoleh poin sebanyak 20 poin. Sedangkan adik Zulfikar saat ini memimpin dengan perolehan 30 poin. Jadi baik adik Zulfikar maupun adik Atar ya, masih berkesempatan untuk saring mendahului poin di program selanjutnya, yaitu sesi tebak sahabat.
5: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
1: Oke, di sesi tebak sahabat di kesempatan ini peraturannya sama ya seperti tadi. Kalau misalkan

0: kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Maka kalian akan mendapatkan tambahan 10 poin kalau jawaban kalian benar. Oke, sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, semangat betul ini. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal pertama ya. Siapakah aku? Aku Putra Zaid bin Haritsah.
1: Atar.
0: Atar di luar ya. Oke, Atar, apa jawabannya?
1: Usama bin Zaid.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Atar. Oke, jawabannya adik Atar betul ya, tambahan 10 poin lagi. Oke, soal berikutnya. Siapakah aku? Aku sahabat yang zuhud.
1: Zulfikar.
0: Oke, Zulfikar, apa jawabannya? Aku adalah sahabat yang zuhud.
1: Abdullah bin Mas'ud.
0: Abdullah bin Mas'ud, yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Zulfikar.
1: Aduh.
0: Nah, untuk Atar sendiri mau coba jawab. Siapa sahabat yang zuhud?
1: Abdullah bin Abbas.
0: Abdullah bin Abbas, yakin? Oke, kita tanya ke Muslim, apakah betul jawaban dari Atar?
1: Aduh.
0: Oke, salah juga. Untuk itu kita beralih ke soal berikutnya ya. Siapakah aku? Aku pemimpin perang Mu'tah.
1: Atar.
0: Atar tadi sudah angkat tangan, tapi lupa sebut nama, ya kan? Jadi agak terlambat. Sedangkan Zulfikar tadi bersamaan. Untuk itu, kepada Zulfikar, jawabannya apa? Pemimpin
1: Zain
0: Perang Mu'tah. Zain bin Haritsah. Yakin ya dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zulfikar. Oke, tambahan 10 poin lagi untuk Zulfikar. Soal selanjutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku awalnya membunuh Hamzah di perang Uhud.
1: Atar.
0: Atar duluan ya. Oke, Atar, apa jawabannya Atar?
1: Wasi bin Harb.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atar. Oke, mantap betul persaingan poinnya ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku ahli qiraat Quran dengan suara indah.
1: Atar.
0: Atar. Atar ya, Atar di luar yang angkat tangan dan sebut nama. Untuk itu Atar, apa jawabannya?
1: Anas bin Malik.
0: Anas bin Malik. Yakin dengan jawabannya?
1: Ya, yakin.
0: Nggak ragu-ragu ya. Oke. Kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari adik Atar?
1: Aduh.
0: Oke. Untuk itu adik Zulfikar mau coba jawab?
2: Apa soalnya?
0: Soalnya tadi aku adalah ahli qiraat Quran dengan suara indah. Apa jawabannya? 5.
2: Abdullah bin Amr bin Al-As.
0: Abdullah
2: bin Amr bin Al-Asyar.
0: Bin Al-Asyar. Kita tanya dulu deh. Apakah betul jawabannya?
1: Aduh,
0: agak keliru ya jawabannya. Jadi ternyata jawabannya itu Abu Musa al-Ash'ari. Oke, kita beralih ke soal berikutnya lagi ya. Ada dua soal terakhir nih, jadi silakan kalian perebutkan. Oke, soal berikutnya. Siapakah aku? Kakak mau ingatkan kembali ya. Kalau misalkan kakak bacakan soalnya, tapi kalian sudah tahu nih jawabannya, langsung saja angkat tangan dan sebut nama. Jangan tunggu kakak bacakan soal sampai selesai. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, langsung saja. Karena ini sistemnya rebutan. Oke, soal berikutnya. Siapakah aku? Aku berasal dari Persia.
1: Atar.
0: Atar. Apa jawabannya Atar?
1: Salman Al-Farisi.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Atar? Oke, tambahan lagi 10 poin bagi adik Atar. Oke, soal terakhir. Silakan fokus ya. Kalau misalkan Zulfikar bisa jawab cepat, maka poinnya itu sama dan akan kakak tambah lagi soalnya. Karena ini soal terakhir. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal terakhir ini. Siapakah aku? Aku gugur dalam perang Siffin.
1: Atar.
0: Atar. Apa jawabannya Atar?
1: Huzaifah bin Yaman.
0: Yakin dengan jawabannya? Atau mau diubah? Atau yakin? Silakan, bebas. Siapakah aku? Aku gugur dalam perang Siffin. 5.
1: Yakin.
0: Oke, yakin Huzaifah bin Yaman ya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atar.
3: Aduh.
0: Agak keliru. Untuk itu Zulfikar mau coba jawab enggak?
2: Amar bin Yasir,
0: yakin?
2: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Zulfikar. Oh, Masya Allah. Jadi poinnya sama-sama nih, 50-50 poin. Untuk itu kakak tambah lagi satu soal terakhir ya. Silakan kalian fokus, jangan mau kalah. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku sangat taat dan zuhud.
2: Zulfikar,
0: apa jawabannya?
2: Apa ulang?
0: Aku sangat taat dan zuhud.
2: Ali bin Abi Thalib.
0: Yakin dengan jawabannya?
2: Yakin.
0: Oke, kita tanya dulu ke Muslim. Maksud kakak, kita tanya dulu nih, apakah betul jawaban dari adik Zulfikar?
3: Aduh,
0: agak keliru ya. Untuk itu kepada Atar, mau coba jawab? Aku sangat taat dan zuhud.
1: Abdullah bin Abbas,
0: yakin dengan jawabannya ya?
1: Yakin.
0: Oke, kita tanya, apakah betul jawaban dari Atar?
3: Aduh,
0: keliru ya, ternyata jawabannya itu Huzaifah bin Yaman. Oke, soal terakhir berikutnya nih. Oke, silakan fokus. Siapakah aku? Aku dijuluki Tarjumanul Quran.
1: Atar,
0: apa jawabannya Atar?
1: Abdullah bin Amr bin As.
0: Abdullah bin Amr bin As.
1: Ya.
0: Yakin dengan jawabannya?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Atar?
3: Aduh,
0: agak keliru ya. Untuk itu Zulfikar mau coba jawab?
2: Ulang soalnya lagi.
0: Aku dijuluki Tarjumanul Quran atau juru tafsir Quran.
2: Abdullah bin Mas'ud.
0: Yakin dengan jawabannya?
2: Yakin.
0: Yakin ya. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Zulfikar?
3: Aduh,
0: agak keliru lagi ya. Dan jawaban yang betul itu adalah Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Oke, soal terakhir berikutnya nih. Silakan dengarkan baik-baik ya. Dan semoga kalian bisa jawab dengan betul. Siapakah aku? Aku Hakim.
1: Atar.
0: Oke, Atar. Siapakah aku Hakim dan Gubernur di masa Umar?
1: Abu Musa Asy'ari.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atar. Oke, Masya Allah. Jadi jawaban Atar betul ya, sahabat teman, dan memperoleh perolehan poin total 60 poin. Dan info taliman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir kita ya di kesempatan sore ini dalam sesi tebak sahabat. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kita akan bacakan dulu perolehan poin di kesempatan yang berbahagia ini. Di mana adik Zulfikar dari kelas 5A itu memperoleh poin sebanyak 50 poin, sedangkan untuk Atar dari kelas 5B itu memperoleh total poin sebanyak 60 poin. Jadi pemenang salam sapa anak soleh di kesempatan yang berbahagia ini adalah adik Atar dari kelas 5B. Dan selamat kepada adik Atar yang telah memenangkan salam sapa anak soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kepada adik Zulfikar, jangan bersedih hati dan jangan patah semangat ya, karena baik adik Atar maupun Zulfikar itu sudah sama-sama berjuang sampai akhir. Dan itu dibuktikan dengan perolehan poin kalian itu yang sangat-sangat ketat, yang dimana 50-50 ya kan. Dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kalian dalam memahami pelajaran itu betul-betul Masya Allah sekali. Dan ikhwata liman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita di salam sapa anak soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada kedua adik kita untuk menyampaikan pesan dan kesan atau mungkin salam kepada orang di rumah, keluarga atau mungkin teman-teman yang telah mendukung dan juga mendengarkan program salam sapa anak soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu, kami persilakan dulu nih kepada adik Zulfikar dari kelas 5A. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk orang tua di rumah atau mungkin teman-teman ya. Misalkan terima kasih kepada orang tua atau teman yang sudah mendukung Zulfikar dan lain sebagainya seperti itu. Silakan.
2: Terima kasih kepada Umiku.
0: Oke.
2: Karena dia ngajari saya.
0: Masya Allah. Masya Allah. Yang antar Umi juga. Masya Allah. Oke, kepada adik Atar ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan.
1: Terima kasih kepada abi saya telah sabar mengajar saya dalam mempelajari pelajaran exercise.
0: Oke, Masya Allah. Dan ikhwata liman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pesan dan kesan atau mungkin salam perpisahan dari adik Atar dan Zulfikar. Dan ini menandakan bahwa demikianlah kebersamaan kita di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tepatnya di hari Selasa esok hari di pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Redi Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
7: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
8: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
7: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah. Adalah an-nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
8: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
7: Al-Fa'ul Hadath wa Zawarin Najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
8: rutin taharah. Setiap hari Senin pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
7: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
8: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
7: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
8: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
7: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
9: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
10: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: Eh, tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat semuanya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Semuanya berdoa dulu, kita mohon ilmu yang manfaat dan mohon kemudahan dari Allah, semoga pelajaran hari ini lancar. Yang Ustaz tuntun ya, doa memohon ilmu yang manfaat. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: Ayo tangannya coba. Itu masih belum. Nah, mana-mana. Itu masih belum. Coba. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'a.
1: Ilman nafi'a.
0: Warizqan thayyibah. Wa amalan mutaqabbala.
1: Wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Aku mohon kepadamu.

0: rezeki yang halal,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima,
1: dan amal yang diterima.
0: Doa mohon kemudahan. Masih angkat tangan lagi ya, ya posisi berdoa. Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla,
1: la sahla,
0: illa,
1: illa,
0: ma ja'altahu,
1: ma ja'altahu,
0: sahla,
1: sahla,
0: wa anta,
1: wa anta,
0: taj'alul hazna,
1: taj'alul hazna,
0: idza syi'ta,
1: idza syi'ta,
0: sahla,
1: sahla.
0: Baik, turunkan. Buku ini masih ada toh dulu? Pernah dikasih ya? Siapa yang belum punya? Ih, banyak yang belum. Yang buku yang ini? Zikir? Yang belum punya siapa? Semua sudah punya ya? Oh, berarti nanti kurang buku yang ini Ustadz kasih ya. Baik, sekarang kita lihat di layar. Semua lihat di layar sini. Ya, di layar. Sudah? Coba buka bukunya mencatat semuanya. Ayo, buka bukunya mencatat. Ayo. Mencatat, ayo mencatat. Ya, sudah? Oke. Judulnya keutamaan ilmu agama. Kenapa? Kemarin kan kenapa belajar agama? Sekarang keutamaan ilmu agama. Ini pembukaan dulu sebelum besok kita pelajari fikih ibadah. Coba semuanya sambil nyatet. Jangan ada yang pakai kertas lagi ya. Kemarin siapa yang nyatet nggak kertas ya? Sekarang pakai buku. Bukunya nggak boleh ganti-ganti loh. Sampai rampung. Dah? Judulnya apa? Ditulis. Keutamaan ilmu agama. Hari ini kita bahas begini. Ini berapa ini?
1: 5.
0: Hari ini kita bahas 5 saja. Besok 5 lagi. Hari ini 5. Lihat ya, singkat-singkat ya. Lihat. Sudah? Keutamaan ilmu agama. Sudah dicatat judulnya? Coba ikuti Ustaz. Keutamaan ilmu agama.
1: Ilmu agama.
0: Tulis satu. Ayo. Yang belajar agama dengan yang tidak. Yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama tentu berbeda. Catat yang warna biru saja, yang di bawahnya enggak usah. Nanti Ustaz terangkan. Yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama tentu berbeda. Yang enggak bisa nulis, dengar aja. Iya Tah Hanif ya? Iya, kok pegang poinnya wae tulis-tulis. Ya, itu. Yang belum bisa nulis, dengar aja atau pegang poinnya. Tuh. Yang bisa nulis, nulis. Sudah? Diikuti. Yang belajar agama.
1: Yang belajar agama.
0: Dengan yang tidak belajar.
1: Dengan yang tidak belajar.
0: Tentu berbeda.
1: Tentu berbeda.
0: Tentu berbeda. Allah katakan di sini ya, Az-Zumar ayat 9, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Lanjut ya. Tadi ada berapa? Ustaz sebut berapa tadi?
1: 5.
0: Sekarang nomor 2. Lihat. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Bukan meminta harta. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, bukan meminta harta. Adib, mana catatannya? Catat enggak? Ih, belum semua. Catat, ayo. Adib kelas berapa? Kelas 3. Oh, berarti sisa nyatet ya kelas 3 itu. Adib ikra berapa? 4. Oh, berarti sudah bisa baca Al-Qur'an Adib ini ya, setengah-setengah. Dah, diikuti ya. Sudah belum? Sampun? Sudah, diikuti. Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
0: Diperintahkan.
1: Diperintahkan.
0: Oleh Allah.
1: Oleh Allah.
0: Untuk meminta.
1: Untuk meminta.
0: Ilmu yang bermanfaat.
1: Ilmu yang bermanfaat.
0: Bukan meminta harta. Ya, di sini waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan. Surat Thoha ayat 114. Berarti kalau kita mau berdoa, minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat. Sekarang lagi ya, yang ketiga. Berarti bagusnya minta ilmu apa minta motor?
1: Ilmu.
0: Tapi kok banyak yang minta motor baru ya itu ya? Terus main motor-motoran, breng breng breng breng breng breng breng breng. Siapa yang sudah bisa bawa motor? Itu ini semua yang depan nih sak grup gitu. Wah, anak motoran semuanya itu. Terus nomor 3. Catat lagi. Kurang 3. Catat lagi. Adib, catat. Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dalam ayat disebutkan inna mayakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu. Fatir ayat 28. Diikuti. Yang paling takut.
1: Yang paling takut.
0: Kepada Allah.
1: Kepada Allah.
0: Adalah. Orang yang berilmu.
1: Orang yang berilmu.
0: Nah, catat lagi yang keempat. Ilmu adalah kebaikan dunia yang paling utama. Ilmu adalah kebaikan dunia yang paling utama. Sudah? Ustaz tuntun ya. Ilmu adalah
1: kebaikan dunia
0: yang paling utama. Lihat, kita semua sudah hafal doa sapu jagat ya. Iya toh? Coba Ustaz tuntun ya. Robbana
1: atina
0: fid dunya
1: hasanah
0: wafil akhirati
1: hasanah
0: waqina
1: adzabannar.
0: Ikuti artinya. Wahai Rabb kami,
1: berikanlah kepada kami
0: kebaikan di dunia
1: dan kebaikan di akhirat.
0: Lindungilah kami
1: dari siksa neraka.
0: Nah, Al-Hasan Al-Basri katakan kebaikan dunia paling utama itu ilmu.
1: Ibnul Qayyim tegaskan kebaikan dunia yang paling utama itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Satu lagi yang kelima, majelis ilmu adalah taman surga. Majelis ilmu adalah taman surga. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Idza marattum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaku dzikri." Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, "Apa taman surga?" "Majelis zikir, yaitu majelis ilmu." Ya, lihat yang kelima, diikuti. Majelis ilmu.
2: Majelis ilmu
1: adalah taman surga.
2: Adalah taman surga.
1: Majelis ilmu.
2: Majelis ilmu
1: adalah taman surga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai lima ya. Ulang dulu. Satu apa? Satu. Ulang. Satu. Yang belajar agama dengan yang tidak belajar agama tentu berbeda. Yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk meminta ilmu yang bermanfaat, bukan meminta harta. Yang ketiga, yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang keempat, ilmu adalah kebaikan dunia yang paling utama. Lima, majelis ilmu adalah taman surga. Baik, kita berdoa untuk kedua orang tua supaya Allah berikan kebaikan. Coba tangannya dulu sebelum tasnya dirapikan. Tangannya dulu, nanti baru pindah kelas. Ayo. Berdoa dulu. Doa kepada Allah supaya orang tua kita dapat ampunan. Rabbighfirli waliwalidayya
2: warhamhuma
1: kama

0: Ma Rabbayani Saghira.
1: Ya Allah, ampunilah
0: kesalahan-kesalahanku
1: juga kedua orang tuaku.
0: Sayangilah mereka
1: sebagaimana
0: mereka menyayangiku
1: ketika kecil.
0: Nah, sudah. Sekarang balik ke kelas, tenang dan tertib. Mejanya taruh rapi di situ ya. Biasanya yang keluar yang mana duluan? Yang putra apa yang putri? Putri. Ya, putra dulu, putra. Habis itu putri ya, soalnya putra depan. Dan tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang Zoom tunggu, bisa siapkan pertanyaan di chat atau raise hand. Ya, silakan jika ada pertanyaan dari Zoom, monggo.
2: Baik.
3: Ada masa?
2: Ada dari chat, Ustaz.
3: Ya.
2: Bismillah, Ustaz. Apa maksudnya ya jadi orang yang berbeda di poin nomor 1?
3: Berarti orang yang belajar agama nanti kebaikannya lebih banyak daripada orang yang tidak belajar agama. Itu. Ya. Orang yang belajar agama tentu lebih baik daripada orang yang tidak belajar agama. Terus berikutnya lagi. Ada 11 pertanyaan. 11, Cok. 11 pertanyaan. Pilih, silakan.
2: Berikutnya dari raise hand, silakan yang pertama Adik Muhammad Raka.
3: Muhammad Raka, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Raka.
4: Ustaz, bagaimana caranya agar terus semangat belajar agama? Karena kadang suka datang malas.
3: Kalau datang malas, banyak berdoa pada Allah, satu. Terus yang kedua, kadang-kadang harus maksakan diri. Yang ketiga, nanti belajarnya bisa sedikit-sedikit. Ya. Yang keempat, harus dimotivasi sama ayah atau bunda. Gitu, Raka.
4: Jazakallahu khair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid.
3: Aulia dan Rashid dari Palembang ya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Izin bertanya dua.
3: Iya, silakan.
5: Yang pertama, sekolah dasar apakah termasuk majelis ilmu, Ustaz?
3: Majelis ilmu yang dimaksud tadi adalah majelis ilmu agama. Kalau ilmu dunia, Ustaz sudah sampaikan, ilmu dunia tergantung manfaatnya. Gitu.
5: Sekolah
3: majelis. Gitu ya. Ke berikutnya lagi. Tadi siapa lagi yang belum? Rashid lagi? Ulia Rashid sudah semuanya?
5: Baik Ustaz.
3: Baik, Allah barik fik. Berikutnya.
5: Yang kedua.
3: Oh, yang kedua. Boleh. Ya. Bolehkah?
5: Yang kedua.
3: Ya, silakan. Sinyalnya nih ya. Di sini sinyalnya. Sana ya. Aulia Rashid, nah coba dulu ganti dulu ya. Coba nanti di chat Aulia Rashid ya. Terus berikutnya, Royan ya.
2: Berikutnya, silahkan Adik Royan.
3: Dari Bandung.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Royan ya.
6: Ya Ustaz. Ustaz, saya izin bertanya. Kalau misalnya pas lagi sholat bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah, apa tidak Ustaz?
3: Sholat apa tadi? Pas sholat. Sholat terus bersin gitu.
6: Ya Ustaz.
3: Hacim, nah terus bersin ya. Apakah baca ya. Alhamdulillah boleh tapi suaranya lirih untuk Royan saja.
6: Ya Ustaz.
3: Ya kum, lebih barik fiq. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adik Belvana.
3: Belva dari Tasik ya, saya kira dari Jakarta.
7: Pindah Ustadz.
3: Hah, sudah pindah?
7: Iya.
3: Oh, sekarang di Tasik.
7: Iya Ustadz.
3: Dulu di Jakarta ya?
7: Iya.
3: Ya, tanya apa Belva?
7: Yang pertama, Ustadz, apakah boleh kita menuntut ilmu di negara bukan Muslim seperti ke Amerika?
3: Boleh kalau tidak ada di tempat yang lainnya yang Muslim yang mengajarinya dan butuh. Misalnya, Belva pelajari ilmu kedokteran. Halaqah zikir, nanti Belva bisa tulis tadi, halaqah zikir itu majelis ilmu.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
10: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
9: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
10: Baguskah di situ?
9: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
10: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
9: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
11: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi, maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM.
4: Aduh, enggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
7: Hadirati sada, yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
11: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat Mi langsung.
11: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya.
2: Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
13: Mendengar Radio MUA. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio MUA Semin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
16: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
16: دري أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه مولى

0: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia aku pernah dibonceng Allahu alaihi wa. Wahai anakmu, sesungguhnya akan beberapa nasihat. Jaga Allah menjagamu. Jagalah Allah, engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila telah taat dengan sesuatu, maka memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: 94,3.
2: Wah, makanan Indonesia.
3: Type-nya yang kayak keluarga makan di sini sebelah bercaca cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz.
4: Insyaallah bisa terkirim dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport.

0: Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
9: Kalau senandung memang hukum nyanyi terjadi ikhtilaf para ulama dalam artian apakah nyanyian itu bernyanyi atau namanya bersenandung itu boleh atau tidak. Ya, madhab yang paling ringan dalam hal ini madhab Syafi'i. Beliau mengatakan gina atau syair boleh, bersyair boleh dengan syarat. Syarat yang pertama syairnya kosong dari maksiat. Syarat yang kedua tidak boleh terlalu sering, tidak boleh sering-sering. Karena adanya hadis Nabi SAW sabda la an yumla'a ya batnu ahadikum qaihan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh syair. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, Islam menyuruh kita fokus kepada Al-Qur'an, kepada zikir. Ketika seorang pemuda lebih asyik dengan nasyid, saya yakin dia tidak akan rasa cinta kepada Al-Qur'annya berkurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, dua cinta yang tidak akan bertemu dalam hati seorang hamba, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian, enggak bakalan ketemu. Orang yang cinta nyanyian enggak bakalan cinta Al-Qur'an, dan orang yang cinta Al-Qur'an enggak bakalan cinta nyanyian. Iya, bahkan Ibnu Qayyim menamai nyanyian itu ruqyatuz zina. Nyanyian itu ruqyah zina. Imam Malik mengatakan nyanyian itu membitul nifaq, menumbuhkan kemunafikan. Ya, ucapan ulama tentang hukum nyanyian itu pedes-pedes ternyata, Pak. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadis, ucapan-ucapan tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Demi Allah, itu maksudnya nyanyian. Sampai beliau bersumpah 3 kali. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu nyanyian. Maka dari itulah ya akhi, antum-antum para pemuda, jangan sama sekali antum hati antum dipenuhi dengan nyanyian. Jangan. Penuhi dengan Al-Quran, penuhi dengan zikir kepada Allah, penuhi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi ikhwatul Islam.
10: Orang yang lari dari takdir itu seperti apa? Ya, enggak bisa lari di takdir. Dia walaupun lari ya dia dalam takdir Allah Ta'ala. Intinya soal takdir itu serahkan kepada Allah, karena takdir itu bicara tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kita itu tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. La tus'alu amma yaf'alu. Anda tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah. Wahum yus'alun. Tapi kalian yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatannya. La yus'alu amma yaf'al, la yus'aluna amma yaf'alu. Mereka tidak akan ditanya tentang perbuatan Allah, wahum yus'alun, tapi mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Sehingga yang penting kita apa yang sudah kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Ta'ala. Takdir itu wajib kita imani, itu berkaitan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang hendaknya kita disibukkan untuk mempersiapkan apa yang kita jawab dari pertanyaan Allah nanti tentang amal-amal kita.
7: Larangan jual beli di masjid, apakah juga termasuk transaksi jual beli online? Semisal belanja di marketplace ketika di dalam masjid, iya. Dan hukum jual belinya dikhawatirkan rusak. Dalam artian, kalau terjadi juga jual beli, maka berarti si pembeli yang mengambil barang itu berarti dianggap barang curian, si penjual yang menjual barang mengambil uang orang lain. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Mani bata'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Siapa yang membeli sesuatu, berjual beli sesuatu di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi perniagaanmu. Ya, dan ini umum, baik itu transaksinya di dalam dunia nyata di zaman sekarang ataupun di dalam dunia maya. Yang penting dia terjadi jual beli, apalagi di dalam masjid. Di dalam masjid tidak dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Lebih baik di luar masjid. Nah, pertanyaan sekarang, apakah jual belinya hal sah atau tidak? Kan haram, otomatis terlarang. Tapi kalau terjadi jual beli juga, sah atau tidak? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan jual belinya tidak sah. Karena terdapat larangan dan larangan berkonsekuensi kepada keharaman. Keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Allahu a'lam.
11: Ya, pertanyaan, bagaimana dengan negeri Andalusia yang bisa hancur, yang dulunya jaya, apakah karena umat yang tidak menjaga Allah? Benar. Tidaklah hancurnya khilafah-khilafah Islam, tidak bicara Andalusia secara khusus. Namun bagaimana dinasti Bani Umayyah, bagaimana dinasti Bani Abbasiyah, bagaimana kerajaan kekhilafahan Islam ini runtuh dan hancur? Kita membaca sejarah kehancurannya adalah ketika umat Islam menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, ketika mereka sibuk bergelimang dengan dunia, dengan harta, dengan syahwatnya, maka di saat itulah, ya, pernah di dalam peristiwa di Andalusia, ya, Andalusia ini tidak mendadak hancur, ya, negara kafir Nasrani pada saat itu mengamati berpuluh-puluh tahun. Salah satu intelijen mereka, mereka pertama kali pada awal-awal melihat ada seorang anak umur 13-an tahun menangis. 13 tahun nangis. Ditanya, "Kamu kenapa menangis?" Dia katakan, "Saya berlomba memanah dengan temanku. Dari 13 dari 10 sasaran luput satu. Sedangkan temanku dari 10 sasaran kena 10-10-nya. Karena luput satu dia nangis." Maka kata intelijen kafir, "Jangan sekarang nyerangnya. Ini nangisnya gara-gara luput anak panah." Ya? Masalah ini kalau nyerang zaman sekarang. Kalau anak umur belasan tahunnya seperti ini, gimana bapaknya? Ya? Karena di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man ta'allama ar-ramy tsumma tarakaha falaysa minna." Barang siapa yang belajar memanah kemudian ditinggalkan, bukan golonganku, kata Nabi. Sehingga para sahabat sudah tua renta, usia 80 tahunan masih latihan memanah. Ditanya kenapa? Karena ingat hadis Nabi SAW tadi. Gak gampang. Ya, istiqamah sampai tuanya. Sampai tua dia tetap mau latihan memanah, kemudian mencabut anak panahnya, balik lagi, memanah lagi. Ini tidak mudah sampai usia tua seperti itu. Ya, kemudian setelah sekian beberapa tahun, dilihat di satu tepi pantai seorang pemuda usia 20 tahunan nangis. Nangis terseduh-seduh. "Kenapa kamu menangis?" "Ya, saya habis diputus oleh pacar saya." Ya, nangisnya karena diputus pacar. Kata intelijen kafir, "Sekarang waktunya nyerang." Ya, ketika hati ini menjadi lemah. Karena apa? Karena dunia. Ya, zaman sekarang subhanallah mencari pemuda yang benar-benar pemuda susah. Ya, pemuda tapi tampilan seperti pemudi. Ya. Subhanallah, cara berbicaranya, melonya, dan segala sesuatunya. Bagaimana kalau diamanatin rumah tangga? Ya, ditolak lamaran kerja 2-3 kali sudah mau gantung diri. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, kita diajarkan seorang laki-laki harus menjadi seperti laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Demikian pula wanita dengan kewanitaannya. Jangan dibalik. Ketika terbalik, kepemimpinan itu diserahkan kepada wanita, terjadilah kehancuran dalam rumah tangga, dalam negara, dan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita lihat dalam kehidupan dunia saat ini. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada harta yang dihadiahkan oleh suami, lalu oleh istrinya ingin dijual buat dijadikan masjid dan amal yang lainnya, haruskah meminta izin dari suami sementara itu atas nama istrinya? Baik. Ketika seorang istri bersedekah, apakah dianjurkan untuk izin kepada suami? Ulama memberikan rincian. Jika harta itu murni harta istri, maka istri boleh sedekah tanpa harus izin suami, dan suami tidak punya hak untuk mencegahnya. Apa dalilnya? Dalilnya peristiwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Id. Khutbah Id itu pakai mimbar atau tidak, Pak? Yang sesuai sunnah pakai mimbar atau tidak? Enggak pakai mimbar. Jadi Nabi SAW khutbah Id berada di depan seluruh makmum, laki dan perempuan. Selesai menyampaikan pesan itu, Nabi SAW menuju makmum yang perempuan. Jadi enggak ada istilah turun mimbar, ya. Kenapa kok Nabi SAW menuju makmum perempuan? Karena pesan ini mau disampaikan khusus kepada mereka, biar mereka lebih perhatian. Tapi ini bukan dalil kalau khutbah Id dua kali. Karena Rasulullah SAW enggak turun mimbar. Tidak ada mimbar. Beliau SAW tidak bawa mimbar. Mimbarnya tetap di Masjid Nabawi. Sementara sholat Id di lapangan tanpa mimbar. Beliau langsung menuju jamaah perempuan, menggandeng tangannya Bilal. Lalu Nabi SAW menyarankan, memberikan nasihat kepada mereka, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena saya melihat kalian ini mayoritas penduduk neraka. Coba kita lihat, ada enggak sahabat yang protes? Masyaallah, Rasulullah anti gender. Oh, tidak membela kaum Hawa. Enggak ada. Enggak ada yang protes seperti itu. Begitu mereka mendapatkan informasi semacam ini, ada seorang sahabat wanita yang bertanya. Bukan untuk protes, tapi tanya sebabnya. Ya Rasulullah, walima? Ya Rasulullah, mengapa kok bisa seperti itu? Padahal biasanya ibu-ibu lebih rajin pengajian dibandingkan bapak-bapak. Kok bisa yang banyak masuk neraka? Justru ya, ibu-ibu. Ini kan pembelaannya. Singkat cerita, di situ para wanita mereka kemudian banyak bersedekah, ditampung dengan pakaian yang dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal kan memakai rida. Rida itu seperti orang ihram, bagian atasan ini namanya rida, ya. Ditampung oleh Bilal. Ada yang lempar antingnya, ada yang lempar gelangnya, ada yang lempar kalungnya, ada yang lempar perhiasannya. Enggak pakai izin. Suaminya di depan, mereka di belakang. Kalau ada izin, mereka akan maju dulu, ya. Dan enggak ada riwayat itu. Mereka tapi langsung melemparnya, ditampung oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini dalil bahasanya kalau harta itu milik pribadi istri, maka dia bisa bersedekah tanpa harus izin suami. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, kemudian yang kedua tentang uang milik pribadi suami. Untuk uang milik pribadi suami, jika istri mau mengeluarkan, maka wajib untuk izin suaminya. Karena istri bukan pemilik, tapi wakil dari suami yang mengelola harta suami. Sehingga kalau dia mau mengeluarkan harta suami, harus izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadiah tadi? Jika hadiah ini sudah diserah terimakan, karena hadiah itu ada dua, ya. Hadiah yang sudah diserah terimakan, hadiah yang belum diserah terimakan. Kalau hadiah itu sudah diserah terimakan, maka hak murni milik istri. Diserah terimakan misalnya gimana, Pak? Misalnya suratnya sudah diserahkan. Kalau ini tanah, ya. Atau kalau misalnya itu barang, benda, bendanya sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti murni milik istri, milik penerima. Sehingga boleh bagi dia untuk sedekah tanpa harus izin suami.
13: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
14: Assalamualaikum,
15: Komandan. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Bukamai. Bergaya tadi.
15: apa kita bikin?
14: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
15: Oh, begitu kah? Sini, Pak Le. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
14: Baru bagaimana motorku?
15: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
14: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
15: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
14: Yang di mana itu?
15: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
14: Saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
16: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
17: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
16: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد.
1: Saat itu malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup, orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit.
0: Sekarang

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga tentu menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di malam hari yang penuh keheningan ini. Semoga sahabat Mu'adz sekalian, kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang dari Allah Sang Jala Jalalu. Dan tentu sahabat Mu'adz sekalian, malam adalah waktu yang begitu istimewa, saat dimana hiruk pikuk dunia sudah mulai mereda dan hati kita lebih mudah untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Di saat seperti inilah sahabat Mu'adz sekalian, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan terasa lebih menyentuh jiwa-jiwa kita, menenangkan hati, serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang telah kita rasakan sepanjang hari ini. Bahkan sahabat Mu'adz sekalian, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sahabat Mu'adz, meski hanya dengan mendengarkan, semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk semakin mencintai kalamullah dan juga menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Oleh karenanya sahabat Mu'adz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, karena bismillahi taala sebentar lagi akan kembali kita meneduhkan hati, menenangkan pikiran dengan mendengarkan kalamullah hanya dalam program Murotal Pilihan Malam. Barakallahu fikum.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ahibatifillah sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita semua kembali dapat bersua dalam program Murotal Pilihan Malam, di mana sahabat Mu'adz sekalian di malam hari ini akan kembali kita meneduhkan hati kita, menyegarkan pikiran hanya dengan mendengarkan kalamullah. Dan insyaallah ta'ala di malam ini akan bersama kita mendengarkan beberapa murotal yang dibawakan langsung oleh kori-kori pilihan kami, yakni diantaranya ada Syekh Muhammad Rod Al-Kurdi Hafizullahu ta'ala, dan juga murotal dari Syekh Yusuf Othman Hafizullahu ta'ala, dan juga kori lokal yakni dari Ustadz Abu Sama Syamsul Hadi Hafizullahu ta'ala. Oleh karenanya sahabat Mu'adz sekalian, mari bersama-sama kembali kita segarkan pikiran kita, kembali kita tenangkan hati, dan juga kita luruskan niat di malam ini. Apapun aktivitas kita, ingatlah untuk senantiasa menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikut program Murotal Pilihan Malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
5: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muaz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Laziz Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Segera hadir program acara Sahabat Muad Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami tentunya di malam hari yang penuh ketenangan ini, dan di mana sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan program Murotal Pilihan Malam. Maka kembali sahabat Muaz sekalian, kita berdoa semoga Murotal yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang malam-malam kita dan juga dapat menjadi ketenangan bagi hati dan jiwa kita. Serta yang terpenting sahabat Muaz sekalian, ia dapat menjadi pahala yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini tepatnya pada pukul 20:38 waktu Indonesia Tengah, sebentar lagi akan bersama dengan sahabat Muaz tentunya dalam program Sahabat Muaz Bertanya, di mana program ini adalah program interaktif yang di mana program ini dibawakan langsung oleh narasumber kita, yakni Al-Ustadz Abu Qodama Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Namun sahabat Muaz sekalian, qadarullah Allahumma syafa'al, di malam hari yang penuh keberkahan ini guru kita tidak dapat menyampaikan ilmunya kepada kita secara langsung dikarenakan guru kita saat ini tengah safar. Maka kembali sahabat Muaz, kita doakan keselamatan dan juga tentunya keberkahan untuk guru kita. Semoga insya Allah Ta'ala di kesempatan berikutnya guru kita dapat mempersamai dalam program Sahabat Muaz Bertanya dan juga dapat menyampaikan ilmunya kepada kita semua secara langsung. Maka mari sahabat Muaz sekalian, kembali kita dengarkan program Sahabat Muaz Bertanya dalam bentuk penyiaran ulang berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Sahabat Muaz bertanya.
7: Allah mempermudah setiap urusan yang kita miliki. Alhamdulillah sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pula di kesempatan malam hari ini kami menemani sahabat Muas dalam program Sahabat Muas Bertanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya. Khotbah iman dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di program Sahabat Muas Bertanya ini untuk bertanya jawab terkait tentang hal-hal perkara syariat yang belum dipahami ataupun dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan dari sisi syariat. Anda bisa bergabung di 0852 12 22 9092 untuk layanan pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500 943. Di malam ini kembali guru kita Ustaz Haji Zezin Channel Mursalin LC Hafizullah Ta'ala akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Muas. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam Ustaz.
8: Alhamdulillah bikhair.
7: Alhamdulillah Masya Allah. Nah Ustaz, ini belakangan beberapa hari ini lagi tren permasalahan atau perbincangan terkait tentang adanya kunjungan beberapa orang kaum muslimin dari Indonesia ke Israel Ustaz. Nah, dan akhirnya menjadi polemik juga. Nah, kita sebagai seorang muslim Ustaz, sebenarnya seperti apa sikap kita terhadap bangsa Israel ini Ustaz?
8: Ya alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama di sana ada satu pembahasan penting dalam bab akidah yang memang tampaknya adalah harus lebih gencar untuk kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu akidah al-wala wal bara. Ya, kepada siapa loyalitas kita harus kita berikan, dan antipati serta permusuhan harus kita berikan kepada siapa. Karena kekeliruan dalam bab ini mengakibatkan kita terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Bahkan bisa mengancam keimanan dan keislaman kita. Karena para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa salah satu syarat iman itu adalah merealisasikan akidah al-wala wal bara. Bahkan Syekh Said Al-Qahtani, beliau punya tesis judulnya akidah al-wala wal bara fil Islam. Ya, al-wala wal bara fil Islam. Ditulis pada sekitar tahun 90-an ya. Sekitar tahun 90-an ditulis sebagai tesis beliau di Jami'ah Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah dan mendapatkan ya, predikat cum laude, mumtaz. Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang menarik di dalam mukaddimah dari buku tersebut, saya masih ingat. Beliau mengatakan, walan tatahaqqaqa kalimatu tauhid la ilaha illallah illa bitahqiqil wala liman yastahiqul wala wal bara liman yastahiqul bara. Dan kalimatut tauhid la ilaha illallah tidak akan pernah kita wujudkan, tidak pernah bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita kecuali dengan merealisasikan wala, loyalitas kita kepada orang yang berhak untuk kita berikan wala, loyalitas, wal baro, dan keberlepas dirian kita dari orang yang semestinya kita berlepas diri darinya. Karena apabila keliru, kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Gitu kan? Sekarang yang terjadi, sebagaimana kasus yang saat ini sedang viral, orang-orang yang semestinya kita berikan baro,
7: apa itu baro?
8: Baro itu berlepas diri.
7: Berlepas diri.
8: Kita berikan permusuhan. Malah kita berikan wala, kita berikan loyalitas. Orang yang semestinya kita berikan loyalitas, maka kita malah kita berikan barok. Ini kan menjadi masalah tuh. Oleh sebab itu, ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 51 ya, yang tempo hari sempat viral ya dalam kasus Ahok ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, la tattakhid ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setia kalian atau pemimpin kalian. Wa may yatawallahu minkum, dan barang siapa di antara kalian yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, sebagai teman dekat dan teman setia, fa innahu minhum, maka berarti dia dari golongan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
9: Ya.
8: Ya, apa itu orang yang zalim? Zalim itu pengertiannya apa? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka orang yang memberikan loyalitas kepada Yahud misalkan, ya berarti dia kan termasuk ke dalam kategori zalim. Semestinya mereka kita berikan baro, maka kita, malah kita berikan wala misalkan. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti di dalam Syekh Amin Asy-Syangqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa ya, memberikan wala dan akidah al-wala al-baro itu adalah merupakan bagian daripada syarat keimanan. Ya, dari sinilah kita katakan pentingnya seorang mukmin memahami dengan benar tentang akidah wala baro. Bahkan Syekh Al-Qahtani dalam bukunya tersebut beliau mengatakan, dari sekian banyak ayat syi' Al-Qur'an, 6200 sekian ayat dari ayat syi' Al-Qur'an, pembahasan terbanyak setelah pembahasan tauhid itu adalah pembahasan tentang al-wala wal baro. Ya, ini menunjukkan bahwa akidah al-wala wal baro ini adalah tidak boleh terpisahkan dari diri seorang muslim, agar supaya tidak keliru dan salah di dalam memberikan loyalitasnya. Jangan sampai seperti kasus 5 orang yang saat ini viral di negeri kita gitu kan. Dia memberikan loyalitas kepada ya bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Walau atas nama perdamaian sebagai bentuk
8: Ya, kita itu kan punya waliul amr, kita punya pemerintah yang telah kita sepakatin bersama keabsahannya. Maka tentu misi perdamaian dan lain sebagainya itu kan harus sesuai dengan konstitusi dan harus mandat dari undang-undang gitu kan. Tidak kemudian ketika kita kepergok melakukan hubungan yang begitu mesra gitu kan dengan mereka, baru kemudian kita dakwakan bahwa ini adalah upaya perdamaian. Enggak, Anda siapa yang memberikan mandat kepada Anda ya? Ya, dari negeri ini kan tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam.
9: Tersat barakallahu fikum. Ikhwah teman di manapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0852 1222992, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 5550943. Kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan ini. Pertanyaan Ustaz terkait tentang masalah sholat, bagaimana sikap kita ketika pertengahan sholat? Saya teringat jika pakaian yang dipakai itu ada najisnya Ustaz, apakah kita membatalkan atau tetap melanjutkan sholat Ustaz?
8: Nah, apabila kita memiliki pakaian pengganti dan hal itu tidak mengakibatkan pada berakhirnya masa atau waktu sholat, maka kita harus membatalkannya, karena tentu suci dari najis, baik yang berkaitan dengan badan atau pakaian atau tempat, itu adalah merupakan syarat sah sholat. Ya, syarat itu pengertiannya kalau dalam usul fikih, ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka mengakibatkan tidak adanya hukum pokok. Apabila dia ada, belum tentu adanya hukum. Maka ketika kemudian syarat bersihnya seorang musalli dari najis itu ada, berarti syarat itu tidak ada. Syaratnya tidak terpenuhi. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka sholatnya berarti tidak sah. Kecuali dalam satu kondisi, misalnya dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar kita tidak memiliki baju pengganti, dan apabila kita mungkin harus mencari baju pengganti akan mengakibatkan keluarnya kita dari waktu sholat, sehingga akan mengakibatkan sholat kita statusnya menjadi qadha, maka pada saat itu adalah sholatlah dengan menggunakan pakaian yang ada tersebut. Tetapi kalau seandainya kita masih bisa menggantinya, dan kita dalam kondisi mukim di rumah sendiri atau di masjid tempat kita sholat, baru kemudian kita ingat bahwa pakaian kita tersebut kena najis, maka kita harus menggantikan sholat kita dan mengganti pakaian tersebut dengan pakaian yang suci. Wallahu a'lam.
9: Tapi kemudian terkait tentang pakaian, Ustaz, bagaimana kalau misalnya diketahuinya setelah sholat, Ustaz? Dalam artian bahwa sebelum sholat kita yakin pakaian kita bersih, namun setelah sholat baru ketahuan bahwa ternyata ada najis di melengket di pakaian kita.
8: Ya, itu adalah kita dapat melihat kepada dugaan terkuat kita kapan najis itu ada pada pakaian kita tersebut. Mm-hmm. Apabila kemudian diketahui bahwa najis tersebut ada sebelum kita sholat, ya, maka kita harus mengulangnya. Mm-hmm. Tetapi misalnya sudah satu jam, sudah sekian, tadi ketika sholat Anda yakin tidak ada najis, ya, dia katakan iya. Bukankah itu mungkin terjadi najisnya itu pasca kita sholat sampai najis itu diketahui? Katakan iya. Ya mungkin. Mm-hmm. Maka dengan demikian berarti al-yaqin la yazulu bisyak. Mm-hmm. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan. Mm-hmm. Dan itu adalah kaidah yang sangat mudah untuk kita terapkan, dan bagian dari namanya kalau kita belajar qawaid al-fiqhiyah itu al-qawaid al-khamsah al-kubra. Ya, lima kaidah pokok yang kaidah besar dalam masalah fikih, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak.
9: Ya.
8: Ya, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan. Hmm. Jadi kalau seandainya gampang jadi cara ngetesnya ya, untuk kan ada orang yang suka was-was tuh ya.
9: Benar, Ustaz.
8: Suka was-was, misalnya tadinya dia mau sholat isya, pas maghrib dia sudah berwudu gitu kan. Nah pas mau sholat isya dia ragu apakah sudah berwudu atau belum. Maka cara menyikapinya untuk membangun keyakinan tadi pada dirinya, kita suruh dia bersumpah. Ya, misalnya Anda berani nggak bersumpah bahwa tadi sebelum Anda sholat maghrib Anda sudah berwudu? Dia bilang saya berani bersumpah. Oke, Anda bersumpah demi Allah saya sudah berwudu. Dia bersumpah.
9: Yeah.
8: Setelah itu sekarang Anda bersumpah kedua kalinya. Demi Allah saya sudah batal. Anda berani enggak? Gitu kan? Pasti dia bilang, oh, saya ragu itu. Nah, berarti yang meyakinkan adalah yang
9: berwudu ya?
8: Yang berwudu. Nah demikian pula tadi. Anda tadi yakin enggak sebelum sholat Anda belum kena najis? Dia bilang yakin, Anda berani bersumpah? Anda bilang misalnya, iya saya berani bersumpah. Oke. Okay. Sekarang Anda bersumpah nggak kalau seandainya itu adalah terkenanya sebelum sholat? Oh iya, saya tidak berani gitu. Karena bisa jadi setelah itu kan.
9: Yeah.
8: Berarti dengan demikian kita katakan al-yaqin la yazulu bi syak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan.
9: Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, di antara pembatal sholat adalah melintasnya wanita balik di depan orang sholat. Apakah ini berlaku bagi sesama wanita? Kemudian tatkala terjadi di saat sholat berjamaah, apakah melintasnya wanita ini di depan imam atau di depan makmum?
8: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, Nabi SAW beliau telah menyebutkan bahwa ada tiga perkara yang dapat membatalkan atau memutuskan sholat seseorang.
9: Yeah.
8: Ya, Nabi SAW beliau bersabda, yaqta'u sholatu rajul idza lam yakun bayna yadayhi mislu akhiratur rahl al-mar'ah wal himar wa al-kalbul aswad. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, sholat seseorang dapat diputus dengan tiga perkara. Apabila di hadapannya tidak ada sutroh setinggi pelana. Ya, apabila dia tidak menggunakan sutroh. Ya, kalau seandainya dia sudah menggunakan sutroh lalu ada orang lewat di hadapannya tidak menjadi masalah kan, karena di luar sutroh. Nah, sekarang kalau seandainya dia lewat di depan atau antara kita dengan sutro atau ketika kita tidak menggunakan sutro, maka ada tiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah al-mar'ah, wanita yang sudah balig.
10: Ya.
8: Kemudian yang kedua adalah keledai.
10: Ya.
8: Yang ketiga adalah al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Para ulama rahimahumullah ta'ala banyak membahas tentang hadis ini. Dan wallahu ta'ala alam, yang rajih dalam bab ini adalah bahwa dua di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut hukumnya mansukh, telah dihapuskan. Yang pertama adalah masalah al-mar'ah, wanita. Hal itu adalah dihapuskan dengan sabda Nabi SAW atau pernyataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Nabi SAW apabila beliau melaksanakan sholat tahajud, terkadang kaki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu adalah menghalangi tempat sujudnya Nabi SAW, lalu digeser oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Andaikan lewatnya seorang wanita itu dapat membatalkan sholat seseorang, maka berarti juga ketika kaki Ummul Mukminin ada di hadapan Nabi SAW, juga hal itu dapat membatalkan
10: sholat.
8: Sehingga hukumnya tentang wanita ini dihapus. Yang kedua adalah himar, keledai. Juga ini telah dihapuskan dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya sedang sholat, datanglah kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan menggunakan seekor atan. Atan itu adalah keledai betina. Kemudian lewat Abdullah bin Umar di sela-sela shaf itu, karena kan sutra ada di depan imam, maka Abdullah bin Umar melewati shaf para sahabat ini dengan mengendarai atan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya, sehingga kemudian itu semacam ijma sukuti, namanya kesepakatan dengan diamnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal yang satu, yaitu al-kalbul aswad, anjing hitam. Ya, karena anjing hitam itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asyaiton. Wallahu ta'ala alam. Sehingga dengan demikian bahwa hukum apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi binillahi ta'ala itu adalah sudah mansukh, walaupun tak luput dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam bab ini. Ya Allah alam.
10: Tapi Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ummu Walad di Sumatera Utara. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya menunda bersuci bagi wanita karena tidak ada air di tempat tersebut? Berniat ketika sampai di rumah baru bersuci, Ustaz.
8: Kalau seandainya itu adalah masih masuk dalam waktu sholat dan mengakibatkan tidak keluarnya waktu sholat,
10: ya
8: maka tidak menjadi masalah. Tetapi kalau seandainya hal itu dapat mengakibatkan keterlambatan kita dalam mendirikan sholat, maka tidak diperbolehkan. Ketika tidak ada air, maka di sana ada tayamum yang bisa digunakan. Ya, sehingga dengan demikian apabila itu dapat mengakibatkan terlambatnya kita dalam melaksanakan sholat, maka kita bertayamum dan mendirikan sholat.
10: Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya dari Abu Wafiq di Kendari. Bagaimana menanggapi pernyataan orang yang mengamalkan amalan bid'ah dengan membawakan kaidah ulama usul fikih bahwa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah berarti tidak haram, tidak berarti haram gitu.
8: Yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW tidak berarti haram. Betul, tetapi itu bukan dalam bab ibadah. Karena apabila kita belajar usul fikih dengan benar, maka kita akan mengetahui bahwa kaidahnya al aslu fil ibadati haram illa maddalad dalilu ala tashri'iha. Hukum asal ibadah itu adalah haram untuk dikerjakan, kecuali jikalau ada dalilnya. Dan hal itu berbeda dengan adat dan budaya. Apabila kita berbicara tentang adat dan budaya, memang akan kita ketahui bahwa hukum asal adat istiadat dan budaya itu adalah mubah, kecuali jikalau ada dalil yang mengharamkannya, maka menjadi haram. hukum asal adat dan budaya boleh. Itu boleh dikerjakan kecuali jikalau ada dalil
10: yang melarang,
8: yang melarangnya. Nah, ya, oleh sebab itu kita dapatkan di dalam kawaid fikhiyah, ya, hukum asal ibadah itu haram. Nah, kecuali jikalau ada dalil yang mensyariatkannya. Hal itu berbeda dengan kaidah dalam masalah adat istiadat. Ya, kalau dalam adat istiadat, ya hukum asalnya adalah halal dan mubah untuk dikerjakan, ya kecuali jikalau ada dalil yang melarangnya. Nah, ya oleh sebab itu di sini saya sebutkan misalnya kaidah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di misalnya dalam ya dalam syairnya, dalam bait, dalam mandhumah usul fikih, dalam mandhumah qawaid fiqhiyah, beliau mengatakan ya wal aslu fi adatinal ibahatu hatta yaji asariful ibahah, dan hukum asal dalam adat dan budaya kita adalah al ibahah mubah hatta yaji asariful ibad asariful ibahah, sehingga ada dalil yang memalingkannya dari kemubahannya, artinya menjadi haram. Ya, kemudian walaisa masyru'an minal umuri ghairal ladzi fi syar'inal madzkuru. Ya, beliau mengatakan walaisa masyru'an minal umur, dan bukanlah sesuatu yang disyariatkan dalam berbagai macam urusan ghairal ladzi fi syar'ina madzkur, selain apa yang telah disyariatkan ya di dalam selain yang disebutkan di dalam syariat kita. Itu sehingga orang berhujah, terkadang orang begitu mengatakan berdalil dengan dalil usul fikih. Kita katakan kita buka kaidah usul fikihnya. Ya, dan kaidah usul fikih tentu terbagi menjadi dua, ada qawaid mansusah, ada qawaid mustanbatah. Ada kaidah-kaidah yang memang dia sudah menjadi nas, diambil dari nas. Ya, misalnya innamal a'malu binniyat, itu kan. Yeah. Itu kaidah. Ya, man amila amalan laisa ahli amruna fa huwa rad. Ya, la darara wa la dirar misalnya. Itu adalah kaidah mansusah. Yeah. Nah, ada kaidah-kaidah yang itu adalah kaidah mustanbatah. Kaidah-kaidah yang dia hasil istimbat dari kesimpulan para ulama, dari pengkajian mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai kaidah. Bisa seperti al-umuru bimaqasidiha misalkan al-ahkam al-wasailah lahwa hukmul maqasid misalnya, ya itu adalah mustanbathah. Maka kita katakan pertama mari kita pelajari usul fikih itu dengan benar ya, bersama dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sudah ada nas, maka tidak ada ijtihad bersama dengan nas. Ya, tidak ada ijtihad bersama dengan nas. Kalau seandainya nasnya sudah ada, maka kita tidak boleh melawan nas dengan ijtihad gitu ya. Kan seperti itu.
10: Terusat Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya dari Nana di Kertosuro, Jawa Tengah. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya anak angkat yang surat kelahirannya diganti dengan nama orang tua angkatnya, padahal orang tua kandungnya masih ada dekat mereka? Bila anak angkat ini kawin, adakah perkawinan itu sah dengan menggunakan nama bapak angkatnya?
8: Tidak diperbolehkan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim, panggillah orang itu dengan dinisbatkan kepada ayahnya. Dan menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Ya, karena itu adalah bagian daripada bentuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yeah. Ya, sama dengan kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita atau kepada orang tua anak yang bersangkutan. Yeah. Dan juga di dalamnya ada tadlis, ada penipuan, ada kedustaan. Ya, dan tentu bahwa wali itu adalah haknya bukan ada pada orang tua angkat, tetapi pada orang tua kandung atau mereka yang memiliki hak wilayah, hak perwalian. Ya, dan apabila kita lihat orang-orang yang memiliki hak dalam perwalian itu tidak ada yang namanya ayah angkat. Yang ada adalah al-ubuwah, faktor keayahan. ya, seperti ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak ayah. Kemudian yang kedua adalah al-umumah, kepamanan. Ya, kepamanan, paman dari pihak ayah itu pun, bukan dari pihak ibu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-

0: Ya, karena dia sama dengan menikah dengan tanpa wali.
1: Wali.
0: Ya, Allahu a'lam.
1: Tapi saat barakallahu fikum, kemudian pertanyaan yang sama saat masih terkait tentang anak angkat dari hamba Allah di Kendari. Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak angkat ini ingin dijadikan mahram bagi anak kami dengan cara menyusuinya, tetapi kami memberikan ASI melalui dot karena anak ini tidak mau menyusu, Ustaz?
0: Nah, nggak jadi masalah. Itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar dia menjadi mahram bagi istri kita, misalkan, atau bisa menjadi mahram dengan anak-anak perempuan kita yang lain. Hal itu juga terjadi di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri dari sahabat yang mengangkat, bukan istilahnya kalau dalam Islam bukan menjadikan anak angkat ya, boleh dikatakan dia adalah orang yang menyantuni anak yang yatim atau yang terlantar, karena istilah anak angkat ini atau tabani itu adalah sudah dilarang dalam Islam ya. Yang ada adalah kita boleh menyantuni, kita merawat, memelihara, gitu kan, menanggung beban dari anak yatim atau anak yang terlantar atau anak yang tidak mampu. Ini adalah amalan yang sangat mulia, tetapi kita tidak boleh menisbatkan anak-anak tersebut pada diri kita, karena itu kita melanggar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li abaihim. Nah.
1: Jadi dengan demikian dia termasuk dalam saudara sepersusuan saat
0: Ya,
1: ini.
0: nanti menjadi saudara sepersusuan bagi anak-anak bapak tadi, ya. Jadi dan demikian pula kalau dia perempuan juga menjadi anak susuan, ya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Yuhramu minar rodha'ah kama yuhramu minan nasab." Diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab.
1: Nasab.
0: Jadi yang menjadi mahram itu bukan apa namanya, anak, bukan hanya sekedar anak kita yang menyusu pada tahun yang sama gitu ya, tetapi dengan semua anak-anak kita. Jadi persis statusnya seperti dia anak kita, jadi dengan paman-pamannya, dengan ini semuanya adalah menjadi mahram sebagaimana dia diharamkannya karena nasab. Nah.
1: Walaupun tadi saya ada penjelasan bahwa ini anak tidak menyusui langsung tapi melalui
0: Ya, walaupun melalui bank ASI sekalipun, oleh sebab itu bank ASI boleh nggak di dalam Islam? Boleh, hanya saja harus
1: jelas.
0: diinventarisir dengan baik.
1: Ya.
0: Ya, ini ASI-nya ini milik siapa dan dikonsumsi oleh
1: Siapa?
0: siapa? Ya, tidak menjadi masalah apakah dia menetek secara langsung kepada ibu yang bersangkutan atau melalui bank ASI atau melalui boleh saja ada bank ASI, tetapi tadi adalah harus diinventarisir dengan baik, karena itu adalah sangat berpengaruh pada hubungan antar sama mereka berkenaan dengan masalah mahramiah, tentang masalah kemahraman tadi.
1: Tapi set barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya ada feedback dari Umu Walad dari Sumatera Utara yang dimaksud tadi menunda bersuci set adalah istinja saat ya. Yang tadi menunda
0: Nah,
1: bersuci istinja saat dan apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disiksa di kubur karena menunda bersuci ini saat?
0: yang apa namanya, kalau seandainya baik itu istinja atau menunda bersuci dari haid misalkan atau dari ketika air tidak ada ya, maka kita katakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi-kondisi darurat ini adalah memperbolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak diperbolehkan. Kalau seandainya air ada lalu kemudian kita menunda apa namanya bersuci, maka kita bisa masuk ke dalam orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yatanazzah minal baul, orang yang tidak menjaga kesucian dari air kencing gitu kan. Kalau air kencing saya sudah tidak diperbolehkan, apalagi air besar gitu kan. Tetapi kan kondisinya tadi adalah dalam kondisi disebutkan saat itu kita tidak mendapatkan air, dan perlu diketahui bahwa di sana ada namanya istinja dan ada yang dinamakan dengan istijmar. Ya, istinja itu adalah bersuci dengan menggunakan air, sedangkan istijmar adalah bersuci dengan menggunakan benda padat.

0: Ya, dan ini adalah bagian dari kemudahan dan rahmat di dalam agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemudahan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sesuatu yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka ketika kemudian kita tidak mendapatkan adanya air ketika hendak bersuci tadi, maka kita menggunakan batu, menggunakan tisu, menggunakan daun, atau menggunakan benda padat lain yang jelas kita dapat membersihkan kotoran dan najis yang ada pada tubuh kita tersebut. Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Muaz bertanya.
3: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
4: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
3: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
4: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
5: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
5: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: لبيك اللهم لبيك.
8: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muaz Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muaz Tour. Muaz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2 nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muaz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Hamda wan ni'mata laka wal mulk
2: la syarika lak. 94,3 FM. Sahabat Muaz bertanya.
1: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Muaz bertanya. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0852 1222 9092. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 5550943. Dan kita masih bersama dengan guru kita Ustaz Haji Zezin Serah Umur Salin LC Hafizullah taala di kesempatan ini. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Ummu Hasan di Mamuju, Ustaz. Saya seorang muslim, misalnya kepada orang yang beragama Hindu, yang biasanya, Ustaz, saat membangun rumah, ada juga tempat ibadahnya, Ustaz.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum jual beli adalah berkenaan masalah muamalah, dan
1: Nah.
0: hukum asal muamalah itu mubah. Ya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.
1: Nah.
0: Ya, oleh sebab itu juga di dalam bermuamalah kita tidak boleh terlalu banyak bertanya, karena hal itu akan menyusahkan kita, karena pertanyaan ini tidak akan pernah terhenti ya.
1: Ya.
0: La tas'alu an asya'in tubda lakum tasukkum. Janganlah kalian bertanya tentang beberapa hal yang apabila kalian ketahui itu akan membuat kalian susah gitu kan.
1: Ya.
0: Tidak perlu kita bertanya kepadanya nanti apakah Anda akan bangun akan bangun tempat ibadah Anda atau tidak gitu kan.
1: Ya.
0: Dan hukum asalnya adalah kita jual beli itu mubah. Bukankah ketika kita menjual makanan juga kepada katakanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita menjual beras, kita misalnya, apakah nanti Anda setelah makan akan beribadah kepada Allah atau maaf beribadah kepada selain Allah?
1: Ya.
0: Ya. Kan kalau seandainya kita mendapatkan jawaban, oh iya nanti saya tentu akan beribadah kepada Tuhan dia gitu kan, misalkan gitu kan. Oh, berarti kita telah memberikan support dan tenaga
1: Untuk beribadah.
0: Untuk beribadah kepada selain Allah. Itu kan akan menyusahkan kita. Sehingga hukum asalnya adalah ketika kita menjual sesuatu adalah jangan bertanya. Pokoknya kita menjual dengan cara yang halal seperti itu. Nah.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Imas di Bandung. Izin bertanya Ustaz, kalau kita pergi perjalanan kurang lebih 2 jam naik motor, apakah boleh kita menjamak sholat? Dan kalau kita sampai di rumah kira-kira jam 8 malam, bolehkah kita menjamak dengan maghrib Ustaz?
0: Pertama perlu kita bedakan antara qasar dengan jamak ya.
1: Iya.
0: Qasar itu kemudahan.
1: Nah.
0: Dan alasannya adalah karena safar. Baik. Sedangkan jamak itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, kebutuhan dan sesuatu yang sifatnya urgen.
1: Ya.
0: Kita boleh mengambilnya di saat kita membutuhkannya.
1: Ya.
0: Termasuk saat ini misalnya saudara-saudara kita yang tinggal di kota-kota besar. Ya, terkadang hukum ini adalah harus dipahami. Ya, misalkan kita pulang kerja.
1: Yeah.
0: Pulang kerja misalnya jam 4. Keluar kantor di Jakarta. Kemarin saya di Jakarta jadi keluar jam 4 baru sampai ke tempat tujuan, padahal jaraknya cuma 10 kilo aja kalau lihat di map.
1: Yeah.
0: Ya, di Kendari 10 kilo bisa kita tempuh 10 menit.
1: 10 menit, ya. Yeah.
0: Ternyata nanti baru sampai itu jam 8 juga tadi, 4 jam.
1: Padahal jaraknya dekat.
0: Jaraknya dekat.
1: Nah,
0: karena macet gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, dalam kondisi seperti itu, mungkinkah kita melaksanakan sholat di jalan tol? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Maka dalam kondisi seperti itu, maka hukum jamak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Seperti misalnya tadi Ibu Imas di Bandung misalkan mengalami kemacetan. Terkadang jika itu adalah merupakan sebuah kebutuhan, maka tidak menjadi masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau kerap kali melakukan jamak jikalau jamak sholat itu adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walau tidak melakukan safar, walau tidak dalam keadaan sakit gitu kan. Saya katakan ketika hujan lebat atau ketika ada jalan yang licin, lumpur gitu kan, itu adalah al-masyaqqatu tajlubut taisir. Kesulitan itu dapat melahirkan apa? Kemudahan. Dan di antara kemudahan dalam syariat kita adalah tentang diperbolehkannya menjamak sholat. Hanya saja menjamak tadi berbeda dengan mengqasar. Ya, kita boleh menjamak dalam kondisi tidak safar seperti yang saya sebutkan tadi, tapi kita tidak boleh mengqasarnya. Ya, jadi kalau karena qasar itu adalah berkaitan dengan rukhsah, keringanan, yang ilat atau alasannya adalah safar. Ya, terlepas dari perbedaan para ulama rahimahullah taala tentang masafatul qasar, berapa jarak tempuh yang memperbolehkan kita untuk mengqasar sholat. Ya, tetapi kalau hanya sekedar menjama, maka itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jikalau kita memang membutuhkan akan hal itu, seperti dalam kondisi jalan yang sangat macet dan sebagainya, maka kita menjama sholat dengan tanpa mengqasar.
1: Kemudian pertanyaan dari Bapak Efisal terkait tentang sholat juga Ustaz, terkait tentang takbiratul ihram Ustaz. Pandangan mata kita ini ke arah depan kiblat atau tetap ke tempat sujud?
0: Nah, afdalnya adalah ke tempat sujud. Tetapi kalaupun ke arah kiblat juga tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah biidznillah ta'ala.
1: Tapi Ustaz Barakallahu Fik. Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari hamba Allah Ustaz, apakah benar anjuran kita membaca zikir sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, berzikir membaca tasbih, tahlil dan takbir dan tahmid masing-masing sebanyak 100 kali. Apakah ada dalilnya Ustaz atau hadisnya dan apa faedahnya Ustaz? Namun sebelumnya Ustaz, ada pertanyaan yang juga dari pertanyaan sama tentang sholat. Sholat kita lupa berapa rakaat Ustaz? Bagaimana tata cara melengkapi dan sujud sahwinya?
0: Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bertasbih, baca tahmid dan lain sebagainya dari zikir pagi dan petang, ya ini adalah tidak dibatasi dengan sebelum matahari terbit atau setelahnya.
1: Nah.
0: Ya, karena itu adalah Syekh bin Baz mengatakan itu adalah dikembalikan kepada uruf, ya budaya kita setempat, kapan itu dikatakan sore, ya kapan dikatakan pagi. Ya, kalau seandainya misalnya zikir pagi, apabila kita baca setelah sholat subuh, sampai kemudian matahari terbit, sampai kemudian jam 7 pagi, bisa kita masih mengatakannya pagi.
1: Nah.
0: Sehingga baik itu sudah dibacakan sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbit diperbolehkan. Demikian juga dengan waktu sore. Ya, baik dilakukan sebelum matahari terbenam atau setelah matahari terbenam, maka itu adalah diberikan keleluasaan bagi kita sekalian untuk membacakannya. Hanya asalnya untuk membaca doa-doa tersebut dengan bilangan tertentu memang membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil sehingga pastikan apa yang kita baca manakala itu adalah berkaitan dengan bilangan tertentu ya atau redaksi tertentu, maka pastikan bahwa itu memiliki dalil. Kenapa? Karena menentukan kaifiat, menentukan bilangan, menentukan jenis, menentukan waktu itu adalah membutuhkan dalil. Ya, wallahu taala alam.
1: Nah, Ustaz. Kemudian tentang sujud sahwi ini.
0: Nah, berkenaan dengan manakala kita ragu dalam sholat kita ya. Manakala kita ragu dalam sholat kita. Misalnya kita sholat dari 3 rakaat. Ya, apakah kita sudah melaksanakan sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat? Di situ kita ragu. Maka dikembalikan kepada kaidah tadi, al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan. Maka apabila kita ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita ambil 3 rakaat karena yang 3 rakaat ini yang meyakinkan, yang 4 rakaatnya ini adalah sesuatu yang meragukan. Maka dalam kondisi seperti itu ambil asumsi bahwa kita baru melakukan 3 rakaat. Sehingga kita harus melakukannya 1 rakaat lagi apabila kita melakukan sholat-sholat yang 4 rakaat. Setelah itu kemudian baru kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dilakukan karena salah satu di antara 3 sebab. Sebab yang pertama adanya kurang tambahan, apa kurang gerakan. Kemudian yang kedua karena ada tambahan. Kemudian yang ketiga adalah karena ragu. Hukum asalnya bahwa sujud sahwi boleh dilakukan baik sebelum salam atau setelah salam. Hanya saja dalam madhab Imam Malik beliau rinci, apabila sebabnya itu adalah karena kekurangan atau karena ragu, maka dilakukan sebelum salam. Dan apabila karena kelebihan jumlah rokaat atau gerakan, maka dilakukan setelah salam. Tetapi para ulama rahimahumullah telah bersepakat bahwa sujud sahwi baik dilakukan sebelum salam atau setelah salam, maka kedua-duanya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita kembali mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa kita. Ustaz, bila ada seorang yang hendak melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, lalu di awal sholat ada beberapa orang yang bermakmum di belakangnya, Ustaz. Tentu ingin membatalkan, tetapi ada larangan untuk membatalkan sholat, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz, tatkala orang yang bermakmum ini tidak mengetahui bahwa kami sedang sholat
0: sunnah?
1: Ya, sholat sunnah.
0: Tidak menjadi masalah, Anda tetap melaksanakan sholat Anda, sholat sunnah ba'diyah, dan orang bermakmum di belakang Anda melaksanakan sholat wajib.
1: Ya.
0: Karena sesuatu yang telah menjadi konsensus dan ijma' dari para ulama madhab,
1: ya.
0: Dalam ulama dari semua madhab maksud saya, bahwa ikhtilafun niyyah bainal imam wal makmum la yadur.
1: Ya.
0: Perbedaan niat antara imam dengan makmum tidak membahayakan sholat masing-masing. Ya, Anda melaksanakan sholat misalnya duhur, makmumnya melaksanakan sholat asar, atau Anda melaksanakan sholat asar dan makmum yang belakang Anda sholat duhur karena mereka melakukan jamaah takhir misalkan,
1: ya.
0: Atau Anda melaksanakan sholat sunnah, kemudian makmumnya melaksanakan sholat wajib,
1: ya.
0: Atau makmum melaksanakan sholat wajib yang di belakangnya sholat sunnah, semuanya alhamdulillah diperbolehkan karena sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama empat madhab bahwa ikhtilafun niyyah bainal imam wal makmum la yadur. Perbedaan niat antara imam dan makmum tidak membahayakan sholat keduanya. Ya, hanyasannya dalam kasus yang Anda tanyakan tadi diselisih dalam madhab Imam Abu Hanifah karena adanya ketidaksepadanan antara sholat Anda sebagai imam yang melaksanakan sholat sunnah dan makmum yang melaksanakan sholat wajib yang tentu bobotnya lebih berat sholat makmum. Dalam tiga madhab, dalam madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sholatnya diperbolehkan. Hanya saja yang mempermasalahkannya adalah dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tetapi yang rajih dalam bab ini adalah madhab jumhur atau mayoritas para ulama rahimahullah ta'ala, ada dua dalil minimal yang menguatkan akan hal itu. Yang pertama adalah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai melaksanakan sholat jamaah bersama dengan sejumlah para sahabat, kalau tidak salah saat itu adalah sholat asar. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlambat dan tidak mendapatkan sholat jamaah.
1: Yeah.
0: Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridu ayyatasaddaq li hadza?" Siapa di antara kalian yang ingin bersedekah bagi orang yang terlambat sini?
1: Yeah.
0: Maksudnya menemaninya dalam melaksanakan sholat.
1: Yeah.
0: Sehingga dia mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu beliau menjadi imam. Dan
1: yang terlambat
0: tadi menjadi makmumnya.
1: Yeah.
0: Sholat yang kedua ini bagi Abu Bakar As-Siddiq hukumnya adalah sunnah. Karena dia sudah melaksanakan sholat wajibnya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya demi untuk mendapat agar saudaranya atau sahabat yang lain tadi mendapatkan sholat jamaah.
1: Yeah.
0: Ini yang pertama. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ini selalu sholat isya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Rasulullah SAW di Madinah, sedangkan beliau tinggal di Bani Salimah. Bani Salimah itu sekarang kawasan Qiblatain yang kita kenal.
1: Yeah.
0: Ya, jadi pulang dari Masjid Nabawi ke kampung Bani Salimah di Qiblatain, Mu'adz bin Jabal kemudian menjadi imam bagi penduduk kampung tersebut. Ya, sedangkan Mu'adz bin Jabal tentu sudah sholat isya bersama dengan Nabi SAW.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian beliau menjadi imam dan sholatnya yang kedua bagi Mu'adz bin Jabal ini kan menjadi sholat apa? Sholat sunnah. Makmumnya sholatnya sholat apa?
1: Sholat
0: wajib. Maka di sini kita lihat kesepadanan bobot sholat antara imam dan makmum juga tidak terjadi. Dan sholat imam di sini lebih ringan bobotnya daripada sholat makmum. Tapi itu dilakukan di zaman Nabi SAW tanpa ada pengingkaran dari Nabi SAW. Artinya di sana ada takrir, ada pengakuan dari Nabi SAW. Sehingga ini yang menjadi landasan jumhur dan mayoritas ulama dari tiga madhab tadi, madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa tidak ada syarat adanya kesepadanan. Sehingga demikian yang rajih bahwa perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak membahayakan sholat keduanya. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian terkait tentang bersedekah bagi orang yang sholat saatnya, itu apakah menjadi kaidah saat bahwa orang yang akan menemani orang yang sholat berjamaah dia harus menjadi imam saat?
0: Tidak menjadi kaidah. Hanyasannya siapa yang mau menjadi imam bagi Abu Bakar As-Siddiq.
1: Nah,
0: ya, siapa yang berani menjadi imam di hadapan Mu'adz bin Jabal?
1: Nah,
0: mereka berdua adalah ulama besar, sahabat.
1: Iya.
0: Ya, tidak mungkin makmum yang datang terlambat ini mau menjadi imam bagi Abu Bakar As-Siddiq atau bagi siapa Mu'adz bin Jabal.
1: Nah, kalau kontemporernya yang sekarang saatnya ketika ada orang yang datang dan dia bisa saja menjadi imam saat
0: ya. Bisa. Oleh sebab itu terkadang tadi ada orang misalnya sedang sholat sunat ya,
1: Ya.
0: mau sholat sunat tiba-tiba ada orang mengajak sholat berjamaah, langsung dibilang, oh maaf saya sholat sunat, nggak jadi masalah, ada sholat-sholat aja gitu kan, karena ikhtilafun niyyah la yadur.
1: Ya, ya.
0: Oleh sebab itu sebagian orang juga lagi sholat ditepuk dari belakang, ada orang yang mau bermakmum, dia
1: memberi kode
0: memberi
1: gitu.
0: kode bahwa saya sedang sholat sunat, ini juga
1: Ya.
0: tidak patut ya. Kenapa? Karena ya Anda kalau bermakmum, bermakmum aja, Anda saya mau sholat, sedang sholat apa, dia mau sholat apa, terjadi nggak jadi masalah karena ikhtilafun niyyah bainal imam wal ma'mum la
1: Ya,
0: yadur. Saya
1: benar.
0: sholat di, saya ingat di apa namanya, stasiun kereta api di Bekasi. Waktu
1: Ya.
0: itu kita dari Cirebon kalau tidak salah, dengan sejumlah ikhwah kita sholat apa jamak apa namanya, jamak takhir waktu itu,
1: Ya.
0: duhur dengan asar.
1: Benar.
0: Ya, saya jadi imam. Ya, ketika kemudian saya sholat duhur dua rakaat ya, makmumnya itu sholat asar gitu kan, karena kita kan jamaat akhir
1: Ya.
0: ya. Begitu kita komat lagi, makmumnya marah-marah, oh kenapa tidak kasih tahu dong, saya jelaskan ya tidak mau terima, enggak katanya harusnya Anda kasih tahu. Dia bilang susah juga kalau orang nggak pernah belajar fikih gitu kan.
1: Iya.
0: Akhirnya dia ulangi sholatnya. Dia marah gitu, saya bilang Anda tidak perlu marah, kalau Anda mengulangi silakan, Anda dapat dua kali pahala gitu kan. Nggak jadi masalah kan, ikhtilafun niyyah bainal imam la yadur. Tapi sebagian orang tadi membangun ya, membangun
1: Keyakinan ya.
0: apa namanya, ibadahnya di
1: Ibadahnya.
0: atas dugaan atau bukan di atas ilmu.
1: Iya.
0: Ya, saya ingat di Bandara Bali kalau tidak salah, mungkin sama antum tempo hari ke Bali ya.
1: Nah, betul.
0: Ya. Pas kita mau pulang kan delay itu,
1: Iya.
0: delay 12 jam waktu itu kalau
1: Iya.
0: karena cuaca buruk dan
1: Nah.
0: sebagainya. Ya, kita sholat maghrib.
1: Iya.
0: Ya, sholat maghrib, habis sholat maghrib
1: Mau lanjut sholat
0: mau
1: isya.
0: lanjut sholat isya gitu kan. Ada orang kemudian waktu itu bagaimana gitu, langsung dia memberikan
1: Penjelasan.
0: penjelasan gitu, memberikan penjelasan bla bla bla, misalnya subhanallah ya, ini mungkin jazakallah khair, ini semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak pakai ilmu gitu. Dia tidak tahu kalau yang menjadi imam ini Dr. Nur Ihsan.
1: Nulisan. Nah.
0: Ya, ini seorang dokter ya dari Jami Islamiyah dari Universitas Madinah gitu.
1: Ya, nah.
0: Tapi dia dengan begitu pedenya gitu, ini harus begini begini, yang ini ayo kata gantian begini begini. Saya bilang ya salam gitu kan. Di situ ada Dr. Dasman kalau tidak salah kan.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya dokter-dokter semua ini di sini, diajarin sama orang yang mungkin belum pernah belajar agama dengan baik gitu
1: Iya.
0: kan.
1: Nah.
0: Nah, bolehlah kita semangat berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi kan kita harus di atas atas dasar ilmu gitu kan.
1: Kemudian terkait tentang masalah sholat tadi, ketika sholat berjamaah ada dua orang kemudian ditepuk pundaknya untuk mundur, lantas yang orang makmum ini tidak mau mundur, Ustaz. Apakah kita menyambung di sampingnya atau tetap kita berada di belakangnya, Ustaz?
0: Wallahu ta'ala, dalam kondisi seperti itu apabila dia tidak mau mundur ya sholat di sampingnya juga tidak menjadi masalah. Nah,
1: Ustaz. Kemudian dari Umu Adi Purwakarta, Ustaz, gimana kalau kita sholat baru selesai dari sholat sunnah ada tamu, bolehkah kita menjamu dulu tamu baru melanjutkan dengan sholat fardu? Apakah seperti ini diperbolehkan, Ustaz?
0: bagaimana pertanyaannya?
1: Sholat sunnah dulu, Ustaz.
0: Ya.
1: Setelah sholat sunnah ternyata ada tamu,
0: Ya.
1: sehingga terputus untuk melaksanakan sholat
0: Wajib.
1: fardunya. Ya.
0: Maksudnya sholat qobliyah tadi ya.
1: Qobliyah, Ustaz. Ustaz.
0: Ya kalau seandainya bisa tamunya diajak untuk sholat gitu ya, bagus. Ya. Kalau tidak, mungkin karena dia akan ada keperluan dan lain sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Ya tidak menjadi masalah untuk kita selingi, karena tidak disyaratkan adanya muwalah antara sholat sunnah dengan sholat wajib.
1: Ya.
0: Ya, muwalah artinya tidak harus dilakukan dalam kondisi menyambung.
1: Ya.
0: Ya, misalnya kita mau sholat, oleh sebab itu sebaik-baik sholat, ya sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat fardu kata Nabi alaihi salatu wasalam.
1: Ya.
0: Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah tidak muwalah. Muwalah tadi tidak menyambung antara sholat sunnah dengan sholat sholat wajibnya,
1: wajib.
0: Maka tidak menjadi masalah kita selingi untuk menyambut tamu dan lain sebagainya. Baru setelah itu baru kita sholat wajib
1: Ya.
0: dan kemudian melaksanakan sholat ba'diyah lagi setelahnya. Kecuali jikalau hal itu akan mengakibatkan fawatul waqt atau inqidha'ul waqt, keluarnya waktu, maka saat itu adalah kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di luar waktu, dan saat itu adalah kita harus memberikan pengertian kepada tamu bahwa ya dirinya akan melaksanakan sholat karena waktu sudah hampir apa namanya habis
1: berakhir.
0: ya. Nah.
1: Tapi Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah diberikan, dan sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan ke narasumber kita, dan semoga Anda bisa kembali mengajukannya di acara kajian ataupun siaran langsung kita di Muas TV dan di Radio Muas bin Jabal. Demikian kebersamaan kita di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
5: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasis Mua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
7: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
9: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
10: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru yang mau pergi kantor.
9: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
11: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
10: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ahibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, belum lama berselang telah bersama kita mempelajari begitu banyak kaidah dan ilmu-ilmu penting dalam program Sahabat Muas Bertanya. Semoga setiap informasi dan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita dapat menjadi penerang dan juga dapat menjadi pelajaran penting untuk kita terapkan dan lebih kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, sebentar lagi insya Allah ta'ala akan kembali dalam program Ensiklopedia Islam, di mana kita akan bersama-sama membahas satu buah kitab dengan tema Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Fatih Asyaid Nada Hafizallahu ta'ala. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
13: Sesaat lagi, 94.3 FM. Ensiklopedia Islam.
12: Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari yang penuh ketenangan dan keberkahan ini, Allah Sang Jalla Jalaluhu masih memberikan

Tidak semua kemudahan, kesempatan, dan juga begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Di mana pada malam hari ini yang telah menunjukkan pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah, kembali kita bersua dalam program Ensiklopedia Islam. Di mana dalam program ini, sahabat muat sekalian, kita akan membahas satu buah kitab dengan tema Ensiklopedia Asdab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Afasti Asyaidnada Hafiz dalam ziarah tersebut. Apabila ia berjalan ke masjid, hendaklah ia menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Sang Jala Jalalu. Jika keluar bekerja, hendaklah ia berniat untuk mencari rizki dan penghidupan yang halal bagi keluarganya. Dan apabila berjalan untuk suatu permainan yang diperbolehkan, hendaknya ia meniatkan untuk mencari penyegaran agar jiwanya kembali segar dan bersemangat dalam beribadah dan lain semisalnya. Dengan menghadirkan niat ini, sahabat muas, yang tentunya benar, ketika kita berjalan akan mendapatkan faedah dalam mencegah dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Dan mungkin juga dapat menjauhkan kita dari berjalan di sesuatu perkara yang haram. Selain itu, sahabat muas akan menghalangi kita dari berjalan untuk menghadirkan ataupun menyaksikan perkara-perkara yang salah jika kita juga meniatkan dengan niat yang tulus dan juga benar. Kemudian kita beralih ke pasal berikutnya, yakni pada poin kedua, tidak berjalan untuk sesuatu yang haram. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah, sesungguhnya setiap langkah yang diayunkan untuk sesuatu yang haram akan menambah dosa pada diri kita semua. Sungguh, kedua kaki akan berbicara pada hari kiamat kelak tentang langkahnya menuju ke perkara yang haram. Adapun jika ia berjalan untuk mencari keridhaan Allah Sang Jala Jalalu, niscaya setiap langkahnya akan menjadi kebaikan baginya, dan dengannya Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya di hari kiamat kelak. Kemudian kita beralih ke pasal berikutnya, yakni pada poin ketiga, tawaddu dan meninggalkan sikap sombong ketika berjalan. Ingatlah kita dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawaddu, sehingga seseorang tidak merendahkan yang lain dan tidak berlaku aniaya terhadap orang yang lainnya. Beliau SAW juga bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan pakaian sutra yang dikaguminya dan menyisir rambutnya yang telah sampai ke bahunya, maka Allah menenggelamkannya ke dasar bumi, sementara ia terus bertebanan ke dalamnya sampai hari kiamat kelak. Maka dari itu, sahabat muat sekalian, adalah hal yang paling kita harus perhatikan untuk tidak melakukan hal ini, yakni untuk meninggalkan sikap sombong ketika kita berjalan. Hendaknya kita senantiasa menjauhi sikap sombong, apalagi ketika kita berjalan dan membanggakan diri termasuk perkara yang Allah Sang Jala Jalalu murkai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang tersirat dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-37 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dan Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dalam Quran surah Luqman ayat ke-18, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu membanggakan diri, sombong, takabur, dan keras kepala. Dan janganlah engkau melakukan hal tersebut, karena Allah akan murka kepadamu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tersirat dalam Quran surah Luqman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri lagi sombong. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kita juga dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidaklah seorang mengagungkan dirinya sendiri dan membanggakan dirinya saat berjalan, melainkan ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya inilah 3 adab yang akan menjadi pengawal kita dalam perjumpaan kita di program Ensiklopedia Islam di malam hari yang penuh keberkahan ini. Dan insya Allah ta'ala, sahabat muat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pasal 4, yakni adab al-masyi ataupun

0: adab berjalan. Semoga sedikitnya apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua dan juga menjadi perhatian kepada kita untuk meninggalkan sikap sombong dan angkuh ketika berjalan. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam. Sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasis Mua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
4: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: mati.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yaumatu qallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hibatifilah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Yang artinya sahabat Muaz sekalian, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari yang penuh keberkahan ini. Kembali juga kami doakan untuk sahabat Muaz sekalian yang telah setia mendengarkan program-program di Radio Muaz Bin Jabal. Semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah bersama kita dengarkan dapat menjadi penerang hati kita semua, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Kiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muaz sekalian. Dan insyaallah ta'ala esok kita akan kembali bertemu dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan bagi hidup kita semua. Kami tutup dan juga kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
2: 94,3 FM.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wakhfid

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, manapun Anda berada, semoga di kesempatan ini Anda dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beranjak beristirahat, kembali kami tetap mengingatkan untuk melihat pintu, jendela serta dapur Anda, semoga dalam kondisi aman untuk Anda beristirahat nantinya. Kembali kafilah orang-orang bertobat hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan kisah-kisah untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya, dan tentu kisah di kehidupan kita, di sekitar kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, dan juga semua kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Kisah berikut adalah kisah air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Berikut petikan kisahnya. Hati kita akan terenyuh dan lidah kita akan menjadi keluh. Berbagai peninggalan sejarah, sebuah negara besar dengan bangunan-bangunan megah. Inilah akhir segalanya. Setiap memasuki masjid, hatiku bergetar. Berapa banyak orang yang pernah sholat di sini telah pergi. Semua orang sibuk. Ini adalah mosaik. Ini gedung pertemuan. Ini dan ini. Seolah-olah Islam hanyalah tinggal berupa bangunan-bangunan. Meskipun kami jarang mengunjungi masjid di sebelah rumah kami, namun masjid-masjid di Andalusia ini memang berbeda. Bahkan beberapa kali aku masuki masjid kampungku, namun tidak sedikit pun hatiku bergetar. Padahal aku masuk untuk sholat. Tetapi kini hatiku bergetar padahal aku sedang berkreasi, bukan untuk sholat atau beribadah. Temanku yang berwarga negara Spanyol itu menceritakan kepadaku tentang keadilan kaum muslimin ketika mereka hidup di sini. Ia menceritakan kepadaku pengetahuan sejarah. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setiap kali aku menggerak-gerakkan kepalaku, di akhir pembicaraannya tidak kudapatkan jawabannya. Namun yang jelas, hatiku bergetar. Mereka menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah nenek moyangku. Sementara aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bahkan aku berpikir bahwa apakah aku termasuk cucu dari orang-orang yang menaklukkan dunia. Aku meninggalkan Andalusia dalam keadaan bingung tentang arti yang terkandung dalam kata-kata itu. Melalui jalan laut aku tiba di Maroko. Dengan mengendarai bus, aku berangkat menuju kota temanku dari Maroko itu. Ternyata ia tinggal dekat perbatasan Aljazair. Kami pun memasuki kota itu. Sebuah kota terpencil di tengah padang pasir, mengingatkan diriku dengan kampung halamanku. Kami tidak membutuhkan alamat. "Di mana rumah Jabir?" Semua orang tahu. "Wah, orang asing." Semua mata tertuju padaku. Salah seorang di antara mereka langsung menuntunku. Begitu ia tahu aku datang dari Al-Haramain, ia mengangkut koperku dengan kemauan sendiri sambil terus terheran-heran. Aku mengetuk pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah ayah Jabir. Aku tidak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. "Ini tentu yang datang dari Mekah." Ia segera memelukku. "Mari silakan masuk." Amat ramah, sehingga membuatku merasa malu. Ternyata mereka sudah menunggu kedatanganku dengan penuh kerinduan semenjak satu minggu. Mereka telah menyiapkan pesta untukku, demikian kata mereka. Usai minum teh, mereka menyiapkan dan menyediakan untukku sebuah kamar yang rapi. Sore harinya mereka berkata,
4: Sesungguhnya para penduduk desa ingin melihatku.
5: Apa?
4: Mereka ingin melihatku? Aku pun diletakkan di depan podium di tengah pesta. Pembawa acara berbicara terlebih dahulu. Mereka menyambutku sedemikian hangatnya. Pesta itu mengikutsertakan kebanyakan penduduk kampung tersebut. Kalau tidak bisa dikatakan semuanya. Kaum lelaki, wanita, dan anak-anak. Datanglah hal yang merupakan kejutan buat diriku. Akan berbicara kepada kalian, seorang yang datang dari negeri turunnya wahyu, negeri turunnya Al-Quran yang mulia, dari negeri Mekah dan Madinah. Sebelumnya, aku tersenyum mendengar ucapannya. Namun ketika mereka memintaku untuk berbicara, rona wajahku berubah. Sekujur tubuhku gemetaran dan lidahku terasa keluh. Aku tidak terbiasa berbicara di hadapan orang sebanyak ini. Kemudian apa yang harus kuucapkan? Aku mahasiswa ekonomi. Aku tidak memiliki bekal ilmu syariat atau wawasan apapun. Akan tetapi Allah memberi kemudahan kepada aku. Aku berbicara kepada mereka tentang Tanah Haram dan Ka'bah, juga tentang haji. Itu objek pembicaraan yang mudah untuk kupelajari dan sudah kutahu sejak dahulu. Aku juga memiliki banyak pengetahuan tahunan yang berbeda-beda dari seputar siaran pada musim haji. Aku berdoa kepada Allah semoga mereka dapat berhaji ke Mekah. Suara-suara pun bersahutan, diselingi tangisan dan ucapan amin. Aku merasa takut dengan kesempatan ini, karena aku takut kepada Allah. Aku pun mulai berbicara dengan gaya yang menggugah, seolah-olah aku berbicara kepada diriku sendiri agar bertobat. Pelajaran ini bagai mencekik jiwaku, sementara aku tetap berbicara. Aku pun menangis. Semua terdiam sesaat. Aku terbengong-bengong melihat diriku sendiri. Seolah-olah aku sedang mendapatkan mimpi yang aneh. Mereka semua berdiri mengucapkan selamat kepada aku. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Sebagian ucapan mereka berupa tangisan, sebagian lagi dengan bahasa setempat. Setelah acara itu, seolah-olah aku baru saja menyaksikan sandiwara, dan aku sebagai pemeran utamanya. Kami pun diajak makan malam, makanannya cukup untuk semua yang hadir. Namun aku tidak dapat menikmati santapan tersebut. Dalam batinku terhadap satu hal yang tidak aku mengerti. Aku masuk menuju kamar dan mengunci pintu sendirian, lalu menangis. Bahkan aku meletakkan wajahku di atas bantal sehingga bantal tersebut dipenuhi air mata. Aku berusaha untuk merendahkan suaraku sehingga tidak terdengar oleh penghuni rumah. Aku tidak tahu kapan aku mulai berhenti menangis, namun aku tertidur dalam keadaan menangis. Kemungkinan kelelahan perjalanan membantuku untuk cepat tidur. Pintuku diketuk. Waktu sholat subuh sudah tiba. Aku berangkat ke masjid dan sholat dengan khusyuk. Aku menangis dalam sholatku. Pagi itu aku bangun dengan kacau. Tidak ingat lagi apa yang telah terjadi pada diriku. Tidak tahu bagaimana kuhabiskan hari-hariku. Namun malam-malam aku isi dengan tangisan. Dan pada siang harinya kondisi itu terlihat pada diriku. Aku memutuskan untuk kembali ke negeriku. Meskipun mereka senang aku tinggal di negeri itu, namun aku sudah bertekad untuk pulang. Tujuanku adalah Jeddah. Dari Jeddah, ku teruskan perjalanan ke Mekah. Aku tinggal di Al-Haram seminggu dan hanya keluar bila ada kebutuhan mendesak. Aku mulai membaca Al-Quran dengan serius dan sholat dengan khusyuk. Aku juga melakukan tawaf dengan damai. Kemana diriku selama ini? Kemana diriku selama ini sehingga melupakan semua ini? Kemana perginya tahun-tahun yang lalu? Aku tidak mampu menghitung-hitung lagi, karena aku sudah tenggelam dalam tangisan dan rasa penyesalan yang mendalam. Bila aku teringat masa laluku, aku membawa mushaf dan membacanya. Air mataku bercucuran. Kemana perginya air mata ini selama bertahun-tahun yang lalu? Aku tidak tahu. Rasa takutku berubah menjadi ketenteraman karena pelajaran-pelajaran yang kudapatkan di Tanah Al-Harab. Aku membeli sebuah buku yang berjudul Hadi Al-Arwah Ila Bilad Al-Arfa dan kitab lain berjudul Waha Al-Iman Karya Abdul Hamid Al-Bilali. Subhanallah, sebelum dan sesudahnya, segala puji bagi Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, demikian kisah air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Apakah yang engkau saksikan di Andalusia? Tidakkah engkau pernah mendengar syair ratha atau ratapan tentang kejatuhan Andalusia? Segala sesuatu bila telah sempurna, pasti menjadi kurang. Maka janganlah seseorang terpedaya oleh kesenangan dalam segala hal. Sebagaimana yang kita lihat terjadi perputaran, ada masa kegembiraan dan ada masa kesedihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 94,3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah masih tutup banyak sekali aib-aib kita. Dan pada malam hari ini kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab pertama. Iya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jamaah sekalian, bab yang pertama. Jadi sebelumnya itu bab muqaddimah. Dan kita masuk ke bab yang pertama. Ada apa dengan bab pertama? Di dalam bab pertama ini Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah membawakan pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, para ulama, dan keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadl ta'limihi wa ta'allumi. Bab pertama ini kata beliau tentang keutamaan ilmu, ahli ilmu, mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang beberapa kali kita tekankan, ini adalah buku basic. Ini buku basic. Tapi bukan berarti diremehkan. Justru pentingnya buku ini di sana. Karena kita tahu bersama-sama kaidah para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki usul, tidak memiliki pondasi, tidak memiliki dasar, tidak memiliki basic, hurimal usul, dia gak akan sampai ke tujuan. Dia gak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Pohon, semua pohon yang rindang, hadirin, itu karena akarnya kuat. Semua harus demikian. Dan yang memang paling lama itu masalah basic. Semua gedung-gedung pencakar langit itu pondasinya kuat-kuat. Burj Khalifa itu

0: jemaat sekalian.
1: Ada alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa sih kita perlu tahu tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan mempelajari ilmu? Yang pertama, kata para ulama, agar ilmu kita berkah. Agar ilmu kita berkah. Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama besar pada hari ini, beliau menjelaskan ketika mensyarah Tadhkiratus Sami', beliau mengatakan ada sebuah kaidah besar, hadirin. Kaidah itu berbunyi, man la yukrimul ilma la yukrimhul ilm. Man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Quranul Karim, memuliakan hadith-hadith Nabi SAW, memuliakan literatur-literatur para ulama kita, maka ilmu agama tidak akan memuliakannya. Walaupun mungkin dia hafal Quran, mungkin hafal hadith, tapi kalau tidak ada perasaan memuliakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada semangat untuk memuliakan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Ini kaidah besar, hadirin. Dan ini yang berlaku di tengah-tengah para ulama. Nah, ini korelasinya. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu sendiri? Karena jika hadirin dan kita semua ingin memuliakan seseorang, kita harus tahu dulu kedudukan orang tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita ingin memuliakan seseorang, kita harus tahu dulu ini orang siapa. Karena kalau kita tidak tahu kedudukannya, bisa jadi kita menyinggung. Niat memuliakan menyinggung, gitu loh. Niat memuliakan jadi menyinggung. Jadi kita harus tahu dulu, ini orang itu siapa? Oh, ternyata dia misalnya tokoh di masyarakat, di kampung ini, orangnya begini, begini, begini. Bayangkan, antum datang tokoh, antum gak tahu dia, antum ingin jamuan makan siang terbaik, maka karena dia misalnya orang Sumatera, menunya langsung antum tembak kepala ikan kakap. Ternyata dia alergi ikan. Kira-kira gimana tuh? Repot. Kita pengen muliakan seseorang, tapi ketika kita gak tahu siapa dia, atau kita gak ngerti data tentang dia, bisa jadi upaya kita memuliakan pihak tersebut jadi kontraproduktif. Awalnya ingin memuliakan, jadi bikin orang tersinggung. Bikin orang gatel-gatel, garuk-garuk, gitu loh. Nah, kalau kita ingin memuliakan ilmu, kita harus tahu kedudukan ilmu itu seperti apa sih. Sehingga kita bisa memuliakan. Sehingga kita bisa memuliakan ilmu itu sendiri. Karena memuliakan ilmu harga mati, hadirin. Kalau kita ingin sukses di dunia ini, kita ingin ilmu kita berkah, kita ingin terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian-ujian kehidupan kita, kita harus memuliakan ilmu. Jadi tugas antum bukan hanya belajar, tapi tugas antum adalah memuliakan ilmu itu sendiri. Dan kita gak akan bisa berhasil dengan maksimal kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu. Makanya bab pertama tentang keutamaan dan kedudukan ilmu. Ya, kita ternyata begini ilmu ya. Maka saya harus muliakan dengan semaksimal mungkin. Yaitu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tujuan penulis memulai buku ini dengan bab pertama tentang memuliakan ilmu, ahli ilmu, belajar dan mengajar, tujuannya adalah untuk memotivasi kita agar kita punya adab yang tinggi di dalam dunia ilmu. Agar kita punya adab. Karena dengan mengetahui keutamaan ilmu, mengetahui keutamaan ulama, maka secara otomatis akan menjadi cambuk bagi kita untuk bersikap yang baik

0: untuk beradab yang tinggi di hadapan ilmu dan para ulama. Di hadapan ilmu dan para ulama. Jadi ketika kita tahu keutamaannya, oh ternyata orang ini demikian ya. Berarti saya harus muliakan dia. Ya simpel aja lah, misalnya ada jenderal bintang 3 pakai pakaian biasa dan antum nggak tahu keutamaan orang ini, mungkin antum salamannya biasa aja. Tapi ketika dibisikin, itu bintang 3 tuh bro, bintang 3, langsung gimana kabarnya Pak, baik, keluarga gimana, anak sehat, terus cucu, semua ramah banget karena tahu keutamaannya. Nah banyak orang tidak memuliakan ilmu dan tidak beradab di hadapan ilmu karena nggak tahu keutamaan ilmu. Padahal kita tahu benar-benar bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa mengetahui, Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Jadi hanya dengan adab kita bisa memahami hakikat dari ilmu. Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Yusuf bin Al-Husain dalam kitab Iqtida'il ilmi al-amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi hanya dengan beradab kita bisa memahami hakikat dari ilmu. Ilmu itu mahal, ilmu itu tinggi. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-ilmu jamal wala yuhassil jamala illal jamalu. Ilmu itu indah dan tidak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu kecuali orang-orang yang, kalau bahasa kita, orang-orang yang mampu bermain cantik dalam dunia ilmu. Orang-orang yang indah. Indah apanya? Indah akhlaknya, adabnya, perangainya, dan lain-lain. Jadi ilmu itu indah. Dan gak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu kecuali orang-orang yang indah. Orang-orang yang bisa bermain cantik. Orang-orang punya adab. Orang-orang yang punya akhlak. Bagaimana agar kita terstimulus beradab di dunia ilmu? Kita harus tahu keutamaan dan kedudukan dari ilmu itu sendiri. Itulah dua alasan yang dijelaskan sebagian para ulama mengapa bab pertama ini berisi tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, keutamaan belajar dan mengajar. Karena ini yang menjadi pondasi. Kita untuk bisa survive dalam hidup, kita harus terus jadi pembelajar, kita harus terus belajar, dan untuk bisa bertahan di dunia ilmu yang tidak mudah ini, kita harus tahu keutamaan-keutamaannya. Itu poin. Oh, saya tambah alasan yang ketiga nih, alasan yang ketiga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga alasan yang ketiga agar kita semangat nuntut ilmu. Semangat dekat dengan majelis ilmu. Semangat dekat dengan para ulama. Kenapa demikian? Karena yang pertama nih hadirin, manusia itu bertindak, bersikap itu menggunakan asas keuntungan. Asas keuntungan. Untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya apa? Kalau dia merasa ini menguntungkan dirinya, dia akan kerjain tuh. Kalau dia melihat ini banyak keutamaannya, dia akan menyeburkan diri. Tapi kalau dia merasa ini gak menguntungkan, atau dia merasa ini merugikan, dia gak tertarik. Dia gak akan tertarik. Itu manusia. Itu manusiawi. Ya simpel aja, misalnya ada yang nawarin antum investasi. Anda mau investasi enggak? Ini menggiurkan loh. Investasinya Anda taruh 100 juta. Insya Allah setiap bulan rutin rugi 20 juta. Kira-kira siapa yang mau taruh duit antum di sana? Insya Allah, antum yakin sama Anda. Rutin rugi 20 juta. Ada yang mau investasi di sana? Enggak mau. Kita asasnya keuntungan. Kalau rugi enggak mau kita. Kalau rugi enggak akan mau. Jadi itu makanya kan Allah menjelaskan keutamaan sholat, keutamaan zakat, keutamaan ibadah haji, keutamaan tauhid, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena watak manusia itu gitu. Hanya untuk nyari kerja kan pertimbangannya apa? Salary, tunjangan, fasilitas. Itu manusia. Dan itu gak masalah. Makanya Allah ajak kita kalau nyari keuntungan, keuntungan yang paling tinggi, akhirat gitu loh. Nah begitu juga dalam menuntut ilmu agama. Kita gak akan semangat datang ke kajian, kita gak akan semangat buka buku, kita gak akan semangat murojaah, kita gak akan semangat nyatet. Kalau kita gak tahu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu agama. Semakin banyak maklumat kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan sebuah ibadah, maka kita akan semakin semangat mengerjakan hal tersebut. Semakin semangat. Tapi kalau kita tidak tahu, gak semangat. Gak semangat. Jadi itu teman-teman dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, simpel aja deh. Rencananya habis kajian nanti mau kemana lagi? Pulang terus apa lagi? Iya, tenang. Enggak usah kencang-kencang. Mau pulang. Ibu-ibu juga mau pulang. Oh ya, Masya Allah, bagus. Ini misalnya nih. Setelah kita bubar, ada pengumuman di luar bahwa salah satu mal daerah sini ada midnight sale dari jam 10 sampai jam 12. Hanya malam ini. Diskon 95% all item. All item. Antum beli hem kemeja 95%. Ikat gesper 95%. Cabai keriting 95%. Bawang 95%. Gimana? Kira-kira nih, kira-kira. Akan langsung pulang? Pulang, ambil dompet, balik lagi ke tersebut. Iya. Iya. Dan yang bilang pulang cuman yang beberapa cowok-cowok aja. Lini belakang gak ada yang bilang pulang. Ibu-ibu gak ada yang bilang pulang. Pertanyaannya, kenapa kita merubah schedule kita malam ini? Yang awalnya gak tertarik, jadi pergi ke sana. Karena keuntungan. Sebelumnya kita gak tahu belanja nanti malam. Gak tertarik belanja. Tapi kalau kita tahu, ya Allah, diskon 95% ya, Insya Allah. Kalau cabai keriting harganya 20.000, berapa tuh 95%? Jadi, ilmu tentang keuntungan ini penting, hadirin. Makanya kan ada kitab Targhib wa Tarhib. Dan Allah dan Rasulnya SAW menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, berbagai macam amal ibadah. Fungsinya apa? Biar kita semangat. Apalagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu itu bukan pekerjaan yang mudah atau bukan aktivitas yang mudah. Menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Menuntut ilmu butuh perjuangan. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulki alaika qawlan taqila. Kami akan berikan kepada engkau, wahai Muhammad, ucapan yang takil, yang berat. Jadi bukan yang ringan. Menuntut ilmu itu enggak mudah. Kalau mudah, mayoritas semua nuntut ilmu. Apalagi istiqomah di majelis ilmu. Lalu istiqomah mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu berat. Nah, kita harus dapat suntikan-suntikan motivasi, hadirin. Biar bisa istiqomah, biar bisa mengejar. Dan inilah rahasia kenapa para ulama all out dalam menuntut ilmu. Lalu nanti mereka mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa mereka berani berkorban, berani berjibaku, berani jalan selama satu bulan. Kenapa Jabir mau jalan satu bulan perjalanan, Ya karena mereka paham keutamaannya. Mereka ngerti, ini nih mahal hadirin. Gimana kita bisa termotivasi kalau kita nggak tahu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu? Kita nggak tahu apa fadilahnya, apa fadailnya. Oleh karena itu, agar kita bisa istiqomah, bukan hanya datang 1-2 kali saja, kita harus belajar keutamaan-keutamaan ilmu. Dan Al-Imaminul Jama'ah, sebagaimana banyak buku metode klasik yang lain, beliau akan memulai dengan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, lalu dilanjutkan dengan beberapa hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan dengan beberapa ucapan para ulama-ulama klasik. Jadi ayat, hadith, lalu ucapan para ulama salaf atau ucapan para ulama klasik. Mari kita simak apa yang beliau cantumkan di dalam buku beliau ini. Fadhal Ustaz.
1: قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين 700 درجة ما بين الدرجتين 100 عام وقال الله تعالى
0: جزا الله خيرا. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Beliau tidak bawakan secara utuh, beliau langsung masuk yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Adapun secara utuhnya ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fanshuzu. Baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Memberikan kelapangan, bukan lapangan. Memberikan kelapangan bagi kalian. Wa idha qilan syuzu fan syuzu. Dan kalau kalian disuruh berdiri sama Rasul, berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini ayat yang dibawakan oleh penulis. Lalu penulis membawakan juga ucapan Abdullah bin Abbas, al-ulama fawqal mu'minin bisa bi'imiyati darajatin. Ulama itu di atas orang-orang beriman yang bukan ulama 700 derajat, ma bainan darajataini 100 am, dan di antara derajat yang satu ke derajat yang di atasnya itu selama 100 tahun perjalanan. Riwayat dari Abdullah bin Abbas ini secara substansi benar kata para ulama. Ulama di atas orang-orang beriman yang tidak punya ilmu atau orang awam. Tetapi angka 700 derajat dan jarak antara derajat yang satu dan derajat yang kedua, wallahu ta'ala alam, riwayatnya tidak valid atau tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Tapi secara substansi benar di atas. Berapa derajat? Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali ke surat Mujadilah ayat 11. Ini penting. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ada pelajaran berharga bagi kita. Ada pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, hadirin. Yang pertama, ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Karena darajat di sini nakirah, yufidul umum, melahirkan hukum umum baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Asyur. Ibnu Asyur. Ini poin, ini keutamaan ilmu. Kalau antum ingin mulia, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya iman sama ilmu udah deh. Iman sama ilmu. Itu kunci kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mulia, kita enggak ingin terpuruk terus, kita enggak ingin diinjak-injak orang. Ini kuncinya, hadirin. Ini kuncinya, iman sama ilmu. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan annal ilma yarfa'u sahiba fid dunya wal akhirah. Ilmu itu akan mengangkat pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'uhul al-mulku wal malu. Dan kemampuan ilmu dalam mengangkat seseorang itu melebihi kemampuan kekuasaan dalam mengangkat seseorang, atau melebihi kemampuan harta dalam mengangkat seseorang. Karena mentok-mentoknya kekuasaan dan harta itu hanya bisa mengangkat seseorang di dunia, hadirin. Hanya di dunia. Kalau hanya modalnya itu, hanya di dunia. Tapi kalau ilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bitalabil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, dia harus menuntut ilmu agama. Harus tuh. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, fa'alaihi bitalabil ilm. Dia harus belajar. Dalam ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang lain, inna hadzal hadits izzun. Sesungguhnya hadis ini mulia. Hadis ini mulia, hadirin. Faman arada bihi dunya wajadaha. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dari hadis, dia akan dapatkan dunia. Waman arada bihil akhirah wajadaha. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dari hadis, dia akan dapatkan akhirat. Allahu Akbar. Tapi itu tadi, kalau obsesinya cuma dunia, syirik. Bagaimana surat Hud ayat 15-16. Dan bukan saat ini kita bahas hal tersebut. Tapi Sufyan ingin mengatakan, terlepas apa hukumnya, dapat tuh. Dapat. Nah, jadi keliru orang mengatakan, mau masuk pondok mas, mau makan apa nanti depan. Enggak, ini ucapan para ulama. Dan terbukti. Barang siapa ingin mendapatkan dunia dan akhirat, belajar agama. Belajar. Allah akan angkat tuh derajatnya. Angkat derajat di dunia, dan Allah akan angkat derajat di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Harbi itu pernah menukilkan atau menjelaskan seseorang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas ini itu punya sedikit kelainan di leher. Jadi posturnya gak proporsional, posturnya ada masalah. Jadi di leher dan di pundak tuh ada masalah. Ibunya memperhatikan nih anak, masih kecil nih. Ibunya berpikir, aduh nih anak, anakku ini rentan nih. Karena fisiknya gak sempurna. Maka ibunya kasih wejangan kepada Muhammad bin Abdurrahman ketika dia kecil. Ya bunai, wahai anakku, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal madhuk minhu wal maskhur bihi. Wahai anakku, tidaklah kamu berada di sebuah majlis di sebuah tempat ngumpul, kecuali kamu akan jadi bahan jok dan bahan bulian komunitas tersebut. Ibu udah prediksi, kamu dengan fisik kayak begitu, kamu akan jadi pesakitan. Kalau ngumpul, kalau bahasa kita nongkrong sama teman-teman, duduk-duduk di kantin, atau lagi jalan-jalan, kamu akan jadi objek bulian teman-teman kamu. Percaya sama ibu. Karena kondisi, karena sekali lagi ibu udah ngejalanin hidup, tahu asam garam kehidupan. Fisik kayak kamu ini akan dijadikan bahan atau objek bulan-bulanan teman-teman kamu. Tapi apa closing dari ibunya? Fa'alaika bitalabil ilm. Nah, dengar kata ibu, kamu harus belajar ilmu agama. Ini satu-satunya penyelamat, kata ibu. Belajar ilmu agama. Dan ibunya tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar ilmu agama. Fa'innahu yarfa'uka. Karena ilmu agama akan mengangkat derajatmu nanti di tengah-tengah masyarakat. Belajar ilmu agama. Apa yang terjadi hadirin? Muhammad benar-benar belajar, belajar, belajar, belajar. Jadi nasihat ibunya benar-benar menancap dengan kokoh di dalam dadanya. Fawaliya qada'a makkata ishrina sanah. Maka dia sukses dan dia menjadi hakim di kota Mekah selama 20 tahun. Allah, dihormati orang, dimuliakan. Orang-orang berkhidmat kepada beliau. Ini yang fisiknya enggak sempurna. Bahkan dalam riwayat, wa kana al-khasmu idza jalasa ilai baina yadayhi yur'ud hatta yaqum. Dan orang kalau lagi ada perkara, dia kan hakim syar'i, orang yang ada perkara duduk di hadapannya gemeter hadirin. Karena wibawa. Wibawanya tinggi sekali. Berilmu. Alim besar. Jadi hakim syari'nya bukan di mana, di Mekah jadi hakim syari', jadi qadhi di Mekah. 20 tahun senior. Kalau ada orang ada masalah lalu menyelesaikan urusannya di hadapannya gemeter. Nah, apalagi ngejok dia, apalagi ngebully dia, gemeter orang. Ilmu. Orang gak main-main. Allah yang janji, yang punya alam semesta ini yang janji hadirin. Semakin tinggi ilmu kita, Allah angkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Hadirin, apalagi di Indonesia, jangankan ahli ilmu. Kita gak punya ilmu nih, tapi casing kita kayak ulama, dihormati orang. Benar. Benar. Ini cuma modal wardrobe aja. Dihormati orang. Orang, oh, ustad nih, ustad. Kan gitu, oh, ini udah ustad. Dihormati orang macam-macam. Kita gak disuruh baca Iqra 3 aja misalnya. Ini bisa bahaya. Atau gak disuruh jadi imam kan. Ya. Atau kemana? Ada orang jenggotnya segini. Pokoknya pernah meyakinkan sholat maghrib isya di mall atau ini. Imam udah imam. Imam selatan gitu. Gitu. Nggak, walaupun belum pas apa, mereka nggak peduli mau itu jenggot asli kayak atau mau pakai apa tetap wadoyok kayak atau apa, yang penting lo meyakinkan imam udah imam. Dan dikasih tempat imam itu kan dimuliakan. Coba perasaan tuh pas maju nggak antum saf keempat aja, keempat gitu kan tersinggung orang. Bayangkan, padahal yang jadi makmum cuma 5 orang gitu loh. Iya kan, enggak antum saf keempat aja. Loh 2-0, 3-0, 4 antum. Kan penghinaan. Ya begitu juga ketika kita ditunjuk jadi imam padahal kita enggak punya apa-apa. Itu berarti memuliakan. Bayangkan ya. Ini belum benar-benar ula. Kita belum bicara ulama seperti apa, syekh gimana. Ini orang awam ngeliat nih kayaknya ini. Ustadz, dia suruh jadi imam. Bayangkan, sadaqallah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Makanya ya, ingat nasihat dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Apalagi kalau kita punya anak gitu loh, atau mungkin anak kita ada kekurangan sana, anak kita mungkin dibully terus. Solusinya nih, belajar ilmu agama. Anak kita akan terhormat nanti. Asal benar belajarnya. Belajarnya benar. Makanya kan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau anak Anda cerdas dan mau taruh di fakultas apa, kayaknya masuk aja nih anak, prioritas ilmu agama, kata beliau. Karena kita butuh da'i ke depan. Kita butuh ulama dan kebutuhan orang. Sebagaimana kita, benar kita butuh peneliti, kita butuh pakar pakar sains, kedokteran, tetapi jelas ini di atas segalanya. Karena ini membahas qaul Allah dan qaul Rasul, dan ini kunci sukses di dunia maupun di akhirat. Ini konsepnya. Jadi benar-benar diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat. Allah akan muliakan. Jadi kalau enggak ada keutamaan ilmu kecuali ini, sekali lagi kita harus belajar. Makanya belajar serius. Jangan jiping. Jangan enggak diulang gitu loh, di murojaah, dikaji. Apa pertemuan yang lalu dibahas lagi. Jangan setiap ditanya tentang materi yang lalu lupa. Lalu berdalih, Pak Ustadz, yang lalu biarlah berlalu, Pak Ustadz. Kita move on Pak Ustadz. Enggak bisa. Move on apa? Kalau al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur, kata Pak, ilmu itu di dalam diri Anda, bukan di catatan Anda. Nanti yang masuk surga catatannya. Ada yang komplit catatannya. Kalau kita wallahu alam. Nanti dalilnya wallahu alam nisful ilm, setengah dari ilmu. Jadi dua walau alam komplit satu. Ini kan gak benar. Jadi itu diafalin. Antum harus punya proyek nih teman-teman sekalian. Ngafalin satu hari satu ayat. Bisa, kenapa gak bisa? Yang antum cari itu kedudukan di dunia dan di akhirat. Dimuliakan Allah yang jamin. Yang punya dunia dan Malik Yaumiddin yang bilang ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Belajar. Dan harus masuk pondok. Kalau misalnya kesempatan terbuka lebar, antum bisa ambil spesialisasi, antum bisa menyelam benar-benar, musyawarah, istikharah, bismillah. Tapi kalau kayaknya kondisi udah gak memungkinkan, yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Dan serius. Serius. Jadi gimana meningkatkan kualitas ilmiah kita? Karena ini menyangkut kedudukan kita di dunia maupun di akhirat. Dimuliakan. Siapa gak ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat? Itu hal yang harus kita tekankan. Dan yang terakhir sebelum kita sholat isya, hadirin sekalian, contoh yang lain adalah sebagaimana yang dibawakan Imam Muslim ketika Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di Usfan. Dan Nafi' adalah orangnya Umar di Mekah. Lalu Umar bertanya kepada Nafi', manista'malta ala ahlil wadi, siapa yang engkau tunjuk bertanggung jawab untuk penduduk lembah tersebut? Kata Nafi', Ibnu Abza. Saya tunjuk Ibnu Abza sebagai pemimpin atau penanggung jawab. Siapa Ibnu Abza? Abdurrahman bin Abza. Beliau belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar dan beberapa para sahabat. Tapi pada saat itu Umar cross check lagi. Waman Ibnu Abza? Ibnu Abza yang mana ya? Siapa sih Ibnu Abza itu? Kata Nafi, maula min mawalina. Dulu dia budak gitu. Budak, teman-teman. Jangan budak. Fastakhlafta alaihi maula, kamu tunjuk mantan budak untuk memimpin? Masa iya? Mantan budak disuruh pegang kekuasaan untuk memimpin penduduk di sana? Apa kata Nafi? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Kata Nafi, dia adalah qari' dalam Al-Qur'anul Karim dan dia alim dalam fara'id, dalam ilmu waris. Alim. alim dalam Al-Quran, khususnya alim dalam ilmu waris. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, amma anna nabiyyakum qad qal. Langsung Umar, iya benar nih. Kata Umar, nabi kalian itu sudah bersabda dulu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dengan kitab ini, dalam riwayat dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah akan menghempaskan banyak kaum melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang punya perhatian, yang punya khidmat, yang hobi baca Al-Qur'an, berusaha mempelajari tafsir Al-Qur'an, berusaha ngafalin pelan-pelan, Allah akan angkat derajat mereka. Dan sebaliknya, orang yang acuh gak acuh dengan Al-Quran, orang yang gak peduli dengan Al-Quran, orang yang gak pernah baca Al-Quran, Allah akan hempaskan dia, kata Nabi SAW. Kalau gak di dunia, di akhirat. Dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, Ibnu Abza mimman rafa'ahu Allahu bil-Quran. Dan Ibnu Abza itu salah satu orang yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan dengan ilmu Al-Quranul Karim. Ini budak, gitu. Bukan orang miskin lagi, budak di bawah. Jadi status Ibnu Abza itu di bawah seluruh yang ada di ruangan di masjid ini ketika jadi budak. Tapi dengan belajar, belajar, belajar, maka dia menjadi penanggung jawab dan pemimpin Mekah karena Al-Qur'anul Karim yang dia kuasai, dia ketahui dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerjakan salat isya berjamaah dan insyaallah kita akan lanjutkan pada isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kisah Ibnu Abza harus menginspirasi kita bahwa kalau orang yang awalnya berasal dari budak bisa begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena taufik lalu ilmu dan iman yang beliau miliki, maka pintu itu terbuka lebar di hadapan antum hadirin. Karena separah-parah, seterpuruk-terpuruk kita pada hari ini mungkin itu enggak lebih buruk dari budak. Kalau budak bisa dengan izin Allah, kenapa kita enggak mengetuk pintu langit, kita angkat tangan kita, kita minta kemuliaan di dunia dan di akhirat, lalu mulai mengatur waktu, mulai membuat sebuah blueprint, mulai belajar, belajar, dan terus belajar. Itu yang merubah seseorang. Lalu berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan pernah meremehkan sebuah ilmu. Dipelajari walaupun sedikit. Mungkin kita target gak usah muluk-muluk, antum gak usah target seperti Ibnu Abza jadi gubernur Mekah. Ya kan? Tapi paling enggak mulia di keluarga dan sampai akhirat, mulia di lingkungan sampai akhirat, mulia di komunitas, kita bisa mewarnai, kita bisa mengarahkan orang, kita bisa menjadi jalan hidayah. Itu kan luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan itu gak mungkin bisa kecuali dengan ilmu. Mulia di tempat kerja. Nah, khususnya bagi antum yang masih muda, sekali lagi, karakter anak muda itu apa sih hadirin? Karakter anak muda itu pengen diakui, pengen eksis, pengen dapat panggung. Tapi banyak orang atau banyak anak-anak muda itu tidak tahu bagaimana cara yang berkelas untuk bisa diakui, untuk bisa dapat panggung dalam konotasi positif, diakui oleh Allah yang pertama, itu yang terpenting. Berbeda dengan anak-anak muda pada zaman para sahabat radhiyallahu taala an. Tanpa nyari muka, tanpa harus harus lebay, harus jadi bertingkah aneh-aneh, mereka dilibatkan oleh orang-orang tua. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dilibatkan oleh Umar bin Khattab kalau lagi ngumpul dengan para sahabat-sahabat alumni perang Badar, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Yudakhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar itu, kata Abdullah bin Abbas, dia masih muda, itu sering mengajakku untuk ngumpul sama alumni-alumni perang Badar, syekh-syekh besar, senior-senior. Dan ketika banyak di antara mereka melihat Abdullah bin Abbas, awalnya mereka merasa risih. Fakana ba'duhum wajada fi nafsihi, oh, ada anak kecil di tengah-tengah kita nih. Ya, Abdullah bin Abbas kan masih kecil. Lalu ada sebagian yang bertanya, lima tadkhul hadza ma'ana walana abna? Umar, kenapa Anda kasih masuknya anak kecil di tengah-tengah kita? Kalau dia boleh masuk, kita juga punya anak-anak. Anak-anak kita juga boleh dong ngumpul di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bertanya kepada mereka, alumni-alumni Badar. Kata Umar, apa yang kalian pahami dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya? Kata mereka, secara simpel, dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk memujinya. Allah merintahkan kita untuk beristighfar, khususnya kalau kita menang. Kan begitu bunyi ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh tasbih, suruh istighfar, suruh memuji, khususnya ketika kita menang. Begitu semua seakan-akan mendapatkan atau sudah sampai pada kondisi konsensus pada jawaban tersebut, Umar tanya Abdullah bin Abbas di hadapan mereka, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pandanganmu? Kata Ibnu Abbas, ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat surat ini adalah sign, tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat karena misi telah berhasil dilaksanakan. Surat ini secara tersirat menjelaskan tentang pesan tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? Yang aku pahami seperti yang dipahami anak kecil itu. Sama persis itu maksudnya. Dalam riwayat, sekarang kalian paham kan kenapa nih anak kecil duduk bareng kita semua. Ilmunya, hadirin, ilmunya. Ilmu itu buat orang diakui. Jadi kalau pengen diakui, diakuilah secara berkelas. Yang pertama tentu saja jangan sampai miss diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan. Kalau Allah udah akui, itu manusia akan akui udah. Enggak usah ribet-ribet. Ini ilmu nih, antum belajar, belajar, belajar. Dan enggak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Antum buat program. Kalau enggak ngerti tanya, sowan ke ustaz yang antum bisa datangi. Baik misalnya di Jakarta atau di luar Jakarta, pergi ke pondok seorang ustaz, tanya gimana sih kalau saya pengen mengembangkan diri. Tapi fokus. Wong orang kalau kuasai ilmu dunia aja diakui, apalagi ilmu agama. Ini yang perlu kita tekankan bersama-sama, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan karena inilah para ulama habis-habisan, para ulama all out. Siapa yang gak kenal Ibnul Jauzi, hadirin? Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pernah berkata kepada anaknya, ini menarik. Dan untuk para orang tua atau pasangan muda ini kita harus dengar nih ucapan Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Jauzi di dalam risalahnya, risalah yang beliau tulis untuk anaknya, judulnya apa? Laftatul Kabid fi Nasihatil Walad. Kata Ibnul Jauzi, di tengah-tengah penggalan nasihat dalam buku tersebut, wa bi'tu daraini wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Antum pernah dengar nama Ibnul Jauzi kan ya? Apa buku yang paling terkenal apa tuh di kalangan antum? Saidul Khatir misalnya ya. Dan banyak sekali buku-buku Talbis Iblis Ibnul Jauzi juga itu sangat best seller. Hadirin, emangnya gratis tuh? Ilmu yang kayak begitu, yang sangat fenomenal, kata beliau, wa bi'tu darain wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Itu modalnya, kata beliau, aku jual 2 rumah. Dan hasil dari penjualan 2 rumahku, aku gunakan untuk belajar, belajar, belajar, talabul ilm. Belajar, 2 rumah. Sampai, kata beliau, walam yabqa li syai'un minal mal. Sampai saya nggak punya uang sepeser pun juga, nggak ada duit udah. Jadi hasil penjualan 2 rumah itu 100% untuk kehidupan sehari-harinya dan belajar, belajar, belajar, belajar, beli buku lah, transportasi, terus ngejar, pokoknya digunakan semua untuk fasilitas belajar. Sampai habis duit, duitnya habis, ya Allah. 2 rumah. Rumah. Karena kalau mau datang ke kajian misalnya jual kulkas mah masih biasa, jual kulkas. Ada yang udah jual kulkas. Lu kenapa jual kulkas? Mau ngaji gitu. Duit gua udah habis nih. Ini kulkas ada gua jual. Sofa dijual gitu. Meja tamu dijual, biasa. Ibnu Jauzi rumah 2. Enggak ada makan siang gratis hadirin. Ilmu tuh mahal, mahal. Kenapa berani jual 2 rumah? Karena yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Kan harus modal. Kalau mau enggak berani investasi besar ya untungnya cuma sedikit. Kalau mau cari akhirat berani. Jadi itu para ulama benar-benar habis-habisan. Nyari kemuliaan di sisi Allah SWT. 2 rumah dijual. 2 rumah. Ini yang harus. Jadi para ulama tuh bukan pure bakat terus akhirnya santai. Enggak, modalnya gede. 2 rumah tuh Ibnu Jauzi. Jadi kalau antum baca Talbis Iblis, 2 rumah nih, jadi begini nih. Gitu. Nah, enggak gampang, enggak murah. Ilmu itu mahal. Ilmu itu susah. 2 rumah. Tapi hasilnya apa? Ini lagi bicara sama anaknya nih, bicara sama anaknya. Wa madzalla abuka fi talabil ilmi qat. Bapakmu wahai anakku, bapakmu ini itu enggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama. Enggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah. Diangkat derajatnya. Ini yarfa'illahu alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Sepanjang hidup, sepanjang belajar, gak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izzah, ada kemuliaan. Mulia. Wala ba'atha ruk'ah ila ahadin yatlubu minhu syai'an qat. Dan bapakmu ini, itu gak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia. Gak pernah. Walaupun 2 rumah habis tuh, itu rizki ada aja dan mulia. Bapakmu nggak pernah minta-minta sama orang, nggak pernah minta, mulia, nggak pernah terhina. Wa umuruhu tajri ala sadat, dan hidup bapakmu ini itu lempeng aja dah. Lalu beliau menyitir surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada aja rezeki itu. Yang dimuliakan sama Allah. Tapi fight dulu gitu loh. Jadi mental pejuangnya harus ada. Jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan, susah dulu. Berani bertaruh dulu, dalam arti positif. Berani berkorban, dua rumah selebihnya sepanjang hidup mulia, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Banyak orang zaman sekarang, mungkin dia punya lima rumah, tujuh rumah, tapi dibully habis-habisan, diinjak-injak oleh masyarakat, dicemooh. Gak mulia, karena gak ada iman, gak ada ilmu. Jadi hidup mulia bukan berarti kaya raya. Ibnu Jauzi rumahnya dua habis, gak punya apa-apa, tapi mulia. Sampai sekarang namanya berkibar. Bayangin ya, ribuan tahun setiap orang baca talbis iblis itu pahalanya buat beliau. Bayangkan berapa juta, mungkin berapa miliar orang baca talbis iblis. Setiap baca Sayyidul Khatir itu pahalanya buat beliau. Dan orang kalau sebut beliau rahimahullah, didoain tuh. Padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah. Semoga Allah rahmati Ibnu Jauzi. Disenengin. Atau banyak masyaikh atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau. Itu diangkat harum namanya sama Allah SWT. Kita harus berani modal. Harus berani modal. Jangan dikit-dikit gak punya uang, gak kajian. Udzur syari. Dikit-dikit udzur syari. Dikit-dikit udzur syari. Udzur syari aja udah. Jadi Abu Udzur. Namanya Abu Udzur. Udzur. Udzur. Gak berani. Jual sesuatu gak berani. Jual apa kayak? Jual sendal kayak. Sendal gak laku, misal baju dijual, buat jual yang bisa dijual. Jemuran dijual, tapi jangan jemuran tetangga, jemuran kita jual gitu loh. Apa yang bisa dijual, dijual. Yang penting saya harus belajar. Dan dimulai dari sekarang. Bisa, kenapa gak bisa? Bisa insya Allah ta'ala. Dan banyak ulama kan awalnya orang awam, bukan lulusan pondok dan seterusnya. Tapi serius. Dan minta bimbingan. Dan rutin, kalaupun kita gak bisa mendalami, yang sarana yang ada, majelis yang ada, datangi secara rutin, istiqomah, walaupun sedikit dihafalin, dimuroja'ah. Kan kita sempat sampaikan yang penting keberkahan ilmunya, dan keberkahan butuh effort, keberkahan butuh usaha, dan ini yang dirasakan oleh para ulama, dan ini nasihat-nasihat mereka kepada anak-anak mereka. Ini terangkan, kamu harus begini nih nak. Kita mulia, kita izzah. Jadi boleh misalnya antum apa leskan anak antum ini, atau anak antum punya bakat olahraga misalnya diasah, atau punya bakat di bidang diasah, tapi ilmu agama harus jelas. Kalau ingin anaknya mulia ke depan, kalau ingin anaknya berkelas ke depan, kalau ingin anaknya namanya harum di dunia dan di akhirat ke depan, ini Ibnu Jauzi. Dan tekankan sama anak-anak kita harus berani berkorban, harus berani jual apa yang bisa kita jual, bukan minta-minta, bukan cari sponsor, jual dulu yang bisa kita jual, baru tawakal sama Allah. Bayangkan, madzalla abuka fi talabil ilmi qat, bapakmu enggak pernah hidup terhina selama-lamanya. Enggak pernah. Mulia, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, bagaimana ada penuntut ilmu yang memaksakan diri untuk mendapatkan posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain? Mohon nasihatnya Ustaz Yazallah Khairan. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, saya ingin ingatkan sekali lagi, penuntut ilmu gak boleh baper. Gak boleh. Kok tega sih dia nyindir gua nih? Siapa ya dilihat ini kayaknya? Jangan, gak boleh baper. Yang kedua, penuntut ilmu tuh senang kalau ada sikap atau tingkah lakunya itu diangkat ke ahli ilmu atau ke yang lebih berilmu, mungkin lebih tepatnya. Sebagaimana para sahabat senang kalau sikap mereka diadukan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Jadi budaya ngaduan itu ada di dalam dunia para sahabat dan senang, senang mereka. Ketika kan antum tahu semua, ketika Abu Darda nggak nyaman dengan sikap Salman yang bertamu ke rumahnya, diadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman biasa aja. Salman, ketika Ma'an dan Yazid, anak dan ayah ini berdebat tentang masalah sedekah atau zakat, kan lapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan apa? Lakama nawaita ya Yazid, walakama akhata ya Ma'an. Engkau dapat yang kau niatkan, wahai Yazid, dan engkau boleh memakan apa yang kau ambil, wahai Ma'an. Ini kan ayah dan anak berargumen, deadlock, akhirnya angkat ke Nabi SAW. Dan senang, mereka tuh senang. Gak kayak kita mungkin, lo dikit-dikit ngaduan sama Ustaz. Lo ya selesain sendirilah, kita teman, jangan ngadu sama Ustaz, kan gue gak enak sama Ustaz. Loh katanya pengen benar, kalau benar tuh senang. Alhamdulillah diaduin sama Ustaz. Jadi kalau salah bisa dikoreksi gitu. Kalau salah kan diluruskan. Kan di kajian kita gak ada kartu merah hadirin. Karena belum punya kartu merah nih nanti mungkin. Jadi itu dunia ilmu tuh enaknya begitu. Jadi dunia aduan tuh ada. Ada di dalam. Dan mereka senang. Makanya Umar ketika ada yang mengkritik, kan apa ucapan beliau radhiyallahu ta'ala an? Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Senang tuh Umar. Kalau dikritik senang, masya Allah. Aibku dikasih tahu biar aku bisa istighfar, biar aku bisa taubat, biar aku bisa memperbaiki diri. Karena kenapa? Karena mereka pencari kebenaran, bukan pencari pembenaran. Itu poin. Poin yang kedua, masuk ke pertanyaan, kalau antum yang merasa dirugikan, kasih udzur. Kasih udzur. Yang ketiga, gak boleh memaksakan ambil posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain. Tidak diperbolehkan. Dan nanti kita bahas surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, juga membahas masalah itu, tapi pekan depan. Ada dua faedah lagi yang belum kita sebutkan di pekan depan. Tapi intinya, Nabi SAW bersabda, untuk konteks pertanyaan ini ya, la yuqimur rajulur rajula fi maq'adihi thumma yajlisu fi aw kama qala. Enggak boleh seseorang menyuruh berdiri temannya yang sudah duduk di sebuah tempat umum, lalu dia duduk di sana. Enggak boleh. Jadi kita itu duduk di tempat yang masih tersisa atau masih kosong gitu loh. Kalau mau paling depan, ya datangnya sebelum sholat gitu loh. Sebelum sholat duha datang. Loh iya, ya kan tadi ada kajian zuhur Ustaz Khalid Hafidhullah. Gak bisa, antum datang pada duha ke dapat tempat juga tadi itu. Sebelum duha datang. Ya kan tadi ada kajian kan beliau Hafidhullah. Itu hadirin lah. Tapi kalau tafassahu wa tanafassu bisa, tafassahu wa tanafassu bisa, nanti kita jelaskan. Jadi kita minta tolong dirapatkan sehingga yang awalnya ada celah, yang awalnya rapat terbuka celah, kita duduk saja bisa. Walakin tafassahu wa tawassau. Tapi kalau antum melihat tempat udah full, antum bilang tafassahu wa tawassau gitu. Ya, tafassahu wa tawassau. Ya kalau orangnya orang Banyuwangi atau orang Betawi enggak paham bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia gitu loh. Antum tafassahu wa tawassau. Orang kenapa sih? Mereka enggak gerak-gerak karena enggak paham. Maksudnya tolong dirapatkan biar ada space yang kosong. Boleh itu. Gitu. Intinya jangan zalimin orang ya. Allah taala Arab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kepada Ustaz. Ya, terima kasih atas adabnya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat ana akan menikah. Yang ana kok amin. Doa ini belum doa. Ini info kok diaminin. Ini berita. Amin itu doa.

Benar, Masya Allah. Tapi yang paling keras kayaknya udah nikah di situ deh. Apa-apa nggak? Ya apa-apa. Singkat aja ya, ini butuh materi khusus, tapi singkat aja, mendoakan istri itu ketika kita ketemu pertama kali dengan istri pada saat setelah akad, khususnya ketika sedang berkhulwat atau ketika selesai semuanya ketemu, itu doakan. Adapun sholat dua rakaat berjamaah itu sama istri jadi makmum, Allah taala. Istri jadi makmum. Itu, dan semoga antum yang sedang masa pencarian mendapatkan yang terbaik. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan fenomena penuntut ilmu belakangan ini yang langsung mengedepankan dakwah atau menasihati orang lain padahal ilmu tersebut belum diamalkan dan masih memotong video-video ustaz padahal sudah dinasihati dilarang keras oleh para ustaz. Bagaimana melihat fenomena tersebut? Bagaimana tanggung jawab mereka di akhirat kelak? Ustaz mohon disampaikan, ana pribadi meminta maaf pada jamaah sekalian apabila pernah mengganggu, menendang atau bahkan menginjak-injak sendal. Tenang dulu. Sendal. Sendal ikhwan sekalian, dan maafkan orang lain yang melakukan hal serupa. Barakallahu fikum. Jadi nginjak-injak sendal. Ini jangan lupa nih sendalnya. Menendang, menendang sendal gitu. Ya, sudah disampaikan ya. Jadi terlepas, kembali ke antum, mau dimaafin gak dimaafin tuh, itu bola di tangan antum, tapi dimaafkanlah ya. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama lagi-lagi kita husnudzon sama saudara-saudara kita atau teman-teman yang seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua, bukan syarat menyampaikan harus diamalkan, karena orang yang belum mengamalkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia belum mampu. Kalau ini gak ada masalah. Misalnya dia menasehati temennya yang penghasilan sebulan 150 juta untuk naik haji, sedangkan dia belum pernah naik haji. Anda gak punya uang, itu bagus-bagus aja tuh. Yang kedua, kemungkinannya dia belum mengamalkan karena kelalaian dia. Dia mampu, tapi dia gak amalin karena kelalaian. Nah ini hendaknya mengamalkan, hendaknya dia amalkan dan sampaikan, baru sampaikan ke orang. Jadi diamalin dulu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, dan ketika bicara iman di sana kita bicara ilmu. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh apa? Beramal soleh. Jadi ilmu, iman, setelah itu Allah sebutkan amal soleh. Lalu yang berikutnya saling memberikan nasihat. Betul, wa dalam bahasa Arab itu mutlakul jama' ya, bagi yang paham ya. Tetapi sekali lagi, yang disebutkan pertama kali oleh Allah itu ilmu, iman, lalu yang kedua amal soleh, yang ketiga baru saling memberikan nasihat. Ini penting buat kita semua ya. Terus yang ketiga, masalah memotong-motong video ustaz-ustaz kita, ini harus benar-benar diresapi, direnungkan bahwa kita sangat mengapresiasi semangat dan niat baik mereka tersebut. Jadi jazakumullahu khairah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya saja dalam menyampaikan itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Nah, di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, sebelum kita bicara atau menyampaikan sesuatu, hendaknya kita pastikan yang pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita karena Allah. Yang kedua, kontennya benar. Kontennya benar. Dan yang ketiga, cara penyampaiannya benar. Dan yang keempat, efeknya positif. Nah, untuk bisa terpenuhi perangkat di atas, orang harus punya ilmu. Ilmu tentang durasi pemotongan.

0: Enggak, main asal kayaknya bagus nih kalau aku potong aja. Enggak sesimpel itu. Enggak sesimpel itu. Karena bisa jadi kalau salah potong, jadi multi tafsir bisa, bahkan salah tafsir bisa oleh yang mendengar atau menonton, dan bisa menimbulkan fitnah yang padahal bukan keinginan dari si pembicara. Ini perlu diwaspada, perlu di camkan baik-baik. Nah, kalau itu terjadi, kita bertanggung jawab di hari kiamat. Kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fatal akibatnya, hadirin. Terus yang berikutnya, kan Nabi SAW mengatakan, innamal majalisu bil amanah au kama qala. Majelis itu dengan amanat. Artinya, pembicaraan di sebuah majelis itu nggak boleh keluar kecuali dengan kesepakatan atau izin pihak-pihak yang ada di majelis tersebut. Makanya hadirin sekalian, kalau penuntut ilmu ketika ketemu dengan ulama, ketemu dengan masyayikh, dan mereka pengen merekam nasihat dari ulama atau masyayikh tersebut, itu minta izin dulu, boleh nggak nasihat ini, nasihat antum kami rekam syekh. Kalau diizinkan direkam, kalau enggak. Bahkan ketika adab yang diajarkan ke kita, kalau nanya ke atau minta nasihat ke ulama dalam sebuah masalah, terus kita minta izin, boleh enggak nasihat nasihat ini anak kita sampaikan dan kita sebut ini nasihat dari antum. Berkenan enggak antum? Karena bisa jadi yang maslahat tidak disebutkan. Jadi nggak semua orang berkenan. Jadi intinya bahwa majelis itu dengan amanat. Jangan sampai kita jadi pengkhianat. Kan lawannya amanat, pengkhianat. Jadi kalau kita main share-share atau potong-potong aja dan belum minta izin dengan ustadz kita, bisa jadi kita tercap khianat. Dan ayatul munafiki salah, tanda orang munafik kan ada tiga. Di antaranya, wa idza tumina khan, kalau dikasih amanat, khianat. Nah, ini yang dikhawatirkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai juga karena niat baik kita tapi salah dalam memotong, akhirnya ustadz kita yang menjadi sasaran tembak pihak-pihak lain. Itu kan juga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seharusnya sebagai murid, sebagai jamaah, kita mendukung beliau, membuat beliau nyaman, tenang, fokus berdakwah agar lebih maksimal. Bukan sebaliknya, karena kita kurang perhitungan, akhirnya fokus ustadz-ustadz kita itu jadi pecah karena diserang sana, diserang sini, karena yang kita lakukan tersebut, walaupun kita nggak niat, walaupun niat kita baik, niat aku kan baik. Nah, kembali lagi ke ucapan Abdullah bin Mas'ud, kan min muridinil khairin lan yusibah. Betapa banyak orang yang punya niat baik nggak mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa? Karena caranya salah. Kenapa? Karena patternnya keliru. Karena itu ini yang perlu kita camkan sebaik-baiknya. Jadi diingatkan, dinasehati secara bijak gitu loh. Jadi makanya padahal sudah dinasehati dilarang keras. Nggak usah keras-keras, dilarang bijak aja lebih enak. Gitu lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara atau ilmu agar kita tidak iri hati dan dengki dengan nikmat lebih yang diberikan Allah kepada saudara kita? Saya menyadari sifat saya yang tersebut buruk. Saya terus istighfar, tetapi kadang tetap saja suka timbul rasa iri. Tolong nasihat saya. Nasihati saya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, dengan penanya bertanya seperti ini berarti ada niat baik, ada semangat berubah, ini positif sekali. Ada ketawaduan, karena orang yang sombong gak mau ngakui dirinya keliru atau dirinya punya sifat buruk. Jadi ini positif banget nih. Yang kedua, perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah, semua orang itu punya sifat dengki atau hasad. Yang membedakan orang baik dan orang buruk, orang baik itu yukhfi, dia kubur, dia sembunyikan sifat itu. Orang yang buruk yubdi, dia ekspresikan dalam sikap, ucapan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Jadi Antum jangan berkecil hati, semua ngalamin. Termasuk yang punya ilmu ngalamin itu. Ya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan demikian. Belum ulama besar, semua kita alamin kata beliau. Tapi gimana mengubur, gimana meredam. Jangan dibiarkan, jangan diekspresikan, jangan diungkapkan gitu loh. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Jadi insya Allah selama masih ada letupan itu semua ngalamin. Jangan putus asa, tetap di ini. Terus yang berikutnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang sesimpel aja, ini masalah perlu dibahas secara umum dan ada pembahasannya di buku kita. Karena ini masalah adab, penuntut ilmu harus benar-benar menjaga hati. Nanti kita akan bahas dari sifat hasad. Tapi sedikit aja, banyak baca doa dan diantara doa yang paling terkenal kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan salah satu makna dari doa universal di atas adalah tidak hasad atau tidak dengki dengan orang. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Bismillah. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz Nuzul dan Ustadz Cecep. Kok cuma kita berdua? Semuanya gitu loh. Iya, semuanya ya. Semua kita, semua dijaga. Dan juga antum doain juga semuanya. Apakah semua muslim harus menjadi ulama? Ilmu dunia juga penting, Ustaz. Seperti kedokteran, arsitektur, dan yang lainnya, mohon solusinya. Bagi ana yang terlanjur kuliah menuntut ilmu dunia. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Ini minimalis. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Nggak ada yang mengatakan ilmu dunia nggak penting. Kita semua dari awal nggak pernah menyinggung ilmu dunia itu nggak penting. Ilmu dunia penting. Tapi gini hadirin. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Mu'min dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lihat analogi yang simpel, sederhana, cerdas, dalam. Kata Nabi SAW, hubungan kita nih semua itu ibarat satu bangunan. Nah kalau antum ingin membangun sebuah bangunan, rumah, apalagi gedung, kira-kira modalnya cuman pasir aja kan enggak, kecuali antum mau buat istana pasir di pantai Ancol, Carita, Anyer. Tapi kalau kita ingin buat bangunan, harus ada pasir, harus ada batu kali, harus ada batako, harus ada semen, harus ada tanah, harus ada air, harus ada baja ringan, dan lain-lain. Nah begitu juga, maksudnya komunitas umat Islam harus ada yang berperan sebagai tanah, harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai batako. Begitu. Lihat dalamnya Nabi SAW. Dan itulah timnya Nabi SAW. Bahkan ilmu agamanya, di spesialisasinya dipecah-pecah lagi sama Nabi. Abu Hurairah itu tugasnya ngafalin hadis. Gak disuruh jadi panglima perang. Lihat Abu Hurairah. Khalid bin Walid disuruh perang. Gak disuruh ngafalin hadis. Lihat, nah, itu jelinya Nabi SAW. Nabi punya pakar hadis, periwayatan hadis dalam diri Abu Hurairah misalnya. Punya pakar tafsir dalam diri Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Punya da'i dalam diri Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari. Pakar halal dan haram dalam diri Mu'ad bin Jabal. Pakar perang dalam diri Khalid bin Walid. Beliau punya asisten sekretaris misalnya Anas bin Malik. Beliau punya penyair dalam diri Hasan bin Thabit. Beliau punya khatib yang merupakan singa podium dalam diri Thabit. Jadi beliau punya tim yang komplit. Makanya beliau kuat. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah. Beliau punya pengusaha yang selalu mendonorkan dananya dalam jihad-jihad beliau di perang perang Tabuk dan lain-lain, dalam diri Utsman bin Affan. Jadi komplit tuh, ada donaturnya, ada Salman yang punya ide parit, komplit Nabi. Jadi nggak ada yang suruh semua di sini jadi anak pondok, enggak. Itu pokoknya begitulah. Itu hebatnya Nabi itu begitu. Beliau tahu talent sahabat beliau, beliau tahu passion sahabat beliau, dan orang tuh ditempatkan di spesialisasinya. Itu ditempatkan di spesialisasinya, jago tuh. Jadi sebelum Einstein bilang apa? Einstein bilang apa tuh? Einstein bilang, kalau kamu suruh ikan memanjat sebuah pohon, maka ikan akan merasa dia makhluk terbodoh di dunia. Kan begitu ya. Jadi sebelum Einstein bilang itu, Nabi udah punya konsep begitu, hadirin. Hebat tuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, coba antum suruh ikan Mas Koki panjat pohon. Itu depresi, hadirin. Stres nih, ya Allah. Kayaknya gue bego banget ya. Ikan tuh jangan suruh manjat pohon, ikan suruh berenang gitu, hadirin. Gitu. Kita harus tahu potensi kita, baru sukses. Nah, Nabi udah lebih dulu tahu konsep begitu. Makanya kita harus baca sirah beliau, harus baca hadis-hadis, harus belajar biar ngerti ini. Itu poin. Poin yang berikutnya. Banyak ilmu dunia itu yang fardu kifayah, artinya harus ditempati oleh umat Islam. Misalnya dunia kedokteran, harus ada umat Islam di sana. Dunia nuklir, dunia fisika, matematik, gitu loh, harus ada pakar-pakar di sana. Arsitektur, kalau semua anak pondok gimana bangun masjid begini, kan susah diri. Jadi harus, jadi kalau bahkan bukan hanya sekedar penting, dapat pahala. Bahkan kalau semuanya, kalau nggak ada yang ngisi di pos tersebut, bisa jadi kita berdosa semua. Jadi ada banyak fardu kifayah. Harus ada yang ngisi di dokter kandungan, dokter gigi, dan seterusnya. Dokter anestesi, gitu loh. Bayangkan, semua tim bedah komplit, cuman dokter anestesinya yang gak datang. Kan repot antum operasi. Gimana antum operasi? Kan antum bukan Urwah bin Zubair yang main dipotong tanpa pingsan gitu loh. Iya, nama kita kan masih Nuzul, masih Asep, masih Joko. Bukan Urwah bin Zubair. Kalau Urwah pun binnya beda. Jadi sekali lagi kita butuh itu. Ya. Nah, tapi poinnya, ilmu dunia itu tidak akan bermanfaat di akhirat kecuali ilmu agama antum benar. Dan yang maksud ilmu agama benar itu yang basic gitu loh. Yang keseharian, akidah, iman, adab kepada Allah, adab kepada Rasul. Itu safe gitu, itu bagus. Terus antum ahli di bidang dunia baru bisa bersinergi. Karena kalau pakar di sebuah bidang dunia tapi ilmu agama jeblok, menyimpang, ya repot ke depan. Gimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang terakhir, diniatkan sebagai sarana ibadah. Diniatkan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin gitu ya. Jadi insyaallah kita sepakat dalam hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan amal kita diterima, dan saya ingatkan ketika kita pulang, jangan lupa baca doa, dan diantara doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang baru saja kami lakukan, Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: kematian.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita meski apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
3: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Maliki Yaumiddin.
3: Pemilik hari pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ikhwanih. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kajian kita memasuki pembahasan ayat yang kedua dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ahun Adnan yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama sampai ayat yang kedua dari surat Hud. Tafadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun.

0: قال الله تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا الله agar kalian tidak beribadah selain kepada Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya aku Muhammad alaihi salatu wassalam adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kalian daripadanya. Para hadirin dan para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang disusun rapi ayat-ayatnya, lalu kemudian dijelaskan ayat-ayat tersebut secara terperinci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka ayat yang kedua ini adalah merupakan tafsir dan penjelasan secara rinci dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara global di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma fussilat. Kemudian ayat-ayat tersebut dirinci. Dan bagian dari perincian yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah perincian tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman alla ta'budu illallah. Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini adalah merupakan perincian utama yang ada di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di ayat yang pertama dalam firman-Nya summa fussilat min ladun hakimin khabir. Oleh sebab itu kata-kata alla asalnya kan an la. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menggabungkan kedua kata ini menjadi alla, dan an di sini adalah tafsiriyah sebagai bentuk penjelasan dan penjabaran dari apa yang telah disebutkan secara global dalam ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassirun rahimahumullahu taala wa inzalul Qur'an wa bayanun ahkamuhu wa tafsiluha wa ihkamuha li ajalin alla ta'budu illallah wahdahu la syarika.

illallah wahdahu la syarikalah. Dan diturunkannya Al-Quran serta penjelasan hukum-hukumnya dan perinciannya serta keindahannya. Li ajli alla ta'budu illallah wahdahu la syarikalah. Itu semua agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa innani lakum ayyuhan nas min indillahi nadhirun yundhirukum iqabah. Dan sesungguhnya aku bagi kalian wahai manusia memberikan sebagai pemberi peringatan dari sisi Allah yang mengingatkan kalian dari iqabnya. Wa basyirun yubasyirukum bisawabih, dan sebagai pemberi kabar gembira yang memberikan kabar gembira kepada kalian dengan pahala-pahalanya. Para hadirin dan para pendengar sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla ta'budu illallah." Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tadi kita katakan bahwa kata-kata an yang terkandung dalam kata alla yang asalnya an la, ya. Alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illallah kecuali kepada Allah. Ini adalah merupakan perincian dari firman Allah sebelumnya di dalam ayat yang pertama, summa fussilat. Kemudian kami rincikan, dan bagian dari perincian yang ada dalam Al-Quran adalah perincian tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Alla ta'budu illallah, kecuali kepada Allah. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah, adanya penghapusan segala bentuk peribadatan untuk selain Allah, kemudian hanya ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan dan kabar gembira yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini adalah sebagai sisipan antara firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, yang kemudian di ayat yang kedua juga di antara ayat pertama dengan ayat yang ketiga. Dan karena di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tugas para nabi dan rasul. Dan di dalam ayat yang kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang tugas utama beliau yang kemudian diringkas dengan kata nadhir wa bashir. Tugas utama para nabi dan rasul adalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Di sini mengapa didahulukan kata-kata nadhir sebelum bashir? Para ulama tafsir menyebutkan ada dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa di sini disebutkan nadhir, pemberi peringatan, baru pemberi kabar gembira? Karena di sini yang diajak berbicara dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka di dalam menyampaikan kebenaran terhadap orang-orang kafir, kita harus memberi dulu peringatan, baru kemudian kabar gembira. Berbeda dengan orang yang beriman. Kepada orang yang beriman kita berikan dulu kabar gembira, baru kemudian peringatan. Tetapi karena di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan mukhatab atau yang diajak berbicara di sini adalah orang-orang musyrik, maka kemudian kata-kata nadhir dikedepankan daripada bashir. Kemudian alasan yang kedua disebutkan pula oleh sebagian mufassirun bahwasannya nadhir adalah sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu, janganlah kalian ya beribadah kepada selain Allah, ya janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Ini adalah peringatan. Kemudian kata-kata wabashir dan memberikan kabar gembira ini adalah sesuai dengan
illallah dengan

0: penetapan. Karena ketika kita melarang orang untuk melakukan syirik, maka saat itu sama dengan kita memberikan peringatan kepada mereka, dan tatkala kita menganjurkan mereka dan memerintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, maka di dalamnya terdapat kabar gembira, karena barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya kewajiban utama bagi manusia adalah mentauhidkan Allah. Ya, menjauhkan diri mereka dari kesyirikan dan hanya memurnikan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu perincian pertama dari hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam surat yang mulia ini adalah agar kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan, dan ini adalah merupakan kewajiban yang paling wajib bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai rincian pertama dari kitab suci Al-Qur'an yang disebutkan secara global di ayat yang pertama dari surat Hud ini, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Demikian para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uraian singkat dari ayat kedua dari surat Hud ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
1: Ustaz, dari penjelasan di kajian tadi malam di Mukaddimah sempat disebutkan bahwasannya orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang memang niat untuk menuntut ilmu maupun yang hanya sekedar duduk saja. Namun Ustaz, bagaimana dengan misalnya kami sebagai penyiar radio, kemudian kita hanya mendengarkan melalui studio saja, apakah ini termasuk kita duduk bermajelis seperti orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut? Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya kita karena kita tahu bahwasanya hukum menjawab salam itu wajib, namun bagaimana jika kita memutar kajian dalam bentuk rekaman yang itu Ustaz ataupun penanya mengucapkan salam, apakah kita wajib juga untuk menjawabnya, dan terkadang itu banyak sekali salam yang diucapkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah kita sampaikan semalam tentang keutamaan majelis ilmu, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya tentang mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku persaksikan di hadapan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Saat itu ada seorang malaikat dari kalangan para malaikat, mereka mengatakan, fihim fulanun laisa minhum, di tengah-tengah mereka ada seseorang yang bukan dari golongan mereka. Innama ja'a li hajah, dia datang hanya untuk melakukan suatu kepentingan dunia. Qala, saat itu kemudian Allah berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan celaka dengan mereka orang yang duduk bersama dengan mereka. Jadi semuanya mendapatkan hal itu. Seorang penyiar radio yang duduk di studio dan kemudian menyiarkan apa yang terjadi di dalam majelis ilmu, bisa jadi kedudukannya adalah lebih besar daripada orang yang hanya sekedar duduk menjelaskan, karena dia kemudian menyampaikan majelis tersebut dan mempublikasikannya kepada orang lain, sehingga kemudian dia adalah bukan bertindak sebagai seorang pendengar tetapi juga adalah statusnya sama dengan dai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia itu seperti orang yang melakukannya. Maka dapat kita bayangkan jikalau di sana ada ratusan bahkan ribuan pendengar yang mengambil manfaat dari kajian tersebut, maka semua pahalanya itu dapat diperoleh oleh setiap orang yang menjadi sebab ya tersampaikannya kebaikan kepada seluruh pendengar. Dan ini tentu adalah merupakan sebuah fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Ya. Kemudian berikutnya, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah." Jikalau disampaikan kepadamu salam. Jikalau disampaikan, baik disampaikannya secara langsung atau dalam bentuk rekaman atau dengan bentuk bahasa lisan atau dalam bentuk bahasa tulisan atau bahasa isyarat, maka semua itu adalah bentuk yang harus dijawab. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa itu adalah salam yang harus dijawab, itu adalah salam yang disampaikan secara langsung. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada enggak rekaman? Salam dalam bentuk rekaman ada enggak di zaman Rasulullah? Ada. Ya, yaitu ketika malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada siapa? Khadijah. Jadi ketika orang nitip salam kepada orang lain, itu juga sebenarnya salam dalam bentuk rekaman. Cuman gak pakai flash disk. Ya tolong sampaikan salam saya kepada fulan. Itu artinya dia merekamnya. Ya. Maka saat itu ya tetap harus dijawab. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, ya dititipkan sama seorang, kita katakan alaika wa alaihi salam. Artinya tetap kita jawab. Maka demikian pula tatkala kita mendengarkan minyak sebuah kajian dan seorang ustaz mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita kemudian menjawabnya. Ya demikian juga para ulama mengatakan apabila kita mendengarkan ayat sajdah, apabila kita mendengarkan ayat sajdah dalam bentuk rekaman dan kita dengarkan bahwa qori melakukan sujud, seperti misalnya rekaman-rekaman sholat tarawih di Masjidil Haram, kemudian imamnya kita ketahui melakukan sujud tilawah, maka saat itu juga bagi pendengar ya atau bagi pemirsa yang menyaksikannya di televisi, juga saat itu dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah mengikuti apa yang dilakukan oleh sang qari. Wallahu ta'ala alam.
2: Yang pertama saya mau tanyakan adalah tentang salam. Biasanya di dalam, saya pernah membaca dan mendengar bahwa dalam suatu pertemuan atau majelis, biasa salam cuma sekali saja gitu. Misalnya Pak Ustaz memberikan salam tadi, kemudian dijawab oleh semua yang hadir di dalam satu majelis atau pertemuan. Ketika misalnya ada penanya atau diskusi, terjadi diskusi, kemudian setiap orang itu memberikan salam. Apakah itu boleh atau mungkin cukup sekali saja salamnya, misalnya dalam satu majelis ini, tadi sudah dibuka, kemudian sudah ada salam di pembukaan itu, kemudian dijawab semua oleh hadirin ini. Kemudian ada penanya lagi di dalam satu majelis atau pertemuan ini mengucapkan salam lagi begitu. Nah, itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau kita sholat di belakangnya imam yang musbil, itu kita tidak tahu apakah kainnya itu dia terjamin dari atau terbebas daripada najis. Sedangkan salah satu syarat sahnya sholat itu adalah pakaian kita itu terbebas dari najis. Nah, bagaimana hukumnya itu Ustaz? Kita sholat di belakangnya musbil, sementara dia seorang musbi, apa dia kita ini kita tidak tahu apakah pakaian itu bersih atau tidak. Kira-kira sahkah kita punya sholat ini atau bagaimana Ustaz? Sementara kalau dia sudah tidak terbebas kainnya atau pakaiannya itu dari najis, maka tentu sholatnya itu tidak sah. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, ada beberapa ayat suci di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengucapkan salam. Di antaranya misalnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah yang penuh berkah dan baik dan penuh kebaikan. Demikian juga di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau dibacakan kepada kalian salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau jawaban yang setimpal, ya. Dan beberapa ayat suci Al-Qur'an lain menyebutkan tentang disyariatkannya salam, seperti misalnya dalam surat Adz-Dzariyat ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim dan para malaikat yang datang kepada beliau ketika mereka mengatakan ya salama, lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim qala salamun, ya. Ini juga adalah mengisyaratkan akan pensyariatan salam. Dan salam diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita sebarkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, ayyul islami khair? Ya, bentuk keislaman seperti apa yang paling baik itu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tut'imut ta'am, kamu memberikan makanan, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Ya, demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, sebarkanlah salam, kemudian berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah kamu di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Demikian juga di dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda dari hadis Abu Umamah, amarona nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an nufsyas salam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan salam. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyebarkan salam. Maka kemudian berulangnya salam dalam suatu majelis, terutama manakala dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, maka ini pun bagian daripada ifsya, bagian daripada ifsya menyebarkan salam. Maka ini pun adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan, ya, wallahu ta'ala alam. Karena ini adalah bagian daripada ifsya'us salam, bagian dari menyebarkan salam, wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang hukum sholat di belakang orang yang musbil, difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sholat kita tetap sah, ya. Dan karena hukum segala sesuatu itu suci, tetap hukumnya suci sampai kemudian kita mendapatkan adanya bukti kenajisan. Jadi walaupun orang yang musbil terkadang celananya sampai diinjak-injak gitu ya, kadang sampai satu jengkal di bawah telapak kakinya diinjak, dia menyapu lantai. Kadang kita menjadi ragu, ini jangan sampai celananya atau sarungnya ini ya terkena najis. Maka kita kembalikan kepada hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Ya, al aslu baqaun makana ala makan. Di dalam kaidah usul fikih, hukum asal sesuatu itu dikembalikan kepada hukumnya semula. Ya, sampai kemudian kita mendapatkan adanya bukti baru bahwa sesuatu itu adalah najis. Ya, karena jangan sampai kita ditimpa oleh was-was. Sebagian orang ditimpa oleh was-was, misalnya masjid ini terbuka semalaman misalkan. Tiba-tiba pas sholat subuh, masuk pertama ke masjid ini, pintu masjid dalam keadaan terbuka. Lalu kemudian orang, jangan sampai tadi malam ada masuk anjing ke sini. Lalu karena keraguan itu langsung digulungnya semua karpet dengan mengatakan ini kemungkinan tadi malam di sini ada anjing yang masuk. Maka ini semua adalah bagian dari keraguan yang tertolak. Karena al-aslu fil asya at-taharatu wal ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu itu adalah suci dan mubah. Sampai kita mendapatkan adanya bukti dan dalil bahwa itu adalah sesuatu yang najis dan haram. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Jumat apabila telah masuk waktunya bagi karyawan yang bekerja di bagian pengawasan di perusahaan pertambangan, sementara karyawan tersebut berada di tengah hutan yang jauh dari masjid? Bagaimana tindakan yang benar dalam masalah ini? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balig, yang mukim. Namun kemudian wajibnya salat Jumat itu memiliki syarat. Di antara syarat wajibnya salat Jumat adalah al-istiton. Kita harus berada di tengah pemukiman. Sehingga tatkala kita berada di tengah hutan atau berada di tengah padang pasir dan semisalnya, tanpa ada bangunan kita dapatkan di sekitar kawasan tersebut, maka sholat Jumat tidak wajib dilakukan. Karena salah satu syarat dari wajibnya sholat Jumat adalah al-istiton, kita berada di tengah pemukiman. Namun pekerjaan seperti itu yang membuat kita tidak melaksanakan sholat Jumat adalah bukan merupakan pekerjaan yang ideal, walaupun gajinya besar. Karena apabila kita sudah meninggalkan sholat Jumat, maka hal itu dapat mengancam, ya, ibadah kita yang lainnya, bahkan mengancam hati kita sehingga dapat menyebabkan hati kita tertutup. Oleh sebab itu di dalam melakukan safar dan perjalanan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seoptimal mungkin menghindari hari Jumat. Rasulullah apabila beliau hendak melakukan sebuah perjalanan, Rasulullah melakukannya pada hari Kamis, pada hari Kamis pagi, agar supaya beliau tetap dapat melaksanakan sholat Jumat. Dan karena meninggalkan sholat Jumat ini dapat berpengaruh pada keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, taba Allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, tahawunan biha, meremehkan sholat Jumat tersebut, toba Allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Ya. Jadi Allah akan mengunci mati hatinya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi arti daripada kalimat ini, Allah akan mengunci mati hatinya, ja'ala fihil jahl wal jafa wal qaswa. Allah akan menanamkan kebodohan, kemudian kekerasan pada hatinya, aw sayyara qalbahu qalba munafik, atau Allah akan menjadikan hati orang tersebut seperti hati orang munafik. Jadi seoptimal mungkin kita tetap melaksanakan sholat Jumat, terlebih ketika kemudian itu di sebuah perusahaan tambang yang mungkin adalah sudah ada pabriknya di situ atau dalam proses pendirian, dan di situ para pekerja juga dari kalangan kaum muslimin, maka seyogianya tetap melaksanakan sholat Jumat karena al-istiton, karena pemukiman saat itu akan didirikan, bangunan-bangunan sedang didirikan, maka dengan demikian maka tetap seyogianya dilakukan sholat Jumat. Wallahu ta'ala ala.
3: Berkaitan dengan sholat Jumat tadi, bagaimana kalau kita dalam safar kemudian kita mendapatkan sholat Jumat, bagaimana cara menjamak kita punya sholat? Apakah kita sholat Jumat kemudian kita jamak dengan sholat asar, atau kita sholat asar saja kemudian kita jamak dengan sholat luhur dengan sholat asar tadi? Kalau kita tidak kalau kita menunggu selesai sholat Jumat baru kita lakukan sholat luhur, kan agak kurang bagus barangkali ya. Tentu kita ikuti sholat Jumat dan bagaimana dengan jamaahnya nanti. Yang kedua, dalam perjalanan kita mendapatkan orang sholat jamaah luhur misalnya. Terus apakah kita bisa asarnya itu kita ambil 2 rakaat saja, atau kita sempurnakan 4 juga karena kita mendapatkan orang dalam keadaan berjamaah di masjid kemudian kita singgah? Atau kalau kita hanya dapatkan 2 rakaat saja, apakah bisa kita juga ambil asarnya nanti 2 rakaat saja? Kita tidak sempurnakan pada sholat luhurnya tadi. Cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kewajiban melaksanakan sholat Jumat gugur bagi seorang musafir. Jadi seorang musafir, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga dia melaksanakan sholat duhur 2 rakaat dengan qasar. Atau jikalau ia menginginkan untuk menjamaknya dengan sholat asar, maka dia jamak 2 rakaat 2 rakaat, baik dengan jamak takdim atau jamak qasar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dan afdolnya tentu adalah tidak menjamak, kecuali jikalau hal itu dibutuhkan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum sholat bagi musafir. Beliau mengatakan, al-musafiru la jum'ata alih. Bagi seorang musafir itu tidak ada kewajiban sholat Jumat atas dirinya. Wa dalilu dhalik, dan dalilnya adalah Nabi SAW fi asfarihi lam yakun yusallil jum'ah. Dalam beberapa perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah tidak melaksanakan sholat Jumat. Ma'a anna ma'ahul jam'ul ghafir. Padahal Rasulullah bersama dengan rombongan para sahabat yang cukup banyak. Jadi sebagian rombongan pergi misalnya camping gitu ke tengah hutan, sholat Jumat di tengah hutan ini gak pas. Ya, karena Nabi SAW pun melakukan perjalanan di tengah padang pasir bersama dengan rombongan yang begitu besar, tidak melaksanakan sholat Jumat gitu. Ya, sehingga dengan demikian bahwasannya Rasulullah SAW beliau hanya sholat duhur dengan ya sholat duhur dengan mengqasarnya. Namun apabila kita melaksanakan sholat Jumat bersama dengan orang-orang yang mukim, maka saat itu kita melaksanakan sholat Jumat dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk menjamak sholat Jumat dengan sholat asar menurut pendapat yang rajih. Walaupun masalah ini adalah masalah khilafiyah, di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Tetapi di dalam madhab Imam Ahmad, dan semoga ini adalah madhab yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang cukup kuat, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menggabungkan antara sholat Jumat dengan sholat asar. Ya, karena adanya perbedaan waktu antara sholat Jumat dengan sholat asar, dengan sholat duhur. Karena sholat duhur tidak bisa dilakukan kecuali setelah matahari tergelincir. Sedangkan sholat Jumat boleh dilakukan walau matahari belum tergelincir. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat Jumat jam 11 sekarang, misalkan matahari belum tergelincir, selesai sebelum matahari tergelincir, sholat Jumatnya tetap sah. Ya, sholat Jumatnya tetap sah walaupun diperselisihkan oleh para ulama. Ya, berbeda dengan sholat duhur. Kemudian sifat sholat Jumat berbeda juga dengan sholat duhur. Kemudian berikutnya ada dalil-dalil yang lebih kuat lagi bahwa Nabi SAW tidak menggabungkan sholat Jumat dengan sholat duhur tatkala didapatkan adanya alasan dan sebab untuk menjamak sholat. Misalnya ketika Rasulullah sedang sholat Jumat, hujan turun dengan cukup lebat. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan," gitu kan. Akhirnya kemudian hujan turun dengan begitu lebat. Setelah sholat Jumat, Rasulullah tidak berdiri lagi untuk menjamak dengan sholat asar. Padahal kita ketahui bahwasannya salah satu sebab terjadinya jamak itu adalah turunnya hujan yang cukup lebat. Saat itu turun hujan lebat namun Rasulullah tidak menjamaknya. Di pekan berikutnya, karena hujan ini berlangsung selama satu pekan, juga hujan turun dan kemudian jalan-jalan masih licin. Sampai ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, datang orang Arab Badui yang pada Jumat sebelumnya mengusulkan kepada Nabi agar diturunkan hujan, datang lagi, "Wahai Rasulullah, sekarang tanaman kami rusak. Sebagian ternak kami juga hanyut. Tolong doakan kepada Allah agar hujan ini dihentikan." Maka Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah sehingga hujan terhenti. Saat itu jalan-jalan masih becek, masih licin, tapi kembali Nabi SAW pun tidak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ini menunjukkan bahwasannya sholat asar tidak bisa dijamak dengan sholat Jumat. Kemudian berikutnya, apabila kita sholat, melaksanakan sholat dengan qasar dan kita sholat di belakang makmum yang mutim, yang menyempurnakan sholatnya, maka kita wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Dan tidak boleh kita mengqasar sholat tersebut. Dan ini adalah merupakan kesepakatan dan ijma' dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi karena banyaknya kaum muslimin yang tidak mengetahui secara rinci tentang hukum jama' dan qasar, sebagian kaum muslimin malah dia menunggu dulu. Ditunggu misalnya imamnya nanti sudah sholat dua rakaat terakhir baru dia masuk dengan niat apa? Mengqasar. Ini ada tidak benar. Karena kapan imam menyempurnakan sholat, maka kita wajib untuk menyempurnakan sholat kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang Muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: Radio Muaz Minjal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
2: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahu musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: orang yang berpacaran itu, para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda pilihan mengirimkan nasihat-nasihat? Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu 'azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, menghususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Quduwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqal ara'aita idha sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah, dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
7: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang

0: ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
3: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ustadz menjawab,
6: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
7: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
8: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
9: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
10: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
11: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A nggak bisa membayar. Dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh nggak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin enggak boleh.

0: Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa. Harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami, kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah. Pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Ini orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan bilang ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim. Dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Kalau berkaitan dengan merubah nama, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung tuh Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar. Ya udahlah kasih nama Ribut, subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan gak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah gak masuk syirik ya. Tapi paling gak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang gaib, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yaum, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati, hati-hati.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menerus dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang, ya, dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan, dengan hati? Dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri, di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mu'adzibi dan pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Mu'adz TV dan pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita akan didampingi oleh Al-Ustadz Septian Muharram Hafizahullahu taala dalam kesempatan Talaqi Juz Ammah. Di mana mari bersama-sama di kesempatan pagi ini kita mendengarkan kajian ini dengan penuh perhatian agar ilmu yang disampaikan dapat kita terima dengan baik. Selanjutnya jika memungkinkan maka akan kami buka sesi tanya jawab, dan kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan pendengar Mu'adz TV yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan subuh yang berbahagia ini, tak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terlebih tentunya nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita semua, dan kita masih istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita terkait talaqi, dan juga kita akan mengambil faidah-faidah dari surat Al-Zalzalah. Setelah di pertemuan yang lalu-lalu kita membahas ayat pertama sampai ayat keenam dari surat Al-Zalzalah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat yang ketujuh. Namun sebelum kita melanjutkan tafsir dan juga faidah yang terkandung di dalam ayat yang ketujuh, seperti biasa kita akan kembali membahas hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Hukum tajwid yang pertama yang terkandung di ayat yang ketujuh ini adalah "faman ya'mal." Di sini ada hukum idgham bigunnah. Ketika nun sukun yang bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan idgham bigunnah. Idgham ini adalah masuk ke huruf setelahnya, dan huruf nunnya dileburkan, tidak dibaca faman, tapi masuk ke huruf ya, famai. Ini yang disebut dengan idgham, bersama dengan dengung. Jadi harus didengungkan terlebih dahulu, karena hukumnya adalah idgham bigunnah, masuk bersama dengan dengung. Famai ya'mal. Ya. Kemudian hukum yang kedua yang terkandung di ayat yang ketujuh ini adalah mat tabi'i, famay ya'mal mithqa. Qa di sini ada alif sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca panjang dua harokat, dan ini hukumnya adalah mat tabi'i. Kemudian yang selanjutnya mithqala dzarratin. Di sini ada huruf ro yang berharokat fathah. Ketika huruf ro berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal. Ro dibaca dengan tebal. Karena hukum ro itu ada dua, ada yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Ketika ro berharokat fathah dengan domah, maka dibaca ro-nya tebal. Dzarro, ya, atau ru berharokat domah maka dibaca tebal. Tapi ketika berharokat kasroh, maka dibaca dengan tipis. Ri, ya, ini dibaca dengan tipis ro-nya, tidak dibaca tebal. Baik. Kemudian yang selanjutnya dzarratin. Di sini ada hukum izhar. Ada tanwin yang bertemu dengan huruf kho. Tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan huruf kho atau huruf-huruf izhar atau yang disebut dengan huruf tenggorokan, maka dibacanya jelas. Jelas nunnya atau jelas tanwinnya. Dzarratin. Beda tadi dengan yang di awal, ketika idgom walaupun itu nun sukun tapi tidak dibaca jelas, dibacanya masuk famai. Tapi ketika hukumnya idhar, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca dengan jelas, dzarratin, dan tanpa dengung. Dan huruf idhar itu adalah huruf-huruf tenggorokan, mulai dari tenggorokan bawah hamzah ha, kemudian tenggorokan tengah ain ha, kemudian tenggorokan yang atas ghain kho, dan kho ini masuk ke dalam tenggorokan atas sehingga dibaca dengan jelas, dzarratin. Kemudian hukum selanjutnya dzarratin khai. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca dengan lin, dibaca dengan lembut khai, ya, dibaca lembut. Kemudian yang selanjutnya khairai. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan ya. Yang pertama tadi nun sukun bertemu dengan ya, sekarang tanwinnya. Tanwin bertemu dengan ya, dan ini hukumnya sama, yaitu idgom bigunnah. Ketika nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgom bigunnah, ya, nun, mim, wau, maka dibaca dengan idgom bigunnah, memasukkan ke huruf setelahnya bersama dengan dengung. Jadi dibacanya khairai, khairai, ya, masuk ke huruf ya bersama dengan dengung. Kemudian yang terakhir ya roh, di sini roh dibaca dengan tebal, itu hukumnya tafhim. Ini beberapa hukum yang terkandung di ayat yang ketujuh. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di ayat yang ketujuh ini, yang pertama kesalahan yang fatal adalah merubah huruf sa menjadi huruf sin. Misalnya harusnya kita baca famayya'mal mith mith, maka dibaca mis. Nah, ini adalah satu kesalahan, dan ini kesalahannya sangat fatal. Jadi bukan mis tapi mith. Dia huruf sa. Huruf sa itu keluarnya dari ujung lidah yang bertemu dengan dua gigi seri atas dan bawah. Ya, jadi digit mith bukan mis. Ketika keluar desis mis, berarti ini salah tempat huruf. Dan ketika penyebutannya salah, maka tentunya maknanya akan berubah. Maknanya akan berubah. Kemudian kesalahan yang berikutnya juga, ya'mal dibaca dengan hamzah. Famai ya, ya. Ini adalah kesalahan. Yang seharusnya ain, bukan ya'mal tapi ya, ya. Ada ain. Bedanya hamzah dengan ain sedikit. Dalam sifat, dalam makhraj ini berbeda. Makhrajnya hamzah tenggorokan bawah, sedangkan ain tenggorokan tengah. Kemudian dalam sifat, ketika dalam keadaan sukun ini berbeda sedikit. Perbedaannya kalau hamzah itu dia tertahan atau memiliki sifat syiddah. Memiliki sifat syiddah, dia tertahan. Ya. Ya. Tertahan seolah-olah napas itu, angin itu tidak keluar. Ya. Sedangkan ain dia memiliki sifat bainiyah. Dia tidak tertahan tapi juga tidak terlalu mengalir. Ya. Ya. Kalau hamzah ya. Kalau ain, ya. Sehingga dalam bacaannya, dalam membaca famayya'mal berarti salah. Yang benar adalah harus diberikan aliran sedikit dan tidak juga terlalu mengalir. Famayya'ya. Nah, ini jangan sampai tertukar antara hamzah dengan ain. Kemudian kesalahan yang berikutnya, yang juga ini adalah kesalahan fatal, yaitu pengucapan huruf za menjadi za. Ya, misalnya mithqala zarrah, zarrah. Ini adalah kesalahan. Di sini bukan huruf za, tapi huruf za, zarrah. Dan huruf za sama juga makhrajnya dengan huruf tha. Makhrajnya sama dengan huruf tha. Jadi tidak berdesis. Mithqala zarrah. Ketika berdesis, misalnya mis, ini ada desisan. Zar, zar, ini juga berdesis. Dan ini adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka hati-hati, sedikit saja ya, dalam perubahan makhraj, maka ini bisa berubah huruf ya. Mis qala zarrah, bukan mis qala zarrah, zarrah. Ini bukan zarrah, tapi zarrah. Nah, ini adalah kesalahan fatal yang bisa merubah makna, yang harus kita jauhi. Adapun kesalahan ringan yang biasa kita baca, yang kita dengar, ini adalah dalam hukum tajwid. Misalnya dalam penyebutan huruf fa, bukan fa dibacanya tapi pa, pamai, pamai. Ini adalah kesalahan, namun kesalahannya ringan karena tidak memberikan sifat hames dalam huruf fa. Ya, fa. Kemudian famai tidak memberikan dengung, dibacanya famai ya'mal. Ya, famai ya'mal. Ini tidak memberikan dengung. Ini pun kesalahannya ya, kesalahan ringan. Karena yang tidak menggunakan dengung ini hanya ada dalam qiraat Imam Hamzah. Dalam qiraat Imam Hamzah, maka dalam bacaannya tidak menggunakan dengung. Misalnya di sini famai ya'mal. Ini adalah dalam qiraat Hamzah, dalam riwayat Khalaq atau dalam riwayat Khalat, maka dibacanya tanpa dengung. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairay yarah. Tidak ada dengung di situ. Tapi dalam bacaan riwayat Hafiz dan 9 qiraat yang lainnya, maka di sini bacaannya adalah dengung. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairay yarah. Jadi ada dengung yang harus diberikan, baik dalam famai ataupun zarrotin atau zarrotin khairoyyaroh. Ini yang harus kita berikan. Dan biasanya ya, kesalahan kesalahan ini sering terjadi ya, tanpa memberikan dengung. Berikan dengung walaupun sedikit, walaupun sedikit. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang biasa terjadi, dan ini kesalahan ringan, membaca ro-nya adalah dengan tipis, dengan tarkik. Misalnya dzarratin, famay ya'mal mithqala dzarratin khairay yarah. Ini adalah kesalahan. Ro-nya seharusnya dibaca dengan tebal, dzarratin khairay yarah. Nah, ini beberapa kesalahan yang perlu kita perhatikan, baik itu kesalahan yang fatal ataupun kesalahan yang ringan yang perlu kita perhatikan, jangan sampai dalam bacaan kita terjadi kesalahan. Baik, kita akan baca bersama terlebih dahulu mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Baik, bisa diikuti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

وأخرجت الأرض أثقالها

0: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
1: بأن ربك أوحى

0: لهم
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat 1 sampai ayat 7 dari surat Al-Zalzalah, dan insyaallah ayat yang ke-8 kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tafsiran dari para ulama terkait ayat yang ke-7 ini. Namun sebelumnya, sebagai ringkasan bahwa kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dari surat Al-Zalzalah, yang mana dalam surat Al-Zalzalah ini ada beberapa pembahasan, mulai dari gambaran yang sangat dahsyat yang terjadi pada hari kiamat, mulai dari guncangan, ya, kemudian ya bumi yang mengeluarkan isi-isi yang terkandung di dalamnya, kemudian juga ada kesaksian bumi yang bersaksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang permulaan penghisaban amal-amal yang dikerjakan oleh manusia. Dan insyaallah di ayat yang ke-7 ini pembahasannya tentunya terkait tentang pembalasan amal. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, maka tentunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah atau sekecil apapun yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. Para ulama menafsirkan tentang ayat ini, yang pertama tafsiran dari dzarrah. Apa itu dzarrah? Abdullah Ibnu Abbas menafsirkan tentang makna dari dzarrah, disebutkan di dalam tafsir At-Tabari bahwa adz-dzarrah asghoru syai'in yura, bahwa dzarrah itu adalah sesuatu yang paling kecil yang bisa kita lihat, sesuatu yang paling kecil yang bisa kita lihat. Para ulama yang lain menafsirkan tentang dzarrah seperti Imam Al-Mujahid, seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, dan juga disebutkan di dalam tafsir Syekh Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa makna dari dzarrah itu adalah an-namlus shighar, semut yang kecil, ya, semut yang paling kecil yang bisa kita lihat, itu adalah yang disebut dengan dzarrah. Walaupun di penafsiran sekarang banyak yang disebutkan bahwa yang disebut dengan zarrah itu adalah partikel atom. Partikel atom yang mungkin paling terkecil pada saat ini adalah atom. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membantah tentang tafsiran ini. Disebutkan di dalam kitabnya, dalam tafsir Juz Amma yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyebutkan walaisal murad bizzarrah az-zarrah al-muta'arif 'alaiha al-yaum. Jadi yang dimaksud, bukan yang dimaksud dengan zarrah itu adalah seperti yang disebutkan yang ma'ruf pada saat ini, yaitu penafsirannya adalah dengan atom. Karena tentunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman sahabat dan zaman tabi'in tidak dikenal dengan atom. Ala kulli hal, adz-dzarrah ini adalah sesuatu yang paling terkecil yang bisa kita lihat, dan itu adalah zarrah. Kemudian yang selanjutnya, Imam Mujahid menekankan tentang ayat yang ketujuh ini, bahwa beliau menyebutkan la yahkiranna ahadum minal khairi syai'a. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Jangan kita menganggap hal itu sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu sia-sia, maka jangan pernah menganggap sepele, menganggap remeh. Karena kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi seorang hamba walaupun dengan sekecil dzarrah. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kebaikan seorang hamba yang dilakukan sekecil apapun, apalagi kebaikannya itu bernilai besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas, akan berikan balasannya nanti di akhirat kelak. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan ayat ini, ma min khairin saghirin illa wallahu mudhhiruhu. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan, akan memperlihatkan kebaikan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tampakkan, pasti akan diperlihatkan. Ini adalah beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama terkait ayat yang ketujuh ini. Dan ada satu nilai balaghah di sini, isyarah balaghah, yang perlu kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kebaikan di ayat yang ketujuh ini dengan bentuk nakirah, khairai, bukan al khair, bukan kebaikan yang ya ma'ruf, tapi di sini adalah bentuk nakirah, kebaikan secara umum, kebaikan yang luas. Ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini adalah beberapa tafsiran dari para ulama, dan selanjutnya kita bisa mengambil faidah dari ayat yang ketujuh ini. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya dengan senyuman, walaupun itu dengan senyuman, walaupun itu dengan ya menyingkirkan ya sesuatu yang membahayakan orang lain, maka ini adalah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan. Bukankah kita pernah mendengar tentang kisah, yaitu seorang wanita, wanita dari kalangan Bani Israel, wanita pezina yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dengan perilakunya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosanya. Padahal kebaikan yang dia lakukan hanya memberikan air minum kepada seekor binatang yang kehausan. Namun kebaikan yang dia lakukan ini bisa memberikan dampak yang positif, memberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, maka jangan pernah kita remehkan. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ketujuh ini adalah motivasi di dalam berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, walaupun kebaikan itu sedikit. Ini adalah motivasi untuk melakukan kebaikan dan konsisten di dalam melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit. Dan inilah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul a'mal indallahi adwa muhawain kolla, sebaik-baiknya amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan itu adalah konsisten, kontinu yang dikerjakan walaupun sedikit, walaupun sedikit dan tidak banyak. Dan ini adalah amalan yang terbaik, amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya kontinu, konsisten walaupun sedikit. Tidak banyak dilakukan, tapi hanya sebentar, hanya sekali. Tapi yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah konsisten walaupun itu sedikit. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ketujuh ini adalah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah untuk menenangkan setiap hamba, bahwa sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan balas di hari kemudian. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, fa innal yaum amalun wala hisab, sesungguhnya pada hari ini di dunia ini hanya ada amal tanpa ada hisab, wa godan hisabun wala amal, dan besok di hari akhirat itu hanya ada hisab tanpa ada amal. Maka amalan yang kita lakukan di dunia ini walaupun sedikit, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan hisab, akan balas di hari esok kelak. Kemudian yang terakhir, bahwa dunia ini adalah tempatnya beramal, tempatnya beramal. Lakukan amal-amal soleh, lakukan amal-amal kebaikan, karena ini adalah tempatnya kita melakukan amalan sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Maka ini adalah faedah yang bisa kita ambil dalam ayat yang ketujuh. Dan sebagai penutup, ada perkataan dari para ulama salaf yang memberikan harapan yang besar pada kita, yaitu rubba dzarratin minal khair adkhalat sahibaha aljannah. Para ulama mengatakan, betapa banyak kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang sedikit bisa memasukkan mereka ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ya, amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba walaupun sedikit, tapi itu bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka la tahkironna minal ma'rufi syai'a, maka jangan pernah meremehkan dari perbuatan baik walaupun sekecil apapun, karena perbuatan yang besar itu hakikatnya dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
1: Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita dan menjadi pengingat bagi hati-hati kita agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz atas ilmu dan nasihat serta waktunya yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Dan juga kepada seluruh jamaah serta para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga yang telah mengikuti kajian ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah waktu dan perhatian yang diberikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktu yang membatasi, maka kajian pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita pada kesempatan majelis ilmu lainnya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya absenkan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
4: Absen kok dititip, emang justip.
5: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
7: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
7: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
8: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
9: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali menyapa sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi adalah kesempatan baru untuk kita memulai kembali segala hal-hal yang mungkin sempat tertunda di kemarin-kemarin harinya. Dan salah satu cara memanfaatkan pagi hari dan mensyukurinya adalah dengan berzikir pagi. Zikir pagi, sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, adalah amalan yang ringan tetapi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang muslim. Di tengah kesibukan dan tantangan setiap harinya, zikir pagi menjadi cara untuk memulai aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan serta menenangkan hati. Rasulullah SAW juga mencontohkan berbagai macam zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu pagi sebagai bentuk syukur dan penjagaan diri kita. Dengan membiasakan zikir pagi, maka seseorang tidak hanya memperoleh ketenangan batin, tetapi juga memperkuat keimanan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu.

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu

Siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga
0: Allah.

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Mu'adz bin Jabal, tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua. Sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghasyiyah. Sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA. Sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Mu'adz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Teki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
2: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'adz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Masih di Radio Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menemani waktu pagi sahabat Mu'adz sekalian. Bersama-sama akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz, program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, perkembangan teknologi membuat ponsel kita menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, penggunaan ponsel juga saat berkendara kini menjadi kebiasaan yang sering kita lihat, sering dilakukan oleh masyarakat secara umum, dilakukan tanpa memikirkan apa dampaknya. Banyak pengendara yang masih menggunakan ponsel untuk membalas pesan, chat, menerima telepon, atau membuka sosial media ketika berada di jalan raya. Padahal tindakan tersebut tentunya dapat mengurangi konsentrasi pengendara itu sendiri serta meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kurangnya fokus saat berkendara, sahabat Mu'adz, tidak hanya membahayakan diri pribadi, tetapi juga ini dampaknya terhadap pengendara lainnya. Maka kita sebagai pengendara yang bijak, penting tentunya kita memperhatikan yang namanya etika berkendara dengan tidak menggunakan ponsel saat berada di jalan raya. Keselamatan tentunya harus menjadi prioritas utama demi menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua orang. Dengan meningkatkan disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan bersama, bismillah, angka kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat berkurang serta terciptanya budaya berkendara yang lebih bertanggung jawab di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, maka kurangi ya perlahan-lahan penggunaan ponsel ini ketika kita berkendara. Kalaupun mungkin ya, kita ingin mengangkat ponsel misalkan karena ada hal yang begitu mendesak, begitu perlu kita jawab, maka sebaiknya kita singkirkan dulu kendaraan kita, kita pinggirkan dulu ya, kita berhenti, kemudian barulah kita angkat misalkan mungkin telepon atau kita balas chat ataupun yang lainnya. Karena seperti yang tadi kita sebutkan bahwa penggunaan ponsel ketika kita sedang berkendara itu akan menghilangkan konsentrasi kita, dan dampaknya nanti bukan hanya kerugian pada diri kita tetapi orang lain. Karena kasihan sahabat Mas, orang lain yang tidak berbuat ya justru kena dampak negatifnya akibat ulah kita. Maka penting untuk kita menjaga kehati-hatian atau etika ketika berkendara. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, bersama-sama kita akan masuk dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Oleh karena itu, tetapkan terus radio Sahabat Mas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Ikhwata liman sahabat umat dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas seputar kesehatan. Biasa mungkin kita sudah mendengarkan yang namanya istilah second hand smoke atau asap rokok pasif yang langsung dihirup dari udara walaupun kita bukan perokok aktif itu. Ada juga istilah lain, sahabat Mas. Istilah lainnya adalah namanya third hand smoke. Third hand smoke ini berbeda dengan second hand smoke atau asap rokok pasif yang langsung dihirup dari udara. Pada third hand smoke, ketika seseorang merokok ya, di dalam rumah atau mobil, maka sisa zat kimia dari rokok seperti nikotin, ya, formaldehida, dan partikel lainnya, maka akan menempel di furnitur, pakaian, dinding ruangan tersebut, lantai, bahkan mainan anak-anak. Nah, zat-zat yang tersisa ini, sahabat Muas, bisa bertahan bahkan disebutkan dikutip dari laman www.alodokter.com disebutkan bahwa zat-zat adiktif sisa asap rokok ini yang menempel di furnitur ruangan ataupun lantai dinding bahkan mainan anak-anak itu bisa bertahan hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Bahkan walau sering dibersihkan, jejak third hand smoke sulit dihilangkan sepenuhnya dan tetap dapat terdeteksi dalam jumlah kecil. Jadi sahabat Mas, siapapun yang menyentuh tetap dapat terpapar resiko dari asap rokok ini meski aktivitas rokoknya itu sudah lama berlalu. Anak-anak yang sering menjilat, menggigit, dan menempelkan wajahnya ke permukaan benda tempat di mana atau ruangan di mana bekas orang merokok, itu sangat berisiko terpapar bahaya yang namanya third hand smoke atau tangan ketiga, ya, di orang ketiga. Jika ada anggota keluarga yang sedang merokok di ruangan bekas orang merokok tersebut, bahaya paparan dari third hand smoke bagi kesehatan keluarga, sahabat Muas, itu membawa berbagai resiko kesehatan. Disebutkan ini terutama untuk anak bayi dan ibu hamil. Maka beberapa hal yang dapat membahayakan adalah, yang pertama, infeksi saluran pernafasan. Third hand smoke atau sisa dari asap rokok yang menempel kemudian di dinding, di furnitur, di lantai, dan lain sebagainya yang berada di ruangan tersebut mengandung partikel dan zat kimia seperti nikotin, formaldehida, yang menempel di permukaan ruangan tersebut, yang kemudian anak-anak dan bayi yang sering kali bermain di lantai atau merangkak, mereka kemudian menyentuh permukaan yang terkontaminasi itu. Nah, ketika tangan yang terkena zat beracun ini masuk ke mulut, maka partikel-partikel tersebut bisa tertelan atau terhirup. Kondisi ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, memicu infeksi seperti batuk, pilek, bronkitis, bahkan pneumonia. Karena sistem imun anak dan bayi belum sekuat orang dewasa, maka risiko infeksi menjadi lebih tinggi dan gejalanya bisa langsung lebih lama atau lebih berat. Bahaya selanjutnya, sahabat Mas, adalah ini akan memicu atau memperparah asma pada anak dan bayi. Sisa bahan kimia dari asap rokok yang menempel di sekitar rumah dapat memicu reaksi berlebihan pada saluran nafas anak-anak, yang mana mereka memang memiliki asma atau alergi. Paparan nikotin dan partikulat rokok itu dapat menyebabkan saluran pernafasan menjadi sensitif, yang kemudian mudah radang dan menyempit. Jadi anak-anak yang sudah memiliki asma, sahabat Mas, bisa memiliki atau mengalami, ya, serangan lebih sering atau gejalanya menjadi lebih berat. Bahkan pada anak-anak yang sebelumnya mungkin kita lihat sehat, ya, paparan third hand smoke ini berisiko menyebabkan batuk kronis dan memperbesar kemungkinan terkena asma di kemudian hari. Kemudian juga bahaya lainnya adalah menghambat perkembangan otak anak itu sendiri. Beberapa kandungan dari sisa asap rokok yang tertinggal di ruangan di mana orang merokok, ya, seperti logam berat dan senyawa neurotoksik terbukti dapat mengganggu perkembangan sistem saraf pusat anak. Zat ini dapat terserap melalui kulit atau tertelan ketika anak memasukkan tangan atau benda yang terkontaminasi ke dalam mulut mereka. Paparan jangka panjangnya nanti berpotensi menurunkan konsentrasi, memengaruhi kemampuan belajar, serta menghambat pertumbuhan otak dan perkembangan organ lainnya. Pada masa pertumbuhan yang pesat, maka paparan bahan kimia berbahaya ini bisa memberikan dampak yang menetap hingga usia dewasa mereka. Maka sahabat Mas, dimanapun Anda berada, tentu bahaya paparan-paparan dari third hand smoke bagi kesehatan keluarga, terutama pada anak dan bayi, ya, tentu perlu menjadi peringatan keras bagi kita agar kemudian kita lebih memperhatikan, ya, jangan sampai kemudian kita membiarkan anak-anak ataupun orang dewasa, ya, kemudian merokok di sembarang tempat dan juga membiarkan anak-anak bermain di ruangan bekas rokok tersebut. Karena bahayanya bukan main, sahabat Mas, disebutkan yang tadi kita jelaskan bahwa mereka ya anak-anak ini yang bermain ya di sekitar situ, kemudian tangannya tersentuh kepada permukaan atau furnitur atau lantai atau dinding yang terpapar bekas asap rokok ini, dan kemudian mengandung logam berat serta senyawa neurotoksit, maka akan mengganggu perkembangan sistem saraf pusat anak yang dampaknya akan memberikan dampak yang menetap hingga mereka dewasa. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka selanjutnya ada beberapa cara efektif bagaimana kita melindungi keluarga dari bahaya third hand smoke ini. Melindungi keluarga dari bahaya third hand smoke tentunya membutuhkan upaya yang serius dan perubahan kebiasaan sehari-hari. Dan kita akan cari tahu bersama dalam kesempatan Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari seputar kesehatan. Namun sebelum itu, Sobat Mas, kita akan jeda dulu dengan jeda pariwara yang akan hadir berikut ini. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sobat Mas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
8: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Selanjutnya, Adapun tips-tips ya, cara efektif kita melindungi keluarga dari bahaya paparan sisa residu asap rokok atau istilahnya third hand smoke ya. Maka upaya-upaya yang dapat kita lakukan yang membutuhkan upaya serius dan perubahan kebiasaan sehari-hari ya adalah yang pertama, kita harus menciptakan rumah dan kendaraan yang bebas asap rokok. Langkah paling efektif adalah tidak mengizinkan siapapun merokok di dalam rumah, kendaraan pribadi, atau area tertutup tempat anak sering beraktivitas. Meski jendela atau pintu dibuka, ya, partikel dan bahan kimia dari asap rokok, maka tetap dapat menempel di permukaan dan sulit dihilangkan sepenuhnya. Membiasakan diri untuk tidak merokok ya di dalam rumah dengan jarak yang cukup jauh dari pintu, jendela, dan ventilasi akan sangat membantu mengurangi resiko paparan dari sisa asap rokok ini. Sebaiknya ya seluruh anggota keluarga dan tamu memahami serta mematuhi aturan ini demi terciptanya rumah yang benar-benar bersih dari sisa asap rokok. Kemudian sahabat Muas, langkah tips selanjutnya adalah bersihkan atau ganti perlengkapan rumah yang kemudian telah terpapar yang namanya asap rokok. Furnitur berbahan kain seperti sofa, karpet, tirai, serta bantal ini sangat mudah menyerap dan menyimpan residu asap rokok. Jika memungkinkan, maka pertimbangkan untuk mengganti perabotan yang sudah lama terpapar asap. Untuk barang-barang yang masih digunakan, maka lakukan pembersihan ekstra dengan mencuci, menyedot debu, atau menggunakan vacuum cleaner, dan menjemur secara rutin. Namun penting untuk diingat bahwa pembersihan biasa belum tentu mampu menghilangkan seluruh partikel berbahaya dari sisa residu asap rokok. Kemudian sahabat Muas, selanjutnya tipsnya adalah cuci pakaian, selimut, dan mainan anak secara rutin, secara berkala. Pakaian, selimut, boneka, dan mainan lainnya yang pernah terkena paparan asap rokok, maka sebaiknya segera dicuci ya, dibersihkan sebelum kemudian digunakan kembali. Anak-anak dan bayi sering memasukkan tangan mereka atau benda ya ke dalam mulut mereka. Sehingga residu yang tertinggal di permukaan benda tersebut tentunya dapat dengan mudah mereka kemudian telan ya. Maka pastikan penggunaan deterjen dan membilasnya benar-benar bersih, lalu keringkan di bawah sinar matahari langsung jika memungkinkan. Kemudian mencuci barang-barang ini secara teratur tentunya dapat membantu mengurangi sisa zat berbahaya dari asap rokok yang menempel. Terakhir sahabat Muas, jangan lupa ya konsultasi ke dokter jika ingin berhenti merokok. Berhenti merokok memang adalah sesuatu yang tidak mudah, apalagi jika sudah menjadi kebiasaan dalam waktu yang begitu lama. Maka butuh yang namanya dukungan profesional. Dukungan profesional sangat membantu untuk menemukan strategi yang tepat dan menjadi motivasi agar kita tetap konsisten. Dokter dapat memberikan informasi seputar cara berhenti merokok, pemberian obat-obatan, hingga layanan konseling yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dan juga sahabat Mas dimanapun Anda berada, sebelum konsultasi ke dokter jika ingin berhenti merokok, satu hal yang patutnya kita lakukan terlebih dahulu adalah kita berdoa. Berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita kemudian tergerak hati kita, termotivasi, kemudian berhenti dari yang namanya merokok. Walaupun kita ketahui mungkin ini sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang begitu lama, bagi kita, maka dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya di alam semesta ini, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan yang paling penting juga adalah kita harus tetap optimis. Sahabatmu dimanapun Anda berada, maka third hand smoke atau sisa residu asap rokok bukan sesuatu yang sepele, karena zat berbahaya dari rokok dapat menempel pada pakaian, dinding, perabotan, hingga tubuh manusia dan tetap membahayakan kesehatan orang di sekitar, terutama anak-anak. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya rokok. Tidak merokok di lingkungan bersama, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas asap rokok demi kesehatan diri dan orang lain. Sampai jumpa dalam kesempatan Spirit Pagi lainnya, Sahabat Muas, yang insya Allah Ta'ala akan terus hadir menemani pagi Sahabat Muas di pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
17: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
19: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
18: Banyaknya itu dijual.
19: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
18: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
20: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
21: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
17: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
16: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quran for Hafiz.
22: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرآن فور حفيظ.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan

0: Jadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cuff Fried Chicken. Soal rasa, Cuff juaranya. Cuff Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
0: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
3: Quran for Hafiz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nabi Samar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
2: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insyaallah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
5: Hadrati Sada, yurjal intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang mi ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heyamokodompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muad bin Jabal.
2: Masih menemani sahabat muad sekalian di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat muad dimanapun Anda berada, bersama-sama kita akan kembali masuk dalam program yang semoga dengan program ini kita dapat termotivasi, tercerahkan kembali, bersemangat kembali dalam menjalani kehidupan ini dan menjadi pengingat kita akan hakikat dunia ini. Dalam program Quote Islam akan hadir sesaat lagi. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muad di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quote Islam.
2: Ada orang yang bertanya kepada salah seorang lainnya, kenapa kita bisa patah hati? Bisa saja, jawabnya. Karena sejak awal, katanya kita memang terlalu menggantungkan hasilnya pada rencana kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Jadi ceritanya begini. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita punya sebuah ide. Lalu kemudian dengan ide itu kita mulai menyusun rencana. dipikir matang-matang, dihitung sedetail-detailnya, dipetakan segala kemungkinannya, sampai akhirnya hati kita mulai merasa hasilnya pasti tidak jauh dari A. Kalaupun meleset, paling ya mungkin hasilnya B, atau paling tidak, paling jauh sekali mungkin hasilnya C. Adapun hasilnya yang benar-benar berbeda, rasanya mustahil lah. Lalu tanpa sadar, kita melupakan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang mengetahui apa yang kita lihat dan juga apa yang tidak kita lihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Kita terlalu sibuk menyusun skenario sampai lupa menyerahkan hasil akhirnya kepada Rob semesta alam. Dan ketika rencana yang kita sudah susun itu, dari ide yang muncul kemudian kita sudah susun begitu detail, kemudian dijalankan, ternyata hasilnya bukan A, bukan B, tapi justru Z. Jauh dari apa yang kita bayangkan. Maka disitulah kemudian hati kita retak, kita patah, kita kecewa, dan bertanya kenapa begini. Dan ketika rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, padahal sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa semua yang kita inginkan itu akan terjadi sesuai dengan rencana dan angan-angan kita yang sudah kita bayangkan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa tidak ada takdirnya yang sia-sia bagi seorang mukmin. Sahabat semua, dimanapun Anda berada hidup ini, memang tidak selalu berjalan linear, lurus saja, atau mungkin datar atau stabil. Kalau dalam istilah statistika atau ekonometrika, kehidupan ini bersifat stokastik. Dia penuh dengan ketidakpastian. Dia sifatnya random, acak. Tidak selalu lurus, tidak selalu stabil. Hidup ini juga tidak sesederhana matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kadangkala, kita mungkin merasa, kalau hari ini saya berhasil sekali, berarti besok pasti saya berhasil 2 kali. Padahal belum tentu. Rencana kita rencana hari ini, kita mungkin menjual 1 barang, dan itu laku dalam pikiran kita, logika kita, ya. Besok berarti kalau saya menjual 2 barang, berarti lakunya menjadi 2. Kan hari ini saya menjual 1, lakunya 1. Berarti kalau saya tambah 2, berarti hasilnya 2. Ternyata besoknya ketika kita menambah barang menjadi 2, yang laku ternyata tetap 1. Bahkan kadang tidak sama sekali. Maka kehidupan demikianlah. Dia sifatnya stokastik. Kenapa? Karena hidup bukan hanya tentang rumus usaha manusia. Ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Ada hikmah yang belum mampu kita baca hari ini. Dan terkadang kita ingin, sahabat muas, kita ingin berlayar ke utara, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan angin yang membawa kapal kita ke arah Selat Hormuz misalkan. Dan mungkin ya, saat itu, saat kapal membawa, menghalau kita, angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan angin yang menghalau kapal kita ke arah yang tidak ingin kita tuju, kita mungkin marah. Kita mungkin marah kepada ombak. Kita marah kepada angin yang meniupkan kapal kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh jadi sedang menjauhkan kita dari badai yang tidak kita ketahui. Seringkali kita hanya melihat kehilangan di permukaan, tetapi tidak melihat penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang bekerja diam-diam. Kita menangis karena sebuah pintu tertutup, Padahal bisa jadi di balik pintu itu ada singa yang siap menerjang kita kalau kita membukanya. Kita kecewa karena kita tidak diterima di tempat yang kita inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu, mengetahui segala sesuatunya. Kalau kita berada di sana, boleh jadi hati kita akan semakin jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga kadang sedih ya karena seseorang pergi meninggalkan kita. Sahabat, teman, pasangan, keluarga. Padahal mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari luka yang boleh jadi kalau kita teruskan akan membuat kita terperosok lebih jauh, lebih dalam, bahkan ke dalam luka di masa depan. Tetapi karena manusia hanya melihat hari ini, apa yang tampak di permukaan saja, maka kita sering salah menilai takdir. Kita menganggap yang tertunda itu buruk, yang gagal itu musibah, yang hilang itu berarti bencana. Padahal bisa jadi justru disitulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, hanya saja kita tidak memikirkannya. Bukankah Nabi Yusuf alaihi salam pernah dibuang ke sumur, difitnah, dipenjara bertahun-tahun? Kalau kita melihat sepintas, maka hidup beliau seperti rangkaian penderitaan. Tetapi ternyata semua itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan beliau menuju kemuliaan. Demikianlah hidup. Kadang kita baru memahami alasan sebuah takdir, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Dan uniknya, hal yang dulu paling kita tangisi, justru suatu hari nanti menjadi alasan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak kita berencana. Bukan berarti kemudian ketika kita tawakal kita tidak membuat rencana, bukan berarti kemudian kita pasrah tanpa usaha. Tapi adalah tawakal kita merencanakan dengan sesungguh-sungguhnya seluruh kemampuan kita, berikhtiar dengan maksimal. Lalu kemudian urusan hasilnya sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang karena seorang hamba hanya diperintahkan untuk berusaha, sedang hasilnya adalah wilayah Allah taala, maka sahabat Mas, dimanapun Anda berada, untuk itu tentunya sebagai usaha kita menghadapi segala apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan ya, maka tetap kita belajar, tetap kita bekerja, menghitung, merencanakan. Tetapi hati kita tidak tergantung atau tidak bergantung pada apa yang kita rencanakan itu. Hati kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekuat apapun manusia menggenggam rencananya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka itu tidak akan terjadi. Dan sebesar apapun ketakutan manusia terhadap sesuatu, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, maka ia tetap akan datang. Karena orang yang bertawakal akan selalu tenang menjalani hidup. Ia tetap sedih ketika gagal, tetapi tidak hancur. Dia juga kecewa ketika menghadapi masa kegagalan, tetapi dia tidak putus asa karena dia tahu bahwa yang mengatur kehidupan ini bukanlah manusia, bukan keadaan juga, bukan juga dirinya sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala sesuatunya, yang tidak pernah menzalimi hambanya. Dan seringkali yang membuat hati kita patah bukanlah kegagalan itu sendiri, tetapi ekspektasi yang sejak awal tidak kita bangun dan kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin hari ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak semua yang kita inginkan itu baik dan tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala tunda itu buruk. Boleh jadi hari ini belum kita melihat atau memahami takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetapi ketahui bahwa suatu hari, suatu saat, ketika semua kepingan hidup mulai tersusun, maka kita akan melihat dan berkata, "Ya Allah, ternyata pilihanmu memang jauh lebih baik daripada apa yang dulu aku rencanakan, aku inginkan, aku pintakan." Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan Quote Islam lainnya yang insya Allah Ta'ala akan terus hadir menemani Sahabat Muat setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
11: Waalaikumsalam.
10: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
11: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
10: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
11: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
10: Astagfirullah. Yodi,
11: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
12: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
13: Aduh, enggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan, kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri.
17: kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
18: ...94,3 FM... Radio Muadz Bin Jabal.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Informasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia modern. Di era digital seperti sekarang, arus informasi mengalami aliran dengan sangat cepat melalui berbagai media seperti televisi, internet, dan media sosial. Kemudahan ini membuat kita kemudian dapat mengetahui berbagai peristiwa dalam hitungan detik bahkan, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun di balik kemudahan tersebut, kita juga perlu lebih bijak dalam menyaring setiap informasi yang kita terima. Tidak semua tentunya informasi yang beredar di sosial media ataupun di masyarakat secara umum adalah benar. Makanya kita perlu memastikan kebenarannya. Oleh karena itu penting bagi kita setiap individu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis.